0: Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Pelotila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. Dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
0: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under invoicing yang kerap terjadi.
15: Itu jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

0: Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
1: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, masih di ruang dengar Anda untuk Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Haimuruk 70. Ya, saya Hafsar Nacho masih menemani ruang dengar Anda dengan lagu dan informasi pilihan. Bersiap-siap ya, nanti di pukul 9 kita akan ikuti dialog dan pasar pagi ini. Apa topiknya? Pantengin aja terus Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, unggahan di media sosial TikTok sempat menarasikan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan atau Zulhas, meminta tambahan anggaran koperasi desa sebesar 60 triliun rupiah dari APBN disertai isu kenaikan pajak 12%. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran mengklaim hal tersebut tidak benar dan menyesatkan. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata diambil dari dua peristiwa berbeda, yakni dokumentasi silaturahmi dan buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto serta konferensi pers Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Pangan pada Mei 2026. Dalam konferensi pers tersebut, Zulhas sebenarnya membahas perkembangan seleksi pegawai koperasi desa Kelurahan Merah Putih, bukan permintaan tambahan anggaran sebesar 60 triliun rupiah seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Penelusuran juga tidak menemukan informasi kredibel yang menyebut Zulhas meminta tambahan anggaran hingga 60,57 triliun dari APBN. Informasi yang benar, Zulhas sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sekitar 272 miliar rupiah untuk Kemenko Pangan pada 2026 untuk mendukung pemantauan pendirian dan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih di lapangan. Program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan koperasi serba usaha tingkat desa dan kelurahan yang menyediakan layanan bahan pokok, simpan pinjam, distribusi hasil pertanian hingga akses logistik dan kesehatan masyarakat. Kesimpulannya, klaim yang menyebut Zulhas meminta tambahan anggaran koperasi desa sebesar 60 triliun rupiah dari APBN adalah konten menyesatkan. Yang benar, tambahan anggaran yang pernah diusulkan hanya sebesar 272 miliar rupiah untuk kebutuhan operasional dan pengawasan program koperasi desa. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yes, dari Kafein berdua. Waduh, romantis sekali ya untuk pagi hari ini berdua. Berdua dengan siapa, siapapun saat ini Anda menemani atau ditemani. Semoga bisa menambah semangat aktivitas Senin hari ini untuk 25 Mei 2026. Pagi hari ini, seperti janji saya tadi, kita akan ikuti dialog dan pasar pagi ini yang akan dipandu rekan Ayurini. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu yang berikut.
1: Sekolah Rakyat mewujudkan inklusivitas pendidikan dengan menyediakan akses belajar gratis dan setara bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan penyandang disabilitas. Program ini memastikan pendidikan yang merata dan bermutu melalui pendekatan inklusif di seluruh wilayah. Inklusivitas dalam sekolah rakyat diwujudkan melalui beberapa pilar utama. Pertama, fasilitas berasrama atau boarding school, menyediakan lingkungan belajar aman yang dilengkapi fasilitas memadai agar siswa dari kelompok rentan dapat tumbuh dengan nyaman. Kedua, kesetaraan tanpa diskriminasi, menjamin ruang belajar yang setara bagi semua kalangan, termasuk anak penyandang disabilitas, serta menciptakan lingkungan bebas dari perundungan. Ketiga, pendekatan pembelajaran khusus, mengadopsi kurikulum yang dipadukan dengan metode multi-entry serta multi-exit agar sistem pembelajaran mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang masing-masing siswa. Dan terakhir, penghalang hambatan ekonomi, menghilangkan biaya pendidikan agar anak-anak kurang mampu dapat terhindar dari putus sekolah dan mampu

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam Dialog Denpasar pagi ini, Senin 25 Mei 2026, di mana pagi ini kita akan membahas terkait dengan sekolah rakyat wujudkan inklusivitas pendidikan. Seperti kita ketahui pendengar, memang Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program sekolah rakyat, di mana ini tentunya menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dan terpinggirkan untuk mendapatkan akses pendidikan yang inklusif. Hal ini tentunya juga program sekolah rakyat dipandang sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam memastikan pendidikan benar-benar menjangkau semua lapisan tanpa diskriminasi. Dan selama satu jam ke depan pendengar, kita akan berbincang bersama sama dua orang narasumber, di mana satu orang narasumber saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan satu narasumber juga sudah tersambung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu ada pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab. Selamat pagi Pak Umar.
1: Selamat pagi Mbak. Iya. Gimana kabar, sehat?
0: Sehat dan terima kasih banyak Pak Umar. Sehat juga Pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, terima kasih juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Bapak selalu meluangkan waktu dalam Dialog Denpasar pagi ini. Ya. Dan kita sapa juga sudah tersambung di ujung telepon ada Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Putu.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Salam kenal Bapak Umar.
1: Salam kenal Pak Putu.
0: Terima kasih banyak juga Pak Putu, di tengah kesibukan pagi ini di Sekolah Rakyat sudah meluangkan waktu untuk dialog kita pagi ini. Dan ini sangat inklusif sekali karena kita akan membahas terkait dengan sekolah rakyat. Satu-satunya sekolah rakyat di Bali adalah ada di Tabanan, Pak Umar dan Pak Putu. Itu pertama kali kalau tidak salah, mohon dikoreksi Pak Putu Jayanegara, ini mulai hari pertama pembelajaran itu 14 Juli 2025. Tentunya kita ingin mengetahui seperti apa kondisi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan saat ini. Silakan Pak Putu Jayanegara, seperti apa kondisinya dan sistem pembelajarannya saat ini untuk informasi awal Pak Jayanegara, silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iputu Jayanegara. Saya sebagai kepala sekolah SRMP 17 Tabanan. Nah, sebelumnya izinkan saya menyampaikan sekilas tentang sekolah rakyat ini. Jadi seperti kita ketahui bersama, sekolah rakyat ini adalah salah satu program prioritasnya Bapak Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan jalur pendidikan. Nah, sekolah rakyat ini menggunakan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Jadi anak-anak itu sepenuhnya berada di sekolah. Sekolah rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial. Saat ini ada 166 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk yang di Bali, sementara ini cuma ada satu, yaitu yang di Tabanan, ya, yang di Kecamatan Kediri dengan nomenklatur Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan. Nah, tahun ini juga akan ditargetkan dipusatkan di Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu Desa Tulamben. Nah, di sana sudah pembangunannya sedang berlangsung. Nanti di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA nantinya. Nah, seperti kata Mbak Ayu tadi, SRMP 17 Tabanan ini sudah berlangsung hampir satu tahun, tepatnya 14 Juli tahun 2025, dengan jumlah siswa saat ini berjumlah sebanyak 74 orang berasal dari beberapa kabupaten di Bali, ada Tabanan, Buleleng, kemudian Badung dan Kota Denpasar. Nah, saat ini pembelajaran sudah berlangsung dengan relatif lancar. Nah, baru saja kami menyelesaikan asesmen sumatif akhir semester di minggu kemarin. Pada umumnya pembelajaran sudah berlangsung dengan lancar. Demikian sekilas tentang keberadaan kami.
0: Inggih, terima kasih Pak Putu Jayanegara. Dan kalau dari Pak Umar tadi disebutkan oleh Pak Putu bahwa sekolah rakyat merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Seperti itu, di Indonesia ada 166 titik sudah ada sekolah rakyat, dan di Bali baru ada satu di Tabanan, dan dicanangkan tahun ini ada di Karangasem, tepatnya di Kubu Tulamben gitu. Targetnya ada sekitar 270 siswa yang akan diterima di sekolah rakyat Niki. Nah, kalau dari sisi Pak Umar sendiri selaku pengamat kebijakan publik, seperti apa sih sejatinya sekolah rakyat ini? Ini kan diprioritaskan untuk siswa miskin gitu, kurang mampu gitu Pak Umar. Seperti apa dengan keberadaan sekolah ini? Apakah benar-benar akan bisa memutus rantai kemiskinan, memfasilitasi siswa tidak ada angka putus sekolah begitu di Indonesia khususnya?
1: Ya, kalau bicara tidak putus sekolah mungkin bisa, tapi kalau memutus mata rantai kemiskinan ya tunggu dulu, karena kita kan belum tahu efektivitas dari sekolah rakyat kan, apalagi dia hanya 3 tahun dia dididik di situ, dan kita belum tahu apakah dia udah siap belum kemudian menjadi pemutus mata rantai kemiskinannya. Ini yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Tetapi dia sebagai alat untuk menghentikan putus sekolah ya bisa kita terima, karena memang banyak sekali orang-orang miskin di desa belum bisa mengakses sekolah dengan baik ya, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini di satu sisi bisa menjawabi kebutuhan anak-anak miskin untuk sekolah ya, tetapi belum tentu menjawabi apakah nanti mereka bisa dalam tanda kutip ya menghentikan atau memutus mata rantai kemiskinan, karena kita nggak tahu apa yang akan dia pakai sebagai alat untuk memutus mata rantai itu ya. Kita belum tahu persis metode pembelajarannya seperti apa, dan nanti akan dipakai oleh mereka selama sekolah seperti apa. Kemudian kalau tidak salah kan juga di dalam sistem sekolah rakyat ini

0: gitu, seperti di Bali Mandara gitu ya. Itu juga sisa miskin juga ya, tetapi dia asrama juga. Tetapi sekali lagi kita belum tahu juga efektivitas yang dihasilkan dari sekolah-sekolah semacam itu ya, terutama misalnya Bali Mandara, kita belum tahu rilis yang disampaikan oleh mereka, misalnya laporan-laporan apakah siswa mereka itu sudah mengentas, artinya sudah jadi orang kemudian bisa memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya. Dan untuk sekolah rakyat kita belum tahu karena dia baru mulai 1 tahun ya, jadi kita belum bisa memastikan apakah dia bisa memutus mata rantai kemiskinan, apalagi dia hanya 3 tahun dan kemudian dengan umur segitu apakah dia punya kemampuan untuk bisa memutus mata rantai. Itu butuh waktu yang cukup lama juga. Tetapi kalau untuk memutuskan akses untuk sekolah, kita setuju bahwa memang banyak orang miskin yang belum sekolah sehingga dia bisa akses ke sekolah rakyat. Tetapi kalau untuk memutus mata rantai kemiskinan, saya kira perlu waktu juga.
1: Perlu dilihat dulu.
0: Dilihat juga ya. Apalagi kalau kita bicara inklusivitas. Nah ternyata inklusivitas yang ada di sekolah rakyat hanya sebatas inklusivitas ekonomi aja. Ya, tetapi dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang. Kalau bicara inklusif kan dia semua orang bisa mengakses. Iya kan? Mau miskin, mau kaya, mau beda agama apapun rasnya, boleh mengakses suara rakyat. Tetapi dia eksklusif secara sosial karena dia hanya untuk orang miskin. Nah itu pun desilnya desil berapa kan? Dan sangat eksklusif dia. Kalau inklusif saya kira terbatas hanya di sektor ekonomi aja, bahwa orang miskin dengan strata ekonomi yang ini boleh masuk ke situ. Tetapi dia eksklusif karena dia hanya untuk orang miskin. ini pengertian ininya. Kalau kita bicara filosofi inklusif itu kan semua orang bisa masuk, ya kan? Dan dia punya elemen kan, ada pilarnya partisipasi, tidak hanya jadi objek tapi dia juga subjek juga. Nah kita berharap inklusif di dalam sekolah rakyat itu dia tidak hanya sebagai objek pengajaran tapi juga sebagai subjek. Dia bisa berdiskusi, bisa berdebat, bisa, itu yang kita sebut dengan soft skill tadi. Nah, itu yang akan bisa membantu dia apa nanti dia ke depan bisa mengentas kemiskinan.
1: Baik, terima kasih Pak Umar. Kalau dari Pak Putu Jayanegara seperti apa, Bapak? Karena kita kan sebelum break kita juga ingin mengetahui dari sekolah rakyat sendiri, karena Pak Putu yang berada di sekolah rakyat itu seperti apa untuk anak-anaknya setelah menjalani proses pendidikan selama 1 tahun Niki. Pak Putu kan Niki kan model pendidikannya itu berbentuk asrama seperti itu, boarding school. Bisa dijelaskan Pak Jayanegara?
2: Oke, betul seperti perkataan Pak Umar tadi, di sini kami tidak hanya melatih dalam segi akademik semata, kami juga melatih soft skill-nya, misalnya leadership-nya. Di sini di samping dibantu oleh guru-guru, kami juga dengan pihak bekerjasama dengan pihak-pihak luar, dan juga di asramanya juga dikembangkan tentang soft skill tersebut. Kalau di asrama itu difasilitasi oleh, kalau di kami sebenarnya wali asrama dan wali asuh.
1: Demikian. Berarti Niki di asramanya ada wali asrama dan wali asuh seperti Niki ya, Pak Putu.
0: Apa tugas-tugasnya Pak Putu? Wali
1: untuk
0: asrama,
1: wali asuh
0: itu apa tugasnya Pak Putu?
2: Oke, untuk wali asrama dan wali asuh itu pada intinya adalah membimbing atau membina siswa itu di luar pembelajaran reguler. Kalau pembelajaran reguler itu dibimbing oleh gurunya, kemudian di luar itu dibimbing oleh wali asrama dan wali asuh.
0: Enggak, maksudnya seperti tugasnya itu. Apa tugas wali asrama dan wali asuh? Apa bedanya dua itu?
2: Oke. Kalau wali asuh itu berfungsi sebagai ibaratnya orang tua mereka yang ada di sekolah. Wali asuh itu menaungi 10 orang siswa. Kemudian wali asrama itu artinya bertugas menjaga bidang keasramaan atau membimbing bidang keasramaan. Seperti itu, Pak.
1: Seperti itu, berarti memiliki memang tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga walaupun mereka di luar jam pelajaran tetap dalam pembinaan dari asrama itu, berarti Pak Putu Jayanegara nggih?
2: Betul.
1: Inggih, baik.

0: Pak Putu dan Pak Umar. Siap. Sebelum kita lanjut, kita jeda dulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Saya Dawid dari Denpasar. Saya merasa dengan pemerintah menyediakan fasilitas bagi rakyatnya untuk mengakses pendidikan lebih mudah, terutama untuk mereka yang berada di kalangan bawah, itu adalah sebuah konsep yang bagus, karena di kehidupan kita sekarang, apabila seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka besar kemungkinan akan terjadi atau merembet ke permasalahan kemiskinan struktural. Dan selain itu juga, pendidikan ini walaupun bisa didapatkan secara informal, namun saya merasa bahwa pendidikan formal itu juga sangat perlu untuk setiap warga negara, karena pendidikan formal itu akan bisa membantu warga negara, bahkan kedepannya secara tidak langsung bisa membantu negara untuk menciptakan insan-insan unggul dan memiliki penerus bangsa yang memang capable untuk negara kedepannya.
1: Saya Krisna dari Bangli. Program Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah yang baik untuk membantu memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia. Program ini memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Namun, agar program ini berhasil, pemerintah perlu memastikan kualitas pendidikan, fasilitas, dan tenaga pengajar benar-benar memadai. Jika dilaksanakan dengan baik dan merata, program ini bisa membantu mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
2: Aku Sarah, aku dari Kota Denpasar. Ini sebenarnya lebih baik difokuskan tuh anggarannya untuk ke sekolah-sekolah yang memang udah ada. Jadi sekolah-sekolah yang udah ada ini lebih dibangun kembali, fasilitasnya itu diperbaiki, atau akses-akses untuk anak-anak yang kurang mampu ini tuh bisa diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang udah ada, daripada dibangun ulang dari awal.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi kita dalam dialog Denpasar pagi ini. Kita membahas terkait dengan inklusif sekolah rakyat wujudkan inklusivitas pendidikan. Masih bersama dua orang narasumber, ada Pak Putu Jayanegara selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan, dan ada juga Pak Umar Ibnu Al-Khattab selaku pengamat kebijakan publik. Kita ke Pak Umar sekarang. Ya. Pak Umar, tadi Pak Putu sudah membahas terkait dengan sekolah rakyat niki, ada juga di sana selain siswanya mendapatkan pendidikan memang di secara boarding school seperti itu, di luar sekolah pun mereka mendapatkan pengawasan juga, baik dari wali asrama maupun dari wali asuh seperti itu. Kalau Pak Umar melihat efektivitasnya sendiri gimana? Karena niki benar-benar anak-anaknya diawasi baik ketika belajar di sekolah maupun ketika berada di luar sekolah, khususnya di asrama niki juga ada pengawasannya. Berarti niki benar-benar terkontrol anak-anaknya?
4: Ya, kalau disebut terkontrol, terawasi, pasti ya, karena kan mereka sekolahnya kan di satu tempat ya, tidak dipisah. Dipisah artinya pagi dia ke sekolah yang lain, pulang baru masuk asrama. Tetapi ini kan di dalam satu kompleks ya, kan dia sekolah, terus pagi sekolah, setelah sekolah dia diawasi, diasuh oleh para pengasuhnya. Nah, saya kira memang karena ini baru ya, dan kita berharap betul-betul dipakai sebagai sarana untuk mendidik mereka itu dengan baik gitu. Dari sisi hard skill-nya dia di sekolah ya, kemudian soft skill-nya dia di asrama. Dalam pengertian pagi sampai siang dia dididik dengan materi-materi pelajaran yang umum ya, seperti matematika, IPA, IPS dan sebagainya. Sorenya atau setelah sekolahnya dia dididik soft skill-nya, bagaimana dia disiplinnya, bagaimana dia membangun karakternya, membangun kepemimpinannya, membangun mentalitasnya oleh para pengasuhnya. Dan kita berharap ini para pengasuh juga punya standar juga, dalam arti dia punya keahlian, kompetensi untuk membangun soft skill itu ya. Jadi orang-orang yang berasal dari latar belakang pendidikan yang juga di situ, terutama para psikolog ya, ditempatkan sebagai pengasuh ya, dengan kemampuan psikologinya dia bisa membangun kepercayaan diri anak-anak miskin ya. Karena ini yang dididik anak miskin soalnya, yang punya keterbelakangan dalam arti psikologinya, dia merasa rendah diri kan gitu. Nah, sekarang mau dibangun kepercayaan dirinya, nah itu butuh pendekatan yang psikologis juga. Jadi tidak semata-mata pendekatan yang biasa dia, tapi betul-betul pendekatan yang bisa memancing, memotivasi, membangun kepercayaan dirinya, dan sehingga kemudian dia bisa tahu bahwa saya punya potensi besar untuk bisa mengubah nasib saya. Nah, kalau dia tidak sampai ke situ, ya nanti sangat disayangkan. Setelah dia tamat, dia tidak bisa menemukan dirinya. Tidak tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, karena keterbatasan motivasi ataupun keterbatasan kemampuan psikologi dia, karena tidak disentuh secara mendalam oleh pengasuhnya. Nah, kita berharap hard skill dan soft skill ini itu bisa dikombinasikan sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai kecerdasan sosial. Ya, sosial, dengan kemampuan sosial itu dia bisa membangun dirinya, bisa mengubah nasibnya. Apalagi ini cuma 3 tahun loh, Mbak. Itu bukan waktu yang panjang, itu pendek sekali. Ya. Di pesantren aja yang umum aja itu 6 tahun baru bisa dia mandiri lah. Tetapi ini cuma 3 tahun, apa yang bisa kita harapkan kalau pengasuhnya tidak efektif di dalam membangun kepercayaan diri mereka. Kalau hard skill mungkin bisa dia pelajari dari buku-buku atau setelah dia kuliah dia bisa belajar lagi. Tapi kemampuan mental ini, psikologi ini kalau nggak dibentuk sejak awal itu nggak bisa. Ini menyangkut karakter soalnya. Itu nggak bisa dibangun dalam waktu 3 tahun. Makanya kita berharap para pengasuh ini punya keahlian psikologi juga, ya, psikososial juga, di samping kemampuan-kemampuan lain. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan di asrama kita di Tabanan itu memiliki pengasuh yang model itu, sehingga dia bisa membangun sekali lagi kepercayaan diri siswanya.
3: Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Umar. Dan dari Pak Putu, Bapak tadi Pak Umar menyebutkan ini tentunya benar-benar mendidik anak-anak menghasilkan generasi penerus yang berkualitas, apalagi sekolah rakyat ini diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, seperti itu. Selama ini baik dari tenaga pengajarnya maupun dari wali asuh dan wali asramanya, apakah selama ini menghadapi kendala, Bapak? Karena ini kan sekolah rakyat, bisa dikatakan untuk memutus kemiskinan, seperti itu. Adakah stigma selama ini bahwa sekolah rakyat ini sekolah orang miskin, Pak Putu?
5: Oke, baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Di sini saya mau menambahkan sedikit dari pendapatnya Pak Umar. Nantinya di sekolah rakyat ini harapannya tidak hanya 3 tahun, apalagi nanti di Karangasem mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA-nya ada. Itu harapannya itu bisa kami memberikan apanya pembimbingan lebih lama kepada siswa-siswa kami. Dan sekolah rakyat juga sedang merancang sesuatu kebijakan Kementerian Sosial itu tentang hilirisasi tamatan dari sekolah rakyat ini, apakah nanti kalau mau kuliah nanti akan difasilitasi, kemudian juga kalau pekerja ingin menjadi pekerja terampil juga akan difasilitasi, seperti itu. Nah, selama ini belum ada sih stigma-stigma bahwa ini adalah khusus untuk ini orang miskin, tidak seperti itu. Karena kami sudah walaupun ini baru, kami sudah bisa menunjukkan artinya manfaat kepada masyarakat tentang sekolah rakyat ini, seperti itu.
3: Berarti ada upaya yang dilakukan, berarti Pak Putungge, sehingga tidak muncullah stigma bahwa sekolah rakyat adalah sekolah untuk masyarakat miskin.
5: Betul. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan artinya menunjukkan ya perubahan-perubahan dari siswa itu sendiri, misalnya dari segi gizinya, dari segi perkembangan akademiknya, non akademik, semacam itu.
3: Seperti itu, Inggih. Kalau dari Pak Umar menilainya seperti apa,
4: ya,
3: Pak Umar?
4: Ya, memang kita berharap sih setelah dia selesai ada kelanjutannya. Ya kan tadi disebutkan nanti kalau dia mau ke teknis, dia masuk ke sekolah teknis, ya maksudnya keterampilan segala macam itu, ya. Kalau mau kuliah lagi dikuliahkan kemana gitu. Jadi, kita berharap seperti itu sehingga dia tidak berhenti setelah tamat. selesai. Apalagi kalau Tabanan kan untuk kasus Tabanan cuma 3 tahun. Nah mungkin setelah itu kan ini SMP kan di Tabanan. Nanti setelah itu SMA-nya kemana? Apakah dia langsung ke SMK, ke keterampilan, atau kan kemana? Kalau kerja kan belum tentu, karena usia juga, karena sekali lagi terbatas oleh usia. Ya kan, nggak boleh dia dalam usia segitu dia udah bekerja. Tapi kalau ke SMK mungkin masih bisa kita katakan wajar, karena mau ditambahkan kemampuan keterampilan segala macam supaya dia punya keahlian. Kalau kuliah menunggu lagi berapa tahun kalau misalnya. Tetapi saya setuju bahwa memang harus ada kelanjutannya supaya tidak berhenti di situ. Nah, dalam kasus sekarang Asem dari SD sampai ke SMA kan masih setahun lagi, tahun depan ya baru dibangun ya. Nah kita berharap
3: sedang dibangun Pak.
4: Sering bangun kan? Ya, artinya kan belum layak, kan belum penerimaan ya.
3: Tahun ini direncanakan sekitar 240 siswa yang akan diterima untuk tahun ajaran baru Niki.
4: Niki ya, baru-baru mulai ini kan ya. Artinya kan belum mulai seperti di Tabanan ya. Jadi ini kan baru mulai tahun ini ya. Artinya kan kita akan lihat tahun depan baru apakah efek apa tidak. Bagi saya kita setuju sekali lagi harus ada kelanjutannya. Kalau nggak ada kelanjutannya ya kita saya menyayangkan karena. Ya berhenti dia kan, dia mau kemana atau mau ngapain lagi seterusnya kita kan nggak tahu. Tapi harapan kita sekali lagi para pengasuh itu sudah tahu potensi masing-masing anak. Ya kan, 74 orang itu apa kemampuannya? Itu harus sudah ditangkap oleh para pengasuh. Apakah dia nanti jagonya, jago politik, harus diajari cara berpolitik, cara kemampuan politik. Kalau dia ahlinya ekonomi diajarin cara berekonomi dan segala macam. Kalau dia ahlinya apa diajarin, sepuanya dia punya kemampuan itu. Jadi tidak hanya teknis ya, tapi kemampuan yang penting soft skillnya ini. Kalau teknis kan bisa dia lihat, dia bisa tiru lah ATM lah, amati tiru dan modifikasi kan, itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kalau amati tiru modifikasi itu ATM. Tapi kalau yang soft skill itu dia harus pelajari, harus dia betul-betul sangat lama dia mengikuti perkembangannya. Makanya para pengasuhnya kita harap sudah mampu menangkap potensi masih anak-anak ini. Ya, terima kasih, saya tadi katakan para pengasuh itu punya harus ada keahlian psikologinya. Oh, dia ini kok dia kayak jagonya menari nih. Ya, kita harus poles dia supaya dia pandai menari. Oh, dia ini kayak pandai berpidato nih. Kita poles dia supaya dia pandai berpidato, orasinya bagus ini. Public speaking-nya kita perkuat. Nah, itu yang kita maksud dengan para pengasuh. Kalau guru kan di sekolah kan cuma ngajarin tambah 1, 2, 3 gitu. Itu aja kemarin hard skill ya. Tapi yang penting ini soft skillnya.
3: Soft skill. Ini ya, saya kira. Inggih ya. Dari Pak Umar seperti itu. Kalau dari Pak Putu, kalau untuk tenaga pengajar, baik jumlah tenaga pengajarnya, jumlah wali asuh, wali asramanya, kalau di sekolah rakyat di Tabanan bagaimana Pak Putu? Kan Niki siswanya ada 74 siswa nih yang di Tabanan.
5: Baik, untuk ketersediaan guru dan tenaga kependidikan saat ini sudah tercukupi di SMP 17 Tabanan ini. Nah, nantinya di Karangasem dengan penambahan siswa 270 itu tentu akan ada perekrutan baru, baik itu guru maupun tenaga kependidikan lainnya.
3: Kalau untuk di Tabanan, ketersediaan jumlah gurunya berapa Pak? Kalau untuk di SRMP 17 Tabanan saat Niki?
5: Untuk gurunya sekarang ini sebanyak 13 orang termasuk guru agama 2 orang.
3: Guru agama Niki berarti sudah tetap ya Pak ya? Atau masih meminjam istilahnya dari sekolah lain?
5: Untuk guru agama Niki diperbantukan dari Kemenag.
3: Sempat ini ke berarti 13 tenaga pengajar termasuk 2 guru agama yang merupakan perbantuan dari Kementerian Agama, berarti itu mencukupi dan sangat ideal untuk 74 siswa Niki di SRMP 17 Tabanan berarti Pak Putung ya?
4: Betul. Berarti guru udah campur sama pengasuh berarti Mbak?
3: Apakah itu terpisah Pak?
5: Terpisah, itu gurunya saja.
3: Pengasuh, kalau pengasuhnya apa? Pak?
5: Untuk wali asuh saat ini ada 8 orang, untuk wali asrama ada 2 orang, untuk di rumah sakitnya ada 3 orang, kemudian tugas keamanan ada 2 orang.
4: Kalau kualifikasi pengasuhnya apa pendidikan yang Pak Kepala?
5: Untuk wali asuh, wali asrama rata-rata S1, Pak.
4: Maksudnya kualifikasi pendidikannya apa itu? Apa latar belakang pendidikannya?
5: Terakhir ini karena ada rekrutmen baru, wali asuh, wali asrama itu direkrut dari paruh waktu yang bisa mendaftar. Nah, rata-rata yang diterima itu sudah S1, Pak.
4: Enggak, maksudnya dia latar pendidikannya apakah psikologi atau ke ekonomi atau ke apa, atau umum diterima begitu, Pak?
5: Kebanyakan dari pendidikan juga, dari sekolah-sekolah.
4: Oh, sekolah pendidikan ya.
3: Okay. Baik, terima kasih Pak Putu dan Pak Umar. Dan ingin sebelum kita lanjut untuk pembahasan topik kita pagi ini, kita jeda terlebih dahulu untuk kembali menyimak pesan yang saat ini.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam dialog Denpasar pagi ini bersama dua orang narasumber, ada Pak Umar Ibnu Al-Khattab dan ada juga Pak Putu Jayanegara. Sekarang kita ke Pak Umar terlebih dahulu.
4: Ya,
3: Pak Umar, sejatinya hal apa, hal krusial apa yang harusnya dibenahi dari program pendidikan ini, dari sekolah rakyat ini? Memang programnya program prioritas, programnya program yang sangat bagus untuk memutus rantai kemiskinan, angka putus sekolah, seperti itu. Hal yang harus dibenahi seperti apa, Pak Umar, agar benar-benar sekolah ini memang menghasilkan generasi penerus yang berkualitas, tidak muncul stigma sekolah ini hanya sekolah untuk orang miskin, namun ini memang negara hadir untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
4: Iya, kalau pertanyaan kepada saya apa yang harus dibenahi, tentu saya sangat terbatas ya, karena kan memahami situasi di internal atau di dalam sekolah itu yang lebih tahu kan kepala sekolah ya. Tentu dia tahu apa sih yang perlu dibenahi, apakah kurang ini kurang itu ya. Tetapi sebagai pengamat tentu kita ingin melihat bahwa expose terhadap sekolah rakyat ini sudah cukup luas ya, sudah cukup orang sudah menangkapnya sebagai sebuah strategi kebudayaan untuk bisa mengubah masyarakat miskin menjadi masyarakat yang mampu. Itu strategi kebudayaannya yang sudah kita dengar ya, sudah kita tahu bahwa sekolah ini diperuntukkan untuk mengubah orang miskin menjadi orang yang mampu ya, bukan orang kaya tapi orang yang mampu lah. Dan kemampuannya dia bisa menjadi orang kaya, menjadi orang penting dan segala macam. Tetapi itu strategi kebudayaan sudah kita dengar. Tetapi apa sih kekurangannya? Mungkin Pak Putu bisa menjelaskan lebih rinci, apakah kekurangan guru, misalnya kekurangan fasilitas, kekurangan pengasuh yang berkompeten. Itu mungkin Pak Putu lebih tahu. Tetapi sebagai sebuah strategi tentu perlu diimbangi juga dengan sebuah keputusan politik bahwa sekolah rakyat ini tidak berhenti hanya pada periode tertentu, tapi dia berkelanjutan. Nah ini kekurangan yang belum dijawab ini. Apakah ini nanti akan berlanjut ataukah hanya berhenti di satu periode ini? Ya kan, kita khawatir ganti pemimpin hal ini tidak berjalan lagi. Ya kan, mungkin dianggap ya kata pemborosan atau mubazir misalnya oleh pemimpin berikutnya ya. Ah ini enggak efektif dan sebagainya, mungkin itu dihapus. Ya kan? Itu yang kita khawatirkan. Sehingga harus ada jaminan. Ini kekurangan dari sekolah rakyat. Apakah ada jaminan bahwa ke depan sekolah ini akan dipertahankan? Ya kan? Tapi sebagai sebuah strategi kebudayaan memutus mata rantai kemiskinan, ini saya kira cukup luhur niatnya. Ya. Memang harus diantaskan kemiskinan melalui sekolah. Karena hanya lewat sekolah lah orang bisa berubah. Hanya lewat pendidikan lah orang bisa berubah. Gak ada jalan lain. Ya, kecuali dia memang sejak lahir ya udah kaya. punya warisan yang banyak. Itulah soal, nggak sekolah pun dia kaya. Tetapi untuk mengubah orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya materi maupun macam-macam, ya pendidikan. Hanya pendidikan aja yang bisa mampu mengubah. Karena di dalam pendidikan dia akan punya jaringan, punya teman, punya sahabat, yang kemudian hari akan menjadi penopang-penopang dia, membantu dia gitu loh. Saling membantu, karena ada teman. Kan? Misalnya saya hari ini kena teman, oh saya lihat hari ini belum berhasil, saya ajak hari ini ikut usaha saya. Karena teman tadi, karena bertemu di sekolah. Ini akan membantu mereka mengubah masa depan mereka. Tetapi sekali lagi, kekurangannya apakah ada jaminan politik bahwa ini akan meneruskan atau tidak. Tetapi kalau secara internal, yang lebih tahu Pak Putu, karena kekurangan apa sih dalam gizinya kurang, tahu dia. Gurunya kurang kompeten, tahu dia kan. Gurunya malas, tahu dia. Kita kan nggak tahu. Tetapi kita orang luar hanya ingin kekurangan yang kita lihat adalah jaminan politiknya. Apakah akan diterus apa enggak?
3: Sekolah ini berkelanjutan seperti itu dan benar-benar memfasilitasi masyarakat yang memang memerlukan pendidikan untuk mengubah jalan hidupnya. Betul. Berarti seperti itu,
4: ya, ya kita contoh kasus lah. Sekarang IKN misalnya kan nggak ada jaminan sekarang, malah kesannya kan nggak diteruskan. Apakah akan pindah apa enggak? Nah ini belum ada jaminan. Nah sekolah ini ada jaminan apa enggak? Nah, ini yang perlu dibuatkan satu jaminan.
3: Iya, Niki, karena keterbatasan waktu juga Pak Umar dan Pak Putu Jayanegara. Kalau dari Pak Putu seperti apa Pak? Hal krusial apa sejatinya yang diperlukan oleh sekolah rakyat sehingga seperti kata Pak Umar tadi, sekolah rakyat ini tetap berkelanjutan dan memang pendidikan menjadi suatu jalan bagi seseorang untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Silakan Pak Putu Jayanegara.
5: Oke, baik. Yang pertama yang perlu ditingkatkan adalah betul seperti kata Pak Umar itu, peningkatan kapasitas guru-guru dan tenaga kependidikan, terutama dalam bidang inklusi ini. Kemudian lanjutan program ini, tentu harapan kita bersama supaya program ini tetap berlangsung.
4: Betul, betul.
5: Tujuannya sangat mulia demikian.
3: Iya. Seperti ini, Kak, ada penambahan tenaga pengajar seperti itu berarti Pak Putu ya harapannya nggih?
5: Mungkinnya di Karangasem ya, tentunya harus ada penambahan guru dan tenaga kependidikan lagi.
3: Seperti iya. Ini, Kak, nggih. Kalau dari Pak Umar, Pak Umar, karena ini sesi yang terakhir, silakan Bapak.
4: Ya sekali lagi kita ingin supaya sekolah ini berjalan ya, berjalan terus karena kemiskinan kita kan tidak bisa diatasi hanya dengan jalur ekonomi atau jalur biasa, tapi lewat pendidikan itu lebih lebih menjamin sebetulnya perubahan-perubahan itu, sehingga kita berharap sekolah ini tetap berjalan sampai kapanpun ganti rezim sekolah ini tetap berjalan ya. Kalau tidak ya mubazir ya, niat luhur yang cukup bagus ini kemudian terhenti hanya gara-gara politik dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita berharap sekolah ini berjalan dengan bagus dengan metode-metode yang bagus pula sehingga bisa melahirkan anak-anak kita yang mampu menatap masa depannya, bisa mengubah karakter dia, bisa mengubah cara pandang dia, bisa mengubah rasa rendah diri menjadi rasa percaya diri. Itu yang perlu dibangun oleh Pak Putu dan teman-teman. Kita menaruh harapan kepada Pak Putu dan teman-teman agar 74 siswa di Taban itu nanti bisa menjadi orang yang penting dalam pengertian mampu melihat dirinya sendiri sebagai orang penting. Ya, dia bisa menghilangkan stigma bahwa dia orang miskin, bahwa saya ini juga sama dengan orang lain. Itulah makna inklusif, bahwa saya itu sama, setara, sejajar gitu ya. Itulah makna inklusif. Setelah dia habis sekolah ya, sehingga dia sama aja sama kamu, meskipun kamu kaya, saya juga kaya tapi kaya pengalaman saya, kaya wawasan gitu dan sebagainya. Itu yang harus dibangun oleh Pak Putu, sehingga dia tidak miskin dalam pengertian miskin ilmu, miskin harta, miskin kepercayaan diri. Itu yang harus dihilangkan dari stigma itu.
3: Berarti sekolah rakyat ini adalah menjadi jembatan untuk memutus rantai kemiskinan, memutus angka putus sekolah, sehingga benar-benar menghasilkan generasi penerus yang memang turut serta dalam mewujudkan pembangunan nasional. Yeah. Baik itu yang pemerataan, inklusivitas benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia. Berarti Pak Umar Gih dan Pak Putu. Inggih, baik. Terima kasih banyak Niki atas waktunya Pak Putu Jayanegara dan juga Pak Umar Ibnu Al-Khattab dalam dialog Denpasar pagi ini. Semoga kita di lain kesempatan dapat bertemu kembali tentunya dengan topik lainnya sehingga menambah wawasan masyarakat dan juga memberikan informasi yang akurat bagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan masyarakat Bali khususnya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Umar dan ya, Pak Putu dan pendengar. Demikian dialog Denpasar pagi ini di mana kita hari ini membahas terkait dengan Sekolah Rakyat Wujudkan Inklusivitas Pendidikan. Terima kasih dan selamat pagi.

Ya, pendengar, masih kami hadir untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar Hayam Wuruk 70. Sudah tadi kami hadirkan dialog untuk Anda dan pasar pagi ini. Saatnya saya Hafsah Najwa pamit undur dari ruang dengar Anda pagi hari ini. Dan nanti rekan saya Indah Widyasari yang akan melanjutkan perjalanan di Pro 1 siang nanti sampai di jelang sore. Terima kasih untuk atensi Anda dimanapun Anda berada. Masih besar harapan saya semua dalam keadaan sehat walafiat dan apapun rencana baik Anda berjalan sempurna dan menambah berkah hidup pastinya. Terus bersama Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Bersama saya Indah Widyasari di hari Senin 25 Mei 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Satu buah lagu dari Wijaya 80 terakhir kali. Saya putarkan untuk Anda di kesempatan awal perjumpaan kita. Semoga sehat selalu pendengar. Dan juga yang lagi di jalan selalu berhati-hati, dengerin terus Pro 1 Denpasar. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak program Halo RRI. Namun sebelumnya kami sudah tersambung bersama dengan PMI Provinsi Bali. Ada Ibu Mega yang akan menyampaikan informasi ketersediaan kantong darah dan juga jadwal donor darah untuk hari ini. Silakan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 6 kantong, golongan darah B, 135 kantong, golongan darah O, 26 kantong, dan golongan darah AB, 37 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di ITDC Nusa Dua Bali jam 8 pagi. Kemudian di Hotel Quest Denpasar, Jalan Mahendra Data Selatan nomor 93 jam 10 pagi. Kemudian gerai bus donor Renon jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Selasa 26 Mei 2026, yang pertama kita berada di Dinas Pariwisata Provinsi Bali jam 8 pagi, kemudian di Dinas Kesehatan Provinsi Bali jam 8 pagi, kemudian di PT East Indo Foil Trading di Jalan Padanggala nomor 20A Kasiman jam 9 pagi, kemudian yang terakhir di Best Western Kuta Villa, Jalan Nyang-Nyang Sari nomor 2 Kuta jam 10 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Terengguli 1 nomor 27 Penatih. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga lokasi donor darah hari ini. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, untuk Anda yang dalam kondisi baik, sehat, bugar, prima, untuk yang ingin mendonorkan darah Anda, silakan menuju ke kantor PMI di Jalan Terengguli 1 Denpasar dan juga mengikuti sentra-sentra donor darah yang sudah disampaikan oleh Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar, kami akan kembali sesaat lagi. Karena informasi dan inspirasi
2: Pro 1. Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
2: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Halo RRI.
1: Masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di program Halo RRI, pada kesempatan siang hari ini kami mengajak Anda untuk bisa menyampaikan informasi terkini di lingkungan sekitar Anda, atau Anda yang sedang di jalan lagi menuju ke tempat aktivitas, bisa langsung sampaikan informasi terkini di 089-678-123-830 atau di 222-161. Pagi hari ini kami akan sampaikan kalau dari PLN Unit Induk Distribusi Bali menghadirkan promo tambah daya diskon hingga 50% melalui aplikasi PLN Mobile. Kami akan sampaikan informasinya sesaat lagi pendengar Pro 1, dan kami juga akan bacakan beberapa pengaduan yang sudah masuk ke Instagram kami di @RRIPro1 Denpasar. Stay tune terus di Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau yang ini gak bisa nolak ya, pendengar Pro 1. Terlalu asik kayaknya untuk bisa memanfaatkan promo yang dihadirkan oleh PLN Unit Induk Distribusi Bali. Promo tambahan daya listrik, dan ini berlaku sampai tanggal 2 Juni 2026. Jadi promo dari tambahan diskon tambahan daya hingga 50% ini disampaikan langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Erik Rosi Priyonugroho, yang menyatakan kalau momentum Hari Kebangkitan Nasional juga jadi pengingat kalau penting sekali menghadirkan layanan publik yang adaptif, terus juga memudahkan masyarakat. Untuk pendengar yang ingin memanfaatkan dari promo Melaju Lebih Terang dari PLN ini, bisa Anda manfaatkan lebih praktis, lebih cepat, dan hemat melalui aplikasi PLN Mobile. Informasi ini pendengar saya kutip dari rri.co.id.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Denpasar, selamat siang. Saya ucapkan ke Pak Ketut Maliarsa, Rengbon Dalem. Semua hal indah dimulai dari hati, semua hal buruk dimulai dari pikiran. Jadi jangan pernah biarkan pikiran menguasai hatimu, biarkan hati menguasai pikiranmu. Salam rahayu buat Pak Ketut Maliarsa. Semoga sehat selalu, ada Bunda Yoseli juga di Tabanan sudah menyapa. Kemudian ada Bu Janura, selamat siang. Semoga lancar-lancar aktivitasnya, nggih. Terima kasih sudah monitor Pro 1 RRI Denpasar. Hati yang gembira itu akan membuat Senin Anda gembira juga, pendengar Pro 1. Walaupun memang permasalahan yang ada di sekitar kita itu selalu ada begitu ya. Yang sekarang kita lihat adalah lagi rame banget ya, masih persoalan sampah, kemudian juga ada sedikit permasalahan soal-soal politik yang rame-rame banget gitu ya di media sosial ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah suatu hal yang bisa kita kontrol sendiri adalah soal lingkungan kita, pendengar Pro 1. Soal video pengaduan, komentarnya masih terus mengalir, pendengar Pro 1. Yang bisa saya bacakan di kesempatan siang hari ini adalah dari Moonface. Ini sama seperti di lingkungan rumah saya, oknumnya kita ajak diskusi jangan bakar setiap hari, malah orangnya 11 kali membakar sampah dalam sehari tanpa henti gitu ya. Mau sampah plastik, mau sampah organik, dan setiap hari full tanpa berhenti dibuat usaha bakar sampah. Kalau ditegur, kami malah ditantang berkelahi. Aduh, akhirnya diam saja dan ikhlas menghirup polusi udara 24 jam tanpa henti. Bagi pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan keluhan Anda, bisa langsung datang ke Instagram kami. Nanti di sana ada link untuk pengaduan Halo RRI. Anda bisa sampaikan ketika pengaduan sudah masuk, kami akan coba untuk cross-check. Kami komunikasikan keluhan tersebut kepada pihak terkait tergantung dari keluhan yang Anda sampaikan kepada kami ya. Di

Di sana ada link pengaduan Halo RRI. Bisa langsung diklik, nanti diisi pengaduannya, jenis pengaduannya seperti apa. Anda bisa sampaikan secara detail apa yang ingin Anda sampaikan begitu ya. Dan apakah Anda siap untuk kami hubungi, bisa langsung dicantumkan di link pengaduan Halo RRI yang sudah kami sematkan di Instagram @RRIPro1Denpasar. Atau Anda mau langsung berkomunikasi juga bisa di WhatsApp kami di 0896781238330. Sampaikan langsung keluhan Anda di Halo RRI.

via Piala Dunia RRI. Menjadi juara dunia itu luar biasa, tapi mempertahankannya seringkali seperti kena kutukan. Di FIFA World Cup ada pola aneh yang berulang. Tim juara bertahan sering gagal total di turnamen berikutnya. French National Football Team juara 1998 tersingkir di fase grup 2002. Italy National Football Team

begitu. Banyak yang bilang tekanan mental. Ada juga yang bilang taktik mereka sudah dibaca dunia. Atau mungkin semua tim lain bermain 200% saat melawan sang juara. Sepak bola bukan hanya soal skill, tapi juga momentum, mental, dan sedikit misteri. Jadi, kalau tim favorit kamu jadi juara tahun ini, jangan langsung pede untuk edisi berikutnya. Karena di Piala Dunia, tahta itu lebih sering jatuh daripada dipertahankan.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya putarkan satu buah lagu dari Tiara Andini dengan Adu Bola Mata di menit ke-51 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih juga di program Halo RRI. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang sudah tune in di 105,2 FM, kemudian juga sudah streaming dari aplikasi RRI Digital. Informasi-informasi tadi semoga juga bermanfaat untuk pendengar Pro 1. Untuk yang pengen nambah daya, ada diskon ya yang bisa Anda manfaatkan sampai tanggal 2 Juni 2020.

0: 46, kemudian juga yang lagi ada di jalan, selalu utamakan keselamatan Anda. Dan kami akan hadirkan informasinya nanti pasti, masih di Denpasar siang ini. Tapi kita akan jeda sejenak nanti dengan program pengarus utamaan gender dan inklusi. Masih di Denpasar siang ini, saya akhiri dulu program Halo RRI di hari Senin 25 Mei 2026. Saya ucapkan terima kasih untuk pendengar Pro 1. Dan jangan lupa untuk dengarkan terus program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964

0: Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Anda masih menyimak siaran Denpasar siang ini melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 bersama saya Indah Widyasari. Dan tadi saya sudah mengajak Anda dan kita akan sama-sama menyimak perbincangan kita di Pengurus Utama Gender dan Inklusi sampai nanti mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang pengen bergabung siang hari ini bisa langsung di 089-678-123-830. Hari ini saya bersama dengan dua narasumber, kita akan membahas topik yang sangat menarik, lagi-lagi tentang perempuan, dan kita akan menyoroti bagaimana sebenarnya hak perempuan dalam perspektif hak asasi manusia untuk konteks nasional dan juga internasional. Pendengar Pro 1, jangan kelewatan, untuk Anda yang pengen nonton secara visual bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kemudian secara audio dengarkan dengan kualitas yang lebih baik lagi dari website rri.co.id dan tentunya langsung dengarkan dari aplikasi RRI Digital. Saya langsung saja perkenalkan narasumber kita siang hari ini dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sudah hadir di studio ada Bapak Edward Thomas Lamurihajon, SHLLM. Selamat siang Pak Edward.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Baik Mbak Indah.
0: Baik. Kemudian ada Bapak Dr. Komang Widiana Purnawan, SHMH. Swastiastu Bapak, selamat siang.
2: Swastiastu, selamat siang.
0: Punapi gatra Bapak.
2: Kena Rahayu.
0: Kena Rahayu. Nah Niki, ini sangat menarik, ini tumben sekali atau jarang-jarang juga kita membahas tentang perempuan. Nah ini dari perspektif bapak-bapaknya ini, bapak-bapak akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ini menarik, kita akan membahas dua skup yang sangat sangat besar ya. Hak asasi manusia juga merupakan topik yang sangat general dan sangat luas sekali, dan kita akan membahas juga dari aspek internasional dan nasionalnya. Nah sebelum membahas di dalam negeri, kita bahas luar negerinya dulu Niki, Pak Edward dan juga Pak Komang. Silakan boleh disampaikan sebenarnya untuk perspektif hak asasi manusia kalau membicarakan perempuan itu di konteks internasional seperti apa sih penjabarannya? Kalau kita bahas HAM itu biasanya kan adalah hak untuk hidup, kemudian hak untuk mendapatkan kecukupan kita makan sehari-hari gitu ya, hak untuk pendidikan. Nah, bagaimana untuk khususnya untuk perempuan? Dari Pak Edward dulu, silakan Pak Edward.
1: Dari saya ya. Baik. Terima kasih. Secara internasional itu memang dimulai dengan piagam PBB itu ya, tentang UDHR ya, jadi Universal Declaration of Human Rights. Ya, jadi kalau kita dari segi bahasa di 1948 ya, Pak Ming ya, itu kan all men, tapi penyebutannya tidak ada membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang disebut setiap orang atau setiap manusia. Nah itu memang secara umum diatur di UDHR terlebih dahulu. Nah kemudian baru mulai terbentuk piagam internasional tentang hak perempuan itu di piagam tahun 1979 mengenai Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nah itu lebih dikenal dengan piagam internasional hak perempuan. Nah tujuannya itu mereka menghapus diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Ya sampai juga Beijing Declaration, sampai dengan ICCPR. Baru di ICCPR itu kemudian ada pembedaan. ICCPR dan ICCR juga itu ada membedakan penyebutan laki-laki dan perempuan. Nah di tentang hak sipil misalnya, itu mereka ada perlindungan hak perempuan itu mengenai kewarganegaraan, bagaimana mereka tetap sebagai warga negara tertentu ketika menikah dengan orang luar dan sebagainya. Jadi memang kalau dilihat perkembangan secara internasional, hak perempuan itu sudah dilindungi ya sejak kalau mau dilihat secara tahun ya, titik mulanya ya tahun 1979, tapi secara umum itu sudah diatur di dilindungi sejak 1948 ya.
0: Oke, dari UDHR tadi ya, ya Pak Edward ya. Nah, dari sekian banyak instrumen hukum secara internasional yang ada, kalau Pak Komang sendiri melihatnya Indonesia ini sudah mengabsorb itu enggak ke dalam undang-undang kita, atau poin-poin dari pengaturan HAM secara internasional itu sudah masuk nggak ke undang-undang kita kah, atau ada instrumen hukum lainnya lah yang setidaknya ini melindungi perempuan di Indonesia? Gimana Pak Komang?
2: Baik, terima kasih Pak Indah. Jadi kalau dalam perspektif hukum internasional, kita bicara instrumennya dulu, sudah sangat banyak sekali yang memang sudah kita sesuaikan sebenarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edward tadi bagaimana UDHR tahun 48 yang telah mengatur tentang persamaan hak, non diskriminasi, kesetaraan di depan hukum, dan lainnya. Lalu ada Convention of Elimination of All from Discrimination, itu tahun 79. Lalu ada Beijing Platform for Action tahun 95, dan SDG. Jadi sudah banyak sebenarnya instrumen internasional yang memang kita sesuaikan dengan aturan dan regulasi di nasional. Seperti yang dikatakan Pak Edward tadi, bahwa dalam Undang-Undang HAM juga kita sudah. Lalu kita masuk kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 juga. Lalu ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS. Lalu Instruksi Presiden tahun 9 tahun 2000.
0: Impres,
2: nah, ya. Impres. Turun lagi. Kalau kita melihat kaitan aturan di internasional terhadap bagaimana di Indonesia, kita telah menerapkan itu untuk mengakui persamaan gender. Nah, di tingkat daerah sudah ada Perda di Denpasar. Lalu Pergub sudah ada. Namun isu ini masih berkembang yang seolah belum ada penyelesaiannya. Begitu. Jadi nanti bagaimana isu ini bisa dijadikan apa namanya hal yang memang harus disegera diatur lebih baik, atau memang ada sesuatu yang memang salah gitu kalau di tingkat nasional, karena udah banyak itu Pak Ida.
0: Instrumen begitu hukumnya ya, Pak ya. Tapi kalau dari banyaknya instrumen hukum yang ada ini, sebenarnya kita bahas isu yang mungkin secara internasional ya, isu perempuan secara internasional dengan kita di domestik sebenarnya linear nggak sih Pak? Sebenarnya
2: problem yang ada di internasional dan Indonesia dan negara seluruh manapun di muka bumi ini hampir sama. Itu nanti Pak Edward bisa memiliki penjelasannya itu. Jadi berkaitan dengan itu, isu hukumnya sama, tapi sekarang bagaimana tentang upaya apa namanya implementasi daripada menghargai hak-hak perempuan begitu. Kita perlu satu keberanian untuk menjadikan satu undang-undang itu tidak hanya sebagai petunjuk saja atau sebagai administrasi, namun bagaimana undang-undang itu berlaku dengan baik dan bermanfaat sebagaimana tujuan hukum. Dan banyaknya undang-undang yang kita miliki serta peraturan dari masing-masing daerah, ya jelas mempunyai apa namanya dari keragaman yang kita miliki di berbagai daerah, dan tipologi di daerah juga memiliki rumusan yang berbeda-beda. Jadi perlu ada harmonisasi kalau di daerah kita. Perda Denpasar, Pergub Wali itu sama-sama bicara masalah gender juga, tapi bagaimana dengan pelaksanaannya di daerah? Belum maksimal.
0: Tapi kalau secara hukum, Pak Komang, mungkin satu lagi, harmonisasi sebuah aturan hukum begitu dengan mungkin lokusnya begitu ya, itu akan memang akan jadi banyak sekali instrumen yang kita miliki jadinya kalau menyesuaikan dengan lokasi ya, misalkan seperti Denpasar. Nah itu apa nggak dilema jadinya nanti yang jadi, mana akan di?
2: Jadi bagaimana disyaratkan dalam tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, bagaimana satu peraturan undang-undang dan turunannya itu berjalan linear. Jadi mempunyai satu garis lurus atau benang merah yang memang bisa diberlakukan dan dengan efektif begitu. Jika kita lihat sekarang misalnya Instruksi Presiden itu tahun 2000, bagaimana dia bisa berjalan dengan baik? Itu cuma kalau dalam bahasa yang sederhana kita katakan ini sebagai apa namanya, sebagai instruksi tapi tidak mempunyai daya paksa untuk dieksekusi gitu. Bagaimana suatu undang-undang atau peraturan yang dibuat memiliki daya paksa agar ada ruang bagi para pihak untuk bisa benar-benar mengakui hak-hak dari perempuan begitu. Nah, apakah ini persoalan kita? Iya jelas persoalan kita bersama. Pergub sudah ada, lalu bagaimana caranya kita mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya dalam sektor-sektor yang memang rentan terhadap perempuan begitu. Bagaimana mereka bisa menghargai dan bisa mengaplikasikan itu.
0: Oke, sepertinya cukup kompleks juga ya, Pak Komang ya, dengan situasi kita secara daerah, mungkin daerah di desa adat itu skupnya lebih kecil, kemudian ada skup yang lebih besar lagi tingkat provinsi, nasional juga, jadi internasional.
2: Mungkin saya tambahkan sedikit lagi, mungkin tadi dari yang bisa saya sampaikan bahwa ada satu budaya yang kita miliki di seluruh wilayah Indonesia, memiliki keragaman budaya, termasuk di Bali gitu misalnya. Bahwa bagaimana budaya patriarki itu sudah melekat. Yang dalam konteks ini adalah bagaimana sosial itu menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan absolut atau utama dalam hal-hal, ya misalnya ya mengambil keputusan pasti orang laki akan lebih dianggap relevan, walaupun dari sisi kemampuan itu kan mungkin sama begitu, laki dan perempuan. Jadi inilah bagaimana yang ingin saya sampaikan kembali berkaitan dengan harmonisasi. Ada budaya sosial, ada perilaku sosial di lapangan yang perlu juga nantinya menjadi parameter dalam penyeragaman peraturan-peraturan yang ada di daerah nanti.
0: Oke, perlu ada penyeragaman. Kalau beda-beda begini bingung juga nanti gimana implementasi. Sangat menarik karena undang-undang juga bukan hanya menjadi administrasi atau sekedar ratifikasi

0: Indonesia seperti Iyudi. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita kembali di perbincangan pengaruh utama gender dan inklusi bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ada Bapak Dr. Komang dan juga Bapak Edward. Tadi kita terakhir bersama dengan Bapak Komang membahas tentang budaya yang ragam ada di Indonesia, secara khususnya ini juga turut berpengaruh begitu ya, bagaimana membentuk konstruksi sosial terhadap perempuan, begitu juga laki-lakinya begitu. Menarik sekali, kita sudah masuk ke instrumen atau aturan-aturan yang ada di nasional ya Pak Edward, untuk hak perempuan dalam perspektif HAM ini. Kalau dari Pak Edward sendiri melihatnya, hukum atau aturan yang ada di nasional ini sudah lengkap, sudah banyak yang melindungi perempuan, lalu apa yang menjadi penghambat di masyarakat selain tadi ya, konstruksi sosial, kemudian budaya kita memperlakukan perempuan misalnya ataupun laki-laki. Nah, itu seperti apa, Pak?
1: Iya, jadi kalau kita lihat hukumnya tentunya sudah banyak sekali ya. Saya utamakan dulu di Undang-Undang HAM ya, tahun 99 itu. Di tahun 99 itu baru kemudian dilakukan penegasan dengan membedakan gender ya. Disebutkan tentang hak perempuan, tapi di sana disebut hak wanita. Nah, itu sudah ada. Jadi apa saja isinya di situ, itu kan tentang keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, soal kewarganegaraan perempuan yang menikah dengan orang asing, kemudian ada hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, kemudian non-diskriminasi dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi, kemudian hak melakukan perbuatan hukum, dan yang terakhir dalam Undang-Undang HAM itu ada hak istri, baik istri yang sah maupun sudah sebagai mantan istri. Nah, itu sudah masuk di dalam Undang-Undang HAM. Jadi kita tolok ukurnya beranjak dari Undang-Undang HAM, kan sudah diatur di sana. Nah, sisanya undang-undang yang lain yang kemudian kita sebut lex specialis ya, terhadap perbuatan tertentu, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada kekerasan seksual. Nah, itu kekerasan seksual lebih baru lagi undang-undangnya. Dan yang lebih baru lagi adalah sebetulnya tidak terkait kekerasan seksual, yaitu tentang perlindungan ibu dan anak. Ya, soal apa itu namanya, undang-undang yang

0: apa?
1: Untuk masa cuti masa hamil cuti, itu ya, ya Pak ya.
0: Jadi ada Undang-Undang 2024 itu tentang kesejahteraan ibu. Nah sebetulnya kalau kita melihat undang-undangnya ini sudah lengkap. Jadi memang masalahnya yang paling utama adalah ya stereotype masyarakat. Ya stereotype itu kan harus dilihat dari dua sisi juga. Pandangan laki-laki dan pandangan perempuan itu sendiri. Jadi tidak juga selalu ke pandangan laki-laki. Terkadang pandangan perempuan juga perlu diingatkan bahwa mereka ini sama loh. Jangan sampai terjebak pada stigma yang kemudian bahwa perempuan itu akan lebih lemah daripada laki-laki. Nah tentunya soal kelemahan itu kan pasti ada.
1: Iya, setiap orang ya.
0: Setiap orang, setiap manusia. Kita tidak boleh mengkerucutkan itu pada satu gender, laki-laki atau perempuan. Terkadang soal ya kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Itu kan ada masing-masing. Jangan kemudian pandangan tentang perempuan bahwa perempuan itu akan melahirkan dan kemudian itu dianggap lemah. Tidak, kan seperti itu. Itu yang jadi masalah utama. Ya kan? Jadi contohnya juga misalnya dalam kondisi perempuan yang berhadapan dengan kasus hukum, baik dia sebagai pelaku, sebagai saksi ataupun korban. Nah, itu juga mendapat sorotan juga dari Komisi Yudisial soal bagaimana perilaku hakim itu dalam menyikapi ya, dalam membawa diri ketika berhadapan dengan perempuan yang menghadapi kasus hukum. Nah, itu juga sudah dilakukan penguatan-penguatan di sana melalui Perma tahun 2017 ya. Ya, seperti itu bahwa menghadapi perempuan yang berhadapan dengan kasus hukum itu harus diutamakan kepentingan yang menguntungkan untuk perempuan. Ya, jadi mereka harus diperhatikan. Ya karena mereka memang perempuan ya seperti itu. Artinya memiliki anatomi yang berbeda jelas. Kemudian secara reproduktif mereka juga punya fungsi yang lebih, artinya mengandung, melahirkan dan menyusui. Nah, ketika itu misalnya seorang perempuan yang dihadapkan dengan hukum itu sedang menyusui, ya dahulukanlah kebutuhan menyusui daripada persidangan. Seperti itulah contoh. Ya.
1: Ya, artinya secara aturan perempuan ini sudah ditempatkan atau diposisikan pada posisi-posisi yang menyesuaikan dengan kebutuhan perempuan itu gitu ya, Pak Edward dan juga Pak Komang. Nah, kita kembali, kalau tadi kita membahas soal stereotype mungkin masyarakat terhadap perempuan begitu, yang seringkali memang ketika sudah diatur seharusnya perempuan diposisikan menguntungkan begitu ya, mendapatkan hak-haknya begitu, tapi selalu dicap lemah begitu ya, kemudian suaranya belum didengar. Kalau kita membahas soal konstruksi sosial yang seperti ini, kita kan sudah di zaman modern ya Pak Edward dan juga Pak Komang ya, boleh berbagi pendapat dari Pak Komang dulu. Apakah di masa mendatang masyarakat kita ini bisa berbalik ya konstruksi berpikirnya, apalagi melihat sekarang banyak perempuan-perempuan yang bersuara gitu ya, bahkan ada aliran feminis gitu ya yang lebih ekstrim begitu soal perempuan. Nah, dari Pak Komang seperti apa Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi dalam pandangan saya mulai dulu berangkat kembali dari aturan dulu. Kalau dari negara kita Indonesia berkaitan dengan pengaturan sudah berjalan sangat progresif, itu pertama. Bagaimana terhadap posisi perempuan yang dalam tanda kutip lemah begitu, negara secara progresif berjalan maju untuk melindungi hak-hak daripada perempuan. Dimana kita ketahui ya undang-undang perlindungan terhadap kekerasan, apalagi dan impres presiden itu semua tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan. Nah, bagaimana kedepannya? Nah, ini saya tidak skeptis, tapi budaya ini yang memang agak kita apa namanya budaya sosial ini yang memang perlu juga bagaimana negara itu bisa memberikan rambu-rambu atau yang saya bisa sebut sebagai portal. Nah, saya pakai contoh sekarang. Pergub yang kita miliki itu sekarang muatannya apa? Betul dia mengatur tentang perempuan begitu, tapi apa yang diatur di sana? Bagaimana bentuk pengawasannya begitu? Jadi yang kita lihat dalam tataran implementasi atau pelaksanaan lapangan, pergub itu ada, tapi bagaimana bentuk pengawasan yang benar-benar berjalan dengan baik? Ada daya untuk efek jera terhadap masyarakat yang mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran terhadap perempuan itu misalnya. Sebagaimana tadi Pak Edward sampaikan bahwa bagaimana menempatkan kepentingan wanita terlebih dahulu dalam konteks apapun begitu. Yang kita lihat sekarang dalam kehidupan bermasyarakat di daerah pasar khususnya terhadap apa terhadap fasilitas umum memang sekarang ditempatkan ya Bang ya ada ruang menyusui kan gitu itu saja.
1: Iya, ruang tapi, laktasi ya Pak ya.
2: Ya tapi itu kan bukan sebagai apa namanya parameter bahwa ini sudah berhasil gitu tapi
1: ketersediaan saja gitu
2: ya. Ketersediaan ya, saja. Jadi dalam konteks ya yang Pak Eda sampaikan, ketersediaan kalau saya bicara jangan jadi administrasi saja. Pergub ini bagaimana? Setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun. Karena dia mengatur tentang pengawasan. Nah, berkaitan dengan bagaimana dengan pola pikir. Nah, inilah yang saya maksud. Negara harus hadir, di daerah pun juga begitu. Pergub ada aturan atau norma yang memang harus dibuat untuk bisa mengiring masyarakat bahwa hak-hak perempuan ini memang harus kita lindungi. Itu. Jadi peran negara penting gitu. Kita punya banyak instrumen itu yang saya dari awal mengatakan bahwa tidak kurang kita punya instrumen hukum. Bagaimana perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, ada impresnya, ada pergub masing-masing daerah. Nah, tapi kita belum pernah melihat bagaimana hasil daripada pengawasan yang dilakukan oleh pergub. Nanti pada saat ada masalah baru muncul itu.
1: Baru dibahas
2: baru
1: lagi.
2: Dibahas lagi gitu. Jadi saya kira begitu.
1: Oke. Baik, kalau secara ya, di masa mendatang atau mungkin kita berbicaranya saat ini, memang harus ada pengawasan, evaluasi, karena ketersediaannya sudah ada, kita sudah punya semuanya gitu ya, Pak Komang ya. Lalu dari Pak Edward, mungkin kita bahas juga soal hak perempuan untuk bekerja, hak-hak politik, begitu ya, hak ekonomi. Ini perempuan yang paling sering dibahas adalah hak politik ini ya, bahwa perempuan ini memiliki hak untuk mengisi kuota keterwakilan perempuan di parlemen, begitu ya. Lagi 2 tahun nanti akan ramai lagi nih, jelang pemilu nanti pasti akan diobrolin lagi ya Pak Edward ya, soal keterwakilan perempuan ini. Karena biasanya kan saya diskusinya dengan narasumber perempuan. Nah, sekarang POV bapak-bapak melihat ini seperti apa? Apakah perempuan ini betul semangat ya untuk mengisi 30% ini, atau memang secara aturan hukum rasanya kurang? Nah, gimana dari pemikiran Pak Edward, silakan.
0: Iya, terima kasih. Begini, kalau dilihat dari semangatnya, sepertinya kalau kita lihat statistik ya, bukan masalah siapa yang niat atau tidak, tapi dari statistik memang masih kurang dari sisi apa namanya keikutsertaannya. Itu saya tidak tahu dari mananya, ya kan, saya tidak bisa bilang. Tetapi kalau soal mampu atau tidaknya, saya yakin mampu, kan begitu. Kita lihat, kalau saya lihat dari bangku kuliah saja bagaimana saya mengajar dan seperti itu. Nah, tidak saya bedakan siapa yang laki-laki, siapa yang perempuan, tapi lebih banyak perempuan ini yang berpikir lebih kritis ya. Banyak adik-adik mahasiswi itu mereka sangat kritis dan banyak yang prestasinya luar biasa. Nah, dari bangku kuliah saja itu kan sudah bisa terlihat sebetulnya bahwa perempuan itu juga memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Jadi kita tidak perlu lagi membedakan. Nah, contoh nyata ini kan kalau daerah yang dipimpin perempuan juga Maluku Utara. Nah, ya, ini contoh lagi, yang lagi besar sekali. Iya. Terlepas dari cara publikasinya atau tidak, tetapi kan dari statistik juga sudah terlihat bahwa perkembangan di Maluku Utara itu sangat baik sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita juga pernah ada yang menjadi daerah Bali, juga menjadi menteri ya, dulu Bu Bintang Puspayoga juga sempat jadi menteri pemberdayaan perempuan, tapi sudah selesai di tahun 2024, sudah digantikan. Nah, tinggal bagaimana sekarang itu perempuan ini harus yakin, ya begitu, bahwa mereka juga mampu. Nah, karena undang-undang pun sudah melindungi mereka, ya kan. Lemah itu bukan berarti harus ditindas. Nah, oleh sebab itulah undang-undang melindungi mereka. Karena memang secara kodratnya, kalau kekuatan kekuatan fisik ya, ya laki-laki disuruh berantem sama perempuan kan jelas beda kekuatannya. Nah, pasti kan tidak bisa disamakan. Nah, hal yang tidak bisa disamakan inilah yang harus bisa diterima di masyarakat. Jangan kemudian hal yang berbeda ini kemudian menjadi senjata untuk dilakukan diskriminasi gitu loh. Itu menurut saya. Ya,
1: oke. Jangan dianggap kalau perempuan itu lemah ya bebas untuk ditindas.
0: Bisa ditindas gitu, atau direndahkan. Jangan gitu. Itu juga berlaku bagi kalau laki-laki punya kekurangan misalnya terhadap kaum disabilitas, itu juga jangan seperti itu. Bahkan ada yang lebih hebat dari kita yang utuh. Misalnya betul, itu. Ya kan?
1: Betul.
0: Iya, gitu.
1: Iya. Jadi kalau kita berbicara soal hak perempuan, ini juga membicarakan apa ya, bagaimana kita menghargai hak setiap manusia ya, setiap orang. Betul. Begitu ya, tidak saja perempuan saja. Tapi kalau dalam perbincangan kita sekarang ini, memang perempuan punya atau ditempatkan secara khusus, memiliki hak-hak yang lebih banyak perlindungannya atau dilindungi secara aturan begitu ya, yeah. Pak Komar dan juga Pak Edward. Sedikit lagi, tadi ada hak politik, kemudian juga perempuan tadi sempat disampaikan bahwa memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan hak cuti melahirkan, perlindungan juga ketika dihadapkan dalam kasus hukum begitu. Nah, bagaimana dengan hak pendidikan? Ini berkaitan juga dengan politik. Kalau dari Pak Komang seperti apa perempuan kita sekarang? Karena kasus pernikahan anak di bawah umur gitu ya, pernikahan anak ya, itu masih terjadi. Apakah pendidikan kita masih perlu disokong lagi? Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi perempuan? Gimana Pak Komang?
2: Jadi, terima kasih. Berkaitan dengan pendidikan, saya pikir saya kembali kepada hal yang basic ya, kepada kultur. Pada budaya. Jadi yang memandang bahwa, maaf dalam bahasa saya, bagi memandang bahwa perempuan itu lemah, sistem juga begitu. Kita butuh sistem support system yang benar-benar mendukung bahwa kesetaraan gender itu benar gitu. Jadi mohon maaf kalau dalam pandangan saya misalnya, kenapa harus ada kuota 30% itu misalnya gitu. Lalu untuk hal untuk mendapat pendidikan ya, negara telah membuka akses sebesar-besarnya. Dalam hal perempuan mengambil pendidikan setinggi-tingginya, namun terbentur dengan hal-hal yang sifatnya budaya dan ekonomi. Nah, ini yang menjadi problem bangsa kita sebenarnya. Melihat dua persoalan itu, budaya dan ekonomi, saya rasa harus menjadi perhatian pemerintah gitu. Bukan hanya menyokong pendidikannya saja, tapi mencari akal bagaimana mencari jalan bagaimana perekonomian di bangsa kita ini bisa lebih maju, yang dengan sendirinya nanti perekonomian bagus artinya tingkat kualitas hidup bagus, pendidikan pun berjalan dengan baik, dan dari sana pun juga bagaimana masyarakat dengan baik juga bisa memahami persamaan gender itu. Nah, kita butuh support system yang bagus, itu saja bagi saya itu.
1: Karena kalau kita membicara soal sistem, berarti ada sistem yang jauh lebih besar lagi begitu Pak Komang ya, yang harus kita coba konstruksikan kembali, kemudian kita sadari lagi, karena dengan aturan hukum yang kita miliki sangat banyak begitu, sebenarnya tinggal dirapikan. Tadi ada keingin di awal ya, ada ya diperlukan keseragaman dari atas sampai bawah gitu, aturan hukumnya. Kemudian juga harus melihat bagaimana budaya-budaya yang sudah mengakar, dan mungkin dicarikan solusinya yang terbaik supaya hak perempuan itu tidak di skip-skip gitu. Iya, ya Pak ya. Hingga saat ini kita masih terus juga berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perempuan. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Edward dan juga Pak Komang. Nanti terakhir, gimana sih sebenarnya dengan aturan yang kita miliki sekarang kita bisa meningkatkan kualitas perempuan, karena dari perempuan ini akan lahir generasi-generasi mendatang yang semoga lebih baik lagi ya. Nanti di sesi terakhir Pak Komang dan juga Pak Edward, kita jeda sejenak, dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
3: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat, yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
1: inspirasi, Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di program Pengarus Tamaan Gender dan Inklusi bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, ada Bapak Dr. Komang Widiana Purnawan SHMH dan juga Bapak Edward Thomas Lemuri Hajon SHLLM. Kita masih membahas tentang hak perempuan dalam perspektif hak asasi manusia nasional dan internasional. Tadi sudah banyak sekali yang kita bahas, bagaimana sih aturan-aturan hukum secara internasional dan juga nasional untuk melindungi atau memberikan banyak sekali hak-hak dan juga perlindungan kepada perempuan. Tapi lagi-lagi yang masih jadi kendala di masyarakat adalah perlindungan secara realnya kepada perempuan gitu ya. Pak Komangnya sambil ngangguk-ngangguk serta mengiyakan begitu. Nah, kalau sekarang kita membahas soal aturannya udah ada, kemudian hak-haknya secara tertulis juga udah, mungkin dari kecil ya, dari anak-anak sampai usia dewasa, dalam kondisi-kondisi yang khusus juga sudah dilindungi gitu. Lalu gimana sekarang untuk meningkatkan kualitas perempuannya, karena haknya sudah terjamin begitu ya secara undang-undang. Dari Pak Komang dulu, silakan Pak, boleh disampaikan.
2: Terima kasih. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana meningkatkan gitu ya tadi.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Saya pikir kalau dalam kehidupan di era sekarang tidak dari statistik, tapi dari yang pernah, yang data yang pernah saya lihat, bagaimana kemajuan daripada perempuan di Indonesia dan seluruh dunia itu sangat pesat. Jadi bagaimana kemampuan-kemampuan yang memang dimiliki oleh perempuan itu memang bisa terakomodir. Kesempatan-kesempatan politik di belahan dunia terhadap perempuan sudah terbuka lebar. Kita mulai dari, kita jadikan parameter misalnya Amerika itu, memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, begitu. Nah, di Indonesia, jadi semua kita sudah punya aturan dan regulasinya untuk mengamankan ini sampai meningkatkan. Tapi saya berpegang tetap pada pandangan saya bahwa kultur dan budaya inilah yang menyebabkan terhambatnya. Bagaimana menempatkan perempuan itu di bagian lemah gitu. Kita bicara dari keluarga lah gitu. Kan gitu jadinya. Bagaimana dari zaman dulu hingga saat ini memang ada perubahan paradigma bagaimana dalam satu keluarga memperlakukan seorang anak perempuan itu jauh lebih baik daripada dahulu. Sekarang kita lihat banyak perempuan dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa, tadi Pak Edward sudah menyampaikan, banyak yang berprestasi, banyak berkecimpung, sehingga dalam pandangan saya kembali kepada persoalan kultur dan juga kepada budaya saja sih sebenarnya itu. Karena kesempatan sudah diberikan semuanya gitu. Misalnya contoh sedikit aja. Seorang perempuan misalnya mengambil studi bang ke luar negeri itu misalnya. Dia terbentur langsung ada tembok besar. Bagaimana keluarga kamu kan gitu, bagaimana dengan anak-anak kan begitu jadi. Jadi nah di era sekarang mungkin sudah mulai ada perubahan paradigma kan gitu. Jadi mungkin yang misalnya perempuan mengambil studi ke luar negeri, keluarganya diboyong gitu, atau anaknya diboyong begitu. Kalau dulu mereka rela tidak mengikuti studi di luar negeri, hanya tema besar itu gitu. Jadi paradigma perubahan terhadap perempuan, bagaimana memperlakukan perempuan khususnya di Bali, memang ada perubahan. Namun bagaimana memberikan pengawasan lebih khusus, meluas terhadap hak-hak perempuan, memang perlu kita tingkatkan kembali. Terhadap pendidikan, negara telah hadir itu, sudah memberikan kesempatan yang sama begitu. Namun lagi-lagi kita tinggal menunggu waktunya saja, karena paradigma itu sudah mulai muncul gitu. Kalau saya tidak dalam pandangan melihat wanita itu sebagai lemah, tidak, malah kita sebagai laki-laki harus waspada. Pada era yang nanti mereka akan bisa memegang dunia nanti gitu.
1: Gitu.
2: Terima kasih.
1: Bahkan bisa perempuan lebih vokal karena ada jiwa-jiwa pemberontaknya juga cukup besar ya kalau perempuan
2: Tapi katanya kan mereka ini adalah bukan terlemah sebenarnya. Kalau dalam ranah hukum keluarga bang, mereka adalah yang terkuat gitu. Dan tertinggi, makanya the power emak-emak.
1: itu juga kita bisa rasakan ya Pak ya, kalau perempuan itu sebenarnya punya power. Tapi yang menarik adalah kultur ini yang melemahkan perempuan. Nah kalau Pak Edward melihatnya, mungkin dari horoskop melihat masa depan gimana nih Pak Edward, sampai kapan sebenarnya kita selalu membawa bukan beban ya, membawa kultur ini sebagai satu, ya istilahnya kita pakai burden deh, kalau bahasa Inggris kan lebih lebih polite ya, burden ini untuk apa ya, untuk bisa meningkatkan kualitas SDM perempuannya gitu. Kalau kita masih berada dalam satu titik dengan permasalahannya sama, itu kan artinya kita belum solving the problem gitu. Pak Edward gimana nih Pak?
0: Saya realistis saja begini. Pembatas atau burden itu kan generasi lama ya, Mbak Ina. Sementara generasi baru ini kan sudah mulai terbentuk ya. Jadi artinya ya, saya yakin, punya keyakinan bahwa generasi-generasi yang baru akan lebih terbuka terhadap kesetaraan itu. Jadi semakin tidak membedakan. Tapi yang kita bicarakan tadi, yang saya bicarakan tadi adalah permasalahan-permasalahan dilampau. Mm-mm. Hingga paling tidak batasan satu generasi di atas kami, ya. Mm-mm. Mungkin ya yang masih kemudian mempertahankan isu bahwa perempuan ini harus begini. Ya memang begitu, memang perempuan begitu. Artinya begini, perempuan mempunyai status sebagai nanti sebagai istri, kalau menikah ya, sebagai istri, melahirkan, memang seperti itu. Terus masalahnya apa? Kalau memang mereka harus sebagai istri dan memiliki memiliki keturunan, ya kan? Tidak ada bedanya dengan laki-laki, kan begitu. Artinya tanggung jawabnya sama ya. Kalau yang perempuan harus melahirkan, berarti tanggung jawab laki-laki ada di sana. Sepertinya itu kan semakin hari tinggal bagaimana edukasi, kita selalu mengedukasi yang generasi yang muda bahwa laki-laki atau perempuan itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, syukurnya kalau di keluarga saya itu kan soal kesempatan belajar di luar negeri itu tidak menjadi hambatan. Jadi dulu kakak saya yang pertama bisa sampai ke luar negeri karena memang belum menikah pada saat itu. Tetapi artinya hal-hal yang positif ya, supaya tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa misalnya sekolah ke luar negeri, ya itu yang harus kita dorong. Karena undang-undang sudah ada, tinggal apa? Berarti undang-undang itu kan harus bisa dilaksanakan. Tinggal di pelaksanaannya saja. Jadi komitmen-komitmen itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya saya bilang generasi-generasi yang lama itu harus merubah dirinya untuk memberi kesempatan pada perempuan. Namun juga harus diingat bahwa kesempatan yang diberikan kepada perempuan itu juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak kemudian terus karena dalam tanda kutip mentang-mentang seperti itu. Mentang-mentang spesial kemudian mau seenaknya juga, jangan seperti itu. Ketika memang sudah ada status spesialnya itu. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara hak dalam perspektif hak asasi manusia itu semua equal.
1: Oke, okay, yeah. Semuanya sama, yeah. Ya, karena kesetaraan gender itu tadi, yeah. Ya.
0: Dengan ada perbedaan-perbedaan, tetapi semua equal gitu ya.
1: Oke, okay. Jangan semakin kita tukikkan, kita pertajam perbedaan. Betul. Itu. Justru perempuan dan laki-laki sama. Perempuan pada akhirnya punya anak ya, bapaknya juga repot sebenarnya. Betul. Gitu kan. Jangan ditinggal gitu ibu-ibunya, yeah, sendiri.
0: Mau enaknya aja. Pak Ming nggak boleh gitu ya.
1: Oke, okay. Okay, dari Pak Komo mungkin ada yang ingin disampaikan lagi tadi, menarik mungkin menambahkan soal ya kesetaraan tadi ya, perempuan dan laki-laki.
2: Tapi yang terima kasih, jadi yang disampaikan Pak Edward bagi saya sependapat sekali, jadi equal. Jadi kadang-kadang kita bicara tentang perempuan itu menjadi apa dilema pada saat kita menghargai hak-hak perempuan, namun sistem kita tidak mensupport. Saya adalah salah satu orang yang sangat menghargai kemanusiaan dan perempuan karena saya juga memiliki seorang ibu, orang kakak atau istri pun. Jadi bagaimana menghargai dan menempatkan mereka sama begitu. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa di perubahan peradaban sekarang, di era sekarang, ada hal-hal yang sudah bergeser. Mungkin Bu Indah sama Pak Edward bisa lihat bagaimana kemajuan kaum perempuan di berbagai sektor. Misalnya dalam tataran tradisional, apakah sekarang orang perempuan saja yang bisa bikin canang? Tidak. Sekarang orang laki. Jadi orang perempuannya yang mengambil pendidikan, yang laki ini jualan canang, itu misalnya.
1: Bisa terbalik gitu ya Pak. Betul.
2: Tapi
1: betul.
2: Itu benar-benar yang benar terjadi. Jadi disinilah sebenarnya menempatkan mereka sama, kesempatan pendidikan yang sama dan kehidupan yang sama. Niscaya kalau sama-sama menghormati dan menghargai akan berjalan dengan baik sih. Gitu. Kembali yang dikatakan tadi oleh Bang Hebat itu tentang kodrat, ya sudah hargai yang itu Bang ya.
0: Mau diapakan lagi?
1: Yang penting itu dihargai. Kalau ada perbedaan kita sama-sama saling menghargai. Kalau ada kekurangan kita tambahin. Kalau ada yang berlebih di perempuan juga ditambahin ke laki-lakinya gitu ya. Karena kadang-kadang laki-lakinya jelas juga gitu, dikit-dikit ngomongin perempuan-perempuan gitu ya Pak ya.
2: Itu budaya seperti itu. Jadi kalau sudah misalnya di apa namanya, kita di daerah ini misalnya kalau bicara tentang perempuan gitu, ada yang
1: jealous ya Pak?
2: Jealous.
0: Kayak saya sebut itu ini kan zaman sudah bergeser kok.
1: Iya.
0: Jadi yang lawas-lawas itu mulai hilang. Nah, semoga ya
1: generasi kedepannya
0: generasi kedepannya ini semakin sadar dengan kesetaraan itu.
1: Oke. Okay. Itu yang kita harapkan itu, sebenarnya ya.
0: Kita ya perlu sebagai kalau kita sebagai orang tua yang mengedukasi anak.
1: Baik, itu tadi ya harapan dari dua akademisi kita, jadi edukasi yang terus menerus dilakukan karena hak kita sama. Terus juga kalau perempuan sudah punya hak, sudah punya ya diberikan kesempatan, ya kesempatannya diambil begitu ya, supaya hak perempuan yang sekarang ada itu bisa berjalan dengan baik secara implementasinya. Terima kasih Pak.
0: Sama-sama.
1: Komang, Pak Edward, terima kasih. Semoga nanti bisa diskusi lagi ya di kesempatan selanjutnya. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar, ada Pak Komang, mohon maaf ini ada Pak Oka Mulyarta, terima kasih sudah menyapa siang hari ini. Kemudian juga ada Bu Ketut di Nusa Dua, terima kasih monitor katanya selama perbincangan kita. Terima kasih, semoga disimak tadi hak-hak perempuannya. Jangan merasa kecil, perempuan kita sekarang sudah bisa melakukan apapun asalkan sesuai dengan koridornya ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kami dalam pengarus taman gender dan inklusi bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Anda bisa simak kembali perbincangan kita siang hari ini di Facebook RRI Pro 1 Denpasar.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Kali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
1: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Ari

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk, pendengar Pro 1. Untuk siang hari ini, Anda masih mendengarkan Denpasar siang ini, dan kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga. Kita ke arus lalu lintas siang hari ini bersama dengan ATCS di Subprovinsi Bali. Silakan.
1: Terima kasih kesempatannya. Selamat siang bagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bahwa dapat kami laporkan kondisi arus lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari Simpang Parangtritis sampai dengan BTD Sinusa 2. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ATCS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, untuk mengawali mungkin kita bisa dari Simpang Padangala ya. Padangala pada siang hari ini arus lalu lintas terpantau ramai dari arah Tohpati. Terus dari arah Waribang terpantau lancar. Terus dari arah pantai Padangala juga masih lancar. Dan dari arah Bali Beach juga terpantau lancar. Terus selanjutnya Simpang Bali Beach dari arah Padangala pada siang hari ini terpantau lumayan agak ramai ya. Dihimbau juga untuk di Simpang Bali Beach sementara ini lagi ada iring-iringan ya, upacara adat di upacara ngaben menuju ke arah pelabuhan ya, Pelabuhan Sanur. Jadi situasi lalin agak sedikit tersendat ya, jadi mohonkan agar bersabar dan berhati-hati. Terus Simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Sindu dari arah Segara sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Danau Buyan juga terpantau normal lancar. Terus Simpang Tirtanadi pada siang hari ini dari arah Sakenan sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Tirtanadi SMK 3 sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Sindu juga masih lancar. Terus Simpang Pemalisan Sakenan dari arah Pesanggaran pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Suung Batan Kendal juga masih lancar. Terus Simpang Benoa Pesanggaran dari arah Sakenan ya sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Exit Tol Pesanggaran juga masih lancar. Dan dari arah Sesetan dalam kota sementara ini terpantau lancar. Dan dari arah Patung Underpass Jawaruci juga masih lancar ya. Terus Simpang Patung Kuda Tuban dari arah Bundaran Tahura ya sementara ini menuju bandara terpantau normal lancar. Terus dari arah Pantai Kuta Tuban sementara ini terpantau lancar. Dan dari arah bandara juga masih terpantau lancar ya. Terus Simpang Kedamanan Bendungan Square dari arah Denpasar menuju Nusa Dua sementara ini terpantau lancar. Sebaliknya Nusa Dua ke Denpasar juga masih terpantau lancar. Terus Simpang Menuju Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju ke Denpasar sementara ini terpantau lancar. Dari Denpasar menuju Nusa Dua juga masih lancar. Dan dari arah kampus UNUT di Bukit Jimbaran ya sementara ini terpantau normal lancar. Terus di Simpang Pintu Tol Nusa Dua, Exit Tol Nusa Dua sementara ini dari arah Nusa Dua menuju Denpasar sementara ini terpantau lancar. Terus Nusa Dua Denpasar, Denpasar ke Nusa Dua juga masih lancar. Dan dari arah tol juga sementara ini terpantau lancar ya. Terus di seputaran Nusa Dua di Tanjung Benoa dan Simpang BTDC pada siang hari ini arus lintas terpantau normal lancar. Di rata-rata arus lintas pada siang hari ini terpantau lumayan agak lancar ya. Terus ada beberapa yang tadi disebutkan, Simpang Bali Beach, jadi lagi ada iring-iringan ya. Jadi jalanan sedikit agak tersendat. Jadi himbauan bagi para pengendara, walaupun jalanan agak renggang, dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jadi bila mana Anda berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Jadi saya Krisna melaporkan, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Krisna dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas siang hari ini. Untuk pendengar Pro 1, selalu berhati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yura Yunita dengan Buktikan. Anda bisa membuktikan seproduktif apa sih Anda di kesempatan hari ini dengan menunjukkan seberapa rapi dari tempat kerja Anda. Anda sebenarnya kalau nggak terbiasa untuk merapi-rapikan tempat kerja Anda atau merapikan rumah Anda, kebetulan misalnya Anda itu kerjanya di rumah aja gitu kan, kerjanya di kafe atau memilih juga kali ini di rumah, tapi nggak kondusif rasanya, pengen rapi-rapi tapi kayaknya mager. Nah, Anda perlu nih mempelajari prinsip-prinsip manajerial kerja, ada yang namanya 5S dari negara Jepang. Saya kutip dari rri.co.id, pendengar, untuk mempelajari bagaimana sih kerja-kerja yang lebih rapi, kerja yang lebih tertata, dan juga manajerial pekerjaan yang bikin Anda semakin mudah untuk mengerjakan pekerjaan Anda. Itu ada 5 hal yang menjadi metode budaya kerja di negara Jepang supaya lingkungan kerjanya lebih terorganisir. Yang paling pertama adalah seiri, atau bahasa Inggrisnya adalah sort, atau Indonesianya pilah. Nah, kadang-kadang untuk bisa memilah dan memilih mana sih barang-barang yang Anda perlukan dan tidak perlukan, itu membutuhkan waktu, pendengar. Ketika punya waktu untuk Anda membersihkan ruangan Anda, bisa segera mungkin dibersihkan, karena ketika bekerja di lingkungan yang bersih, itu akan membuat tingkat produktivitas kita lebih meningkat. Dan itu juga akan memudahkan Anda untuk mencari barang yang Anda perlukan. Kalau semua barang-barangnya berantakan di rumah, susah juga untuk kita kerja dan juga lebih produktif. Dan kemudian ada Seiton namanya, pendengar. Ini prinsip kerja yang kedua, yakni menempatkan semua barang yang diperlukan pada tempat yang optimal sesuai dengan fungsinya. Jadi tujuannya supaya alur kerja jadi lancar dan mudah. Prinsip-prinsip yang dilakukan oleh para pekerja di negara Jepang ini merupakan prinsip manajerial yang memudahkan dari pekerjaan mereka sehari-hari. Termasuk juga dengan prinsip Seiso, ini melakukan pembersihan dan juga memeriksa tempat kerja, peralatan, mesin setiap hari untuk meminimalisir yang namanya kesalahan. Kemudian meminimalisir kerusakan dari alat-alat. Kalau udah dicek setiap hari atau sudah ditata setiap hari, pasti akan berkurang yang namanya kesalahan atau permasalahan yang ada, yang kecil-kecil itu bisa dilihat setiap harinya dan meningkatkan performa dari pekerjaan Anda. Nah, kemudian pendengar, prinsip yang keempat adalah seiketsu, yang artinya standarisasi. Kalau dalam bekerja atau menata pekerjaan Anda, itu juga harus dijaga kebersihan, higienitas, yang juga menjadi prosedur setiap Anda bekerja. Nah, ketika pekerjaan Anda sesuai dengan standar, sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan standarisasi yang sudah diterapkan, itu akan meningkatkan performa dari usaha Anda. Dan yang paling terakhir adalah shitsuke, bagaimana bisa mendisiplinkan Anda dan juga rekan-rekan kerja untuk bisa melakukan tadi seiketsu atau standarisasi, kemudian juga pembersihan, ada penataan, dan juga memilah-milah barang-barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Jadi prinsip kerja 5S dari negara Jepang ini bisa membantu Anda untuk memanage atau mengatur semua hal, termasuk usaha Anda, pendengar Pro 1, mau itu bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, atau Anda yang bekerja sebagai atau kerjanya di startup pun bisa menerapkan dari prinsip-prinsip kerja untuk memudahkan dari pekerjaan Anda sehari-hari. Dan pendengar Pro 1, itu dia informasi yang Anda bisa baca lebih lengkap lagi di rri.co.id. Saya akan kembali dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bye.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Ini memang ada menyebutkan bahwa perubahan iklim ini mempengaruhi pola reproduksi dari tikus dan juga perpindahan tikus.
2: Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim di dalam perubahan-perubahan terhadap situasi di desa.
3: Selamat siang. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko berkembangnya tikus pembawa hantavirus. Pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Klungkung memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali dengan informasi terkait perubahan iklim dinilai dapat meningkatkan risiko berkembangnya tikus pembawa hantavirus apabila kebersihan lingkungan tidak terjaga. Karena itu masyarakat diingatkan untuk semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan sekitar guna meminimalkan risiko penyebaran penyakit.
1: Ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
5: Perubahan iklim dan kondisi kebersihan lingkungan dinilai turut mempengaruhi perkembangan tikus yang membawa virus hanta atau hantavirus. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana mengatakan, sejumlah studi menunjukkan perubahan iklim dapat mempengaruhi pola reproduksi dan perpindahan tikus sebagai pembawa virus hanta.
1: Kalau dari beberapa studi, ini memang ada menyebutkan bahwa perubahan iklim ini mempengaruhi pola reproduksi dari tikus dan juga perpindahan tikus gitu. Jadi yang awalnya dulu dingin sekarang menghangat, kelembabannya berubah, reproduksi dan perpindahan tikusnya juga berubah. Dan ini juga iklim ini ngefek ke kebersihan lingkungan. Jadi ketika misalkan lingkungannya itu buruk, kotor gitu ya, misalkan ini menjadi sumber makanan dan tempat berkembang dia tikus sini. Jadi secara nggak langsung memang akan berpengaruh dari perubahan iklim.
5: Harjana menambahkan, masyarakat perlu mewaspadai gejala awal hantavirus agar tidak terlambat mendapatkan penanganan medis. Gejala awal umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, hingga lemas.
1: Kalau gejala medisnya memang mulanya itu dari demam, lalu sakit kepala, nyeri otot, mual, dan juga lemas. Nah, kalau kondisinya agak berat, ini berkembang jadi gangguan pernapasan dan parahnya gangguan ginjal. Jadi, poin utamanya adalah ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
5: Harjana berharap masyarakat semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah berkembangnya tikus pembawa penyakit sekaligus menekan resiko penyebaran hantavirus di tengah perubahan iklim saat ini. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL atau Waste to Energy merupakan salah satu solusi strategis untuk menangani kedaruratan sampah di Bali, terutama setelah kapasitas TPA Suwung semakin kritis dan muncul penumpukan sampah di berbagai wilayah di Denpasar dan Badung. Pemerintah Provinsi Bali saat ini mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai solusi jangka panjang. Gubernur Bali Wan Koster menyatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang untuk menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi ancaman lingkungan dan pariwisata Bali. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan sampah setelah penutupan TPA Suwung. Selain pembangunan PSEL, pemerintah daerah juga memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS 3R, TPST, dan pemilahan sampah rumah tangga. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai penting agar proses pengolahan sampah menjadi energi berjalan optimal. Pemerintah berharap proses penanganan sampah lama di TPA Suwung dapat berjalan optimal sehingga kawasan tersebut nantinya bisa direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Apabila rencana tersebut berhasil direalisasikan, kawasan eks TPA Suwung pendengar diharapkan berubah menjadi area hijau yang lebih ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan masyarakat Bali sebagai ruang publik sekaligus mendukung kualitas lingkungan di Bali. Groundbreaking PSEL Denpasar Raya direncanakan pada tanggal 8 Juli 2026 mendatang, yang menjadi momentum terintegrasinya penanganan sampah di hulu dan hilir.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Sementara itu, pendengar, pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Klungkung yang terus memperhatikan peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan identitas kultural masyarakat.
6: Pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Klungkung terus menunjukkan kontribusi strategis terhadap penguatan ekonomi lokal, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan identitas kultural masyarakat. Pengelola desa wisata di Bakas, Iwayan Arse, kepada RRI Denpasar menyampaikan, melalui optimalisasi warisan sejarah, tradisi adat, serta ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas, Klungkung menegaskan posisinya sebagai salah satu model pembangunan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Bali.
2: Tetap mengedepankan bagaimana pariwisata yang berbasis budaya, berbasis masyarakat. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim di dalam perubahan-perubahan terhadap situasi di desa. Karena konsep kita di Desa Wisata Bakas adalah bagaimana masyarakat menjadi bagian, ya, yang kami sebut dengan community based tourism, dan juga bagian daripada untuk sustainable tourismnya.
6: Wayan Arse menambahkan, di tengah dinamika modernisasi industri pariwisata, pendekatan berbasis budaya dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai lokal. Secara ekonomi, sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama, khususnya pada subsektor akomodasi, kuliner, dan perdagangan berbasis produk lokal.
2: Karena desa wisata dimanapun, termasuk kami yang di Bakas, tentu tidak akan ada perubahan-perubahan yang memang signifikan yang kita lakukan, karena apa yang sudah kita miliki baik dalam hal budaya, kehidupan sosial sehari-hari, termasuk juga pemandangan-pemandangan yang ada yang di Bakas, itu yang kita maksimalkan.
6: Kedepan penguatan pariwisata budaya di Klungkung diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan daya saing destinasi, tetapi juga menjaga warisan leluhur sebagai fondasi pembangunan ekonomi lokal yang resilient, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, program sekolah rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih layak dan merata.
7: Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan agar tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak tanpa perbedaan status sosial. Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorde kepada RRI menjelaskan, program sekolah rakyat menjadi bentuk pendidikan inklusif karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya, program ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
8: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan, ya. Jadi antar generasi, maka fondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya untuk mengenyam pendidikan.
7: Menurut Gungtini Gorda, keberhasilan program sekolah rakyat membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama karena konsep pendidikan yang diterapkan menggunakan sistem asrama atau boarding school. Ia menilai pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendampingan psikologis anak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik juga harus dipastikan benar-benar kompeten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak-anak di lingkungan asrama. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan berbagai stakeholder disebut menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
8: Sepertinya kalau dibersamai dengan berbagai stakeholder, Pentahelix diajak bersama untuk mengelola atau membersamai sekolah rakyat ini, saya pikir itu pasti akan lebih efektif. Siapa yang terpilih di dalam proses pelaksanaan program sekolah rakyat, mari jadikan ini sebuah sejarah yang untuk mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya 2045 menjadi seorang pemimpin.
7: Melalui program Sekolah Rakyat, diharapkan akses pendidikan inklusif di Indonesia dapat semakin merata, sekaligus melahirkan generasi yang lebih mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Sekolah Rakyat menjadi program prioritas pemerintah untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan terpinggirkan untuk mendapatkan akses pendidikan yang inklusif. Sekolah Rakyat menjadi wujud konkret kehadiran negara untuk memastikan pendidikan benar-benar menjangkau semua lapisan tanpa diskriminasi. Kami hadirkan perbincangan terkait Sekolah Rakyat wujudkan inklusivitas pendidikan. Perbincangan Ayurini bersama pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab.
9: Pak Umar, kalau kita berbicara tentang sekolah rakyat wujudkan inklusivitas pendidikan, seperti apa seharusnya inklusivitas pendidikan ini?
10: Kalau inklusivitas kan pengertian umumnya kan dia membaur, menerima siapapun ya, tidak memandang dia miskin, kaya gitu ya. Itu pengertian inklusif ya. Artinya semua orang bisa masuk lah, semua orang bisa mengakses. Tetapi dalam konteks sekolah rakyat tentu inklusifnya sifatnya lebih ke ekonomi ya. Dalam artinya bagaimana gizinya diperbaiki, bagaimana pandangan minornya bisa diperbaiki supaya dia menjadi bisa kaya dan sebagainya. Cuma sisi ekonomi aja yang yang disentuh oleh sekolah rakyat ya. Tetapi kalau kita bicara inklusif tentu dia jadi eksklusif ya, karena hanya orang miskin aja yang diterima kan, gak ada orang kaya, sehingga dia eksklusif secara sosial, tetapi dia inklusif secara ekonomi, karena ingin memperbaiki gizi anak itu, ekonominya ditata ulang ya kan, gaya berpakaiannya ditata, gaya ininya ditata, itu sisi ekonominya yang diperbaiki, sehingga kemudian nanti dia bisa memutus mata rantai kemiskinan. Itu akhir daripada tujuan sekolah rakyat. Nah, kita berharap ke depan kalau memang ini berhasil, sekolah ini tentu akan memperluas penerimaan ya. Jadi tidak hanya orang miskin ya, mungkin orang-orang yang secara sosial mungkin mampu tetapi tidak sempat sekolah misalnya ya, itu bisa diterima juga. Itu juga sehingga ada semacam pembauran yang mampu menempa mereka menjadi lebih bagus.
9: Dan apakah dengan keberadaan sekolah rakyat ini yang untuk tahap awal ini katakanlah seperti itu diprioritaskan untuk siswa miskin, apakah ini akan memunculkan stigma sekolah rakyat adalah sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin?
10: Ya kalau awal-awal sih mungkin ada ya, tapi lama-lama saya kira publik juga akan memahami ya, untuk apa sih dipikirin soal sekolah itu orang untuk orang miskin ya. Ya baiklah untuk orang miskin, tapi tidak perlu kita memojokkan bahwa ini orang miskin sekolahnya di situ, di sini orang kaya doang. Saya kira itu tidak sampai ke sana. Nah, mudah-mudahan makin hari publik akan hilanglah stigma itu. Nah, yang perlu dihilangkan justru dari diri anak-anak itu, bahwa dia memang betul miskin, tetapi dia punya potensi besar untuk mengubah nasibnya. Nah, ini yang perlu dihilangkan di dalam konteks sekolah rakyat. Meskipun dia miskin, para pengasuhnya mampu mengubah image mereka itu, bahwa mereka tidak miskin sebetulnya. Miskin hanya secara ekonomi, tapi secara sosial, secara yang lain, dia punya kemampuan. Sehingga anak-anak itu muncul kepercayaan dirinya gitu loh. Oh, saya gak miskin. Nanti kalau dia tiba di tengah masyarakat, dia akan ini bangga dia. Memang saya miskin, tapi saya punya kemampuan, saya punya keterampilan. Nah, ini yang kita coba bangun. Ketika dia tiba di tengah masyarakat, dia punya kemampuan rasa percaya diri yang kuat.
9: Harapan Pak Umar seperti apa sejatinya dengan keberadaan sekolah rakyat Niki, Pak Umar?
10: Ya, kita ingin sih sebagaimana filosofi dari sekolah itu, bahwa untuk memutus mata rantai miskin yang ekstrim, ya kita berharap filosofi itu benar-benar dihayati oleh para pengasuh, oleh para guru, sehingga bisa mendidik anak-anaknya. Sehingga mampu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, muncul kesadaran diri dia, percaya diri dia untuk benar-benar mengubah nasib dia, yang dulunya miskin menjadi kaya, yang dulunya bodoh menjadi pintar, yang dulunya gak punya keterampilan punya keterampilan. Nah, ini yang perlu kita dorong agar filosofi itu betul-betul dihayati oleh para pendidik maupun non pendidikan di sana, sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang punya kemampuan. Tentu saja seperti yang juga saya sudah sampaikan juga, bahwa harus ada kelanjutan sekolah ini karena niatnya luhur ya, niatnya bagus, tetapi kalau hanya terhenti pada periode tertentu, sayang juga ya. Sesuatu yang sudah bagus, karena dianggap bukan kebijakan politiknya, maka dia dihentikan, sayang juga ya. Makanya bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa menyiapkan skema-skema, menyiapkan blueprint sekolah rakyat ini, supaya nanti ke depan bisa diteruskan oleh penerusnya, ini supaya ini berkelanjutan.
9: Baik, terima kasih Pak Umar sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab. Terima kasih dan selamat siang.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, minat masyarakat Kabupaten Bangli bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren peningkatan jumlah PMI asal Bangli. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah UKM dan Tenaga Kerja Bangli, Nilo Kututwardani, menyatakan sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.111 warga Bangli bekerja di luar negeri. Jumlah tersebut terdiri atas 841 laki-laki dan 270 perempuan. Sementara hingga April 2026 tercatat sebanyak 563 orang telah menjalani penempatan kerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 413 orang merupakan laki-laki dan 150 lainnya adalah perempuan. Menurutnya negara yang paling banyak diminati adalah Turki dengan jenis pekerjaan terbanyak sebagai terapi spa. Sedangkan untuk program magang, Jepang menjadi tujuan utama. Dan sementara penempatan antar pemerintah atau government to government atau G2G paling banyak menuju Korea Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, SMA Negeri 2 Kuta Utara menyiapkan strategi baru dalam upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pelajar. Salah satunya melalui pembentukan influencer siswa untuk menyebarkan konten positif di media sosial.
11: Tidak hanya radikalisme, tetapi juga bagaimana perilaku.
12: SMA Negeri 2 Kuta Utara membangun strategi deradikalisasi melalui penguatan karakter dan wawasan kebangsaan di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, hingga edukasi penggunaan media sosial kepada siswa. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara, Iketut Superdanayasa, kepada RRI di Bandung mengatakan, sekolah saat ini mulai menerapkan pendekatan teman sejawat dengan membentuk influencer di kalangan siswa. Program tersebut dirancang agar pesan-pesan positif lebih mudah diterima di lingkungan pergaulan pelajar.
11: Membuat influencer-influencer di kalangan siswa juga kami rancang ini di semester depan, mulai kami akan proyek ini lakukan, sehingga dengan influencer di kalangan mereka yang kita bekali dengan pemahaman-pemahaman tentang konten-konten positif, kami harapkan lebih mudah untuk masuk, karena di grup-grup ini kan sosial media itu kan mereka ada di sana, circle mereka lebih cepat kita dapatkan.
12: Superdanayasa menjelaskan, sekolah juga melibatkan organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler dalam upaya membangun lingkungan yang aman bagi pelajar. Selain mencegah radikalisme, sekolah turut berupaya menekan perilaku menyimpang lain seperti penyalahgunaan narkotika dan perundungan.
11: Ya, ada kolaborasi dengan anak-anak sekarang, dengan organisasi-organisasi di sekolah, ekstra-ekstrakurikuler ini yang kami libatkan yang lebih banyak sekarang. Tidak hanya radikalisme, tetapi juga bagaimana perilaku-perilaku yang lain, menyimpang yang lain, termasuk penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya, kemudian perundungan.
12: Menurut Superdanayasa, media sosial menjadi tantangan terbesar dalam pembinaan karakter pelajar karena interaksi sosial siswa berlangsung tanpa batas. Karena itu sekolah berharap adanya sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai filter bagi anak-anak dalam penggunaan media sosial. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Kita menuju ke Kabupaten Jembrana, pendengar. Puluhan ekor kambing dan satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada sejumlah masjid di Kabupaten Jembrana. Bantuan kemasyarakatan dalam rangka Hari Raya Idul Adha 2026 ini diserahkan langsung oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krishna atau IPAT. Ketua

0: Kabupaten Jemberana. Selain puluhan ekor kambing tersebut, Bupati juga menyerahkan secara langsung simbolis bantuan Presiden RI berupa satu ekor sapi dengan berat kurang lebih sekitar 680 kg untuk Masjid Nurul Huda yang berada di Banjar Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya. Bupati Kembang Hartawan saat diwawancara tadi, pendengar, mengatakan saat ini bantuan Pemkab Jemberana berupa kambing sebanyak 71 ekor tersebut diberikan merata ke semua masjid yang berada di wilayah Jemberana yang berjumlah 69 masjid dengan total nilai anggaran sebesar 246 juta lebih. Jumlah ini pendengar meningkat dari tahun sebelumnya meski di tengah keterbatasan anggaran. Di mana pada tahun lalu Pemkab Jemberana menyalurkan 28 ekor kambing dan 6 ekor sapi dengan anggaran 196 juta kepada 34 masjid penerima. Namun untuk kali ini pendengar, untuk bantuan sapi ditiadakan dan seluruh bantuan berupa kambing ternak sebagai bentuk pemerataan, termasuk penyaluran bantuan satu ekor kambing kepada warga binaan napi rutan negara. Melalui penyaluran bantuan yang jauh dari cukup ini, Bupati Kembang juga berharap bisa bantuan ini bisa bermanfaat bagi para warga, khususnya jamaah masjid untuk merayakan hari raya Idul Adha nanti. Demikian laporan dari Jemberana, Ketut Suwardika melaporkan. Kembali ke studio ke rekan Indah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suwardika atas laporan Anda.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Dengar dari dunia olahraga dilaporkan, Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
3: AKF, ya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan.
4: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
3: AKF, ya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
5: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
4: Marioto Subekti menambahkan, selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko berkembangnya tikus pembawa hantavirus. Pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Klungkung memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dryas Vilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari The Weeknd, Cry For Me. Tahukah Anda pendengar, beberapa hari yang lalu banyak nih yang kejar-kejaran ya, betul-betul war, perang ya, dari konsernya The Weeknd, salah satu musisi yang paling dicari saat ini, karena The Weeknd akan menggelar konser 2 hari di Jakarta pada tanggal 26 sampai 27 September 2026. Jadi musisi asal Kanada ini akan menggelar konser bertajuk After Hours Till Dawn Stadium Tour. Mungkin untuk Anda yang masih atau punya ketertarikan terhadap perkembangan artis-artis atau musisi, perkembangan musik secara global, salah satunya juga akan menjadi calon penonton dari konser The Weeknd. Dan kalau Anda yang tidak terfokus pada perkembangan musisi, tapi Anda fokusnya ke kesehatan, Anda mesti membiasakan diri untuk meminum segelas air hangat di pagi hari, atau membiasakan diri juga minum air hangat ketika setelah makan siang. Ini juga bagus karena punya peran yang sangat bagus untuk stimulan alami, membantu mengaktifkan kerja usus dalam mengeliminasi sisa makanan. Jadi riset di tahun 2008 berjudul The Effects of Hot Drink on Nasal Airflow dan Symptoms of Common Cold and Flu ini menyatakan kalau air hangat bisa melarutkan makanan yang sulit dicerna oleh tubuh sehingga memperlancar proses ekskresi. Pernah saya buktikan ya, lebih enak sebenarnya ya. Feelingnya juga hangat walaupun siang hari ini agak panas. Boleh minum air hangat, gak apa-apa, jadi kebiasaan yang baik pendengar Pro 1. Walaupun tidak melulu bagus, tapi yang paling terpenting adalah minum air setelah makan. Itu menjadi penting karena air juga jadi komponen yang sangat krusial, karena menyusun sekitar 60% dari tubuh manusia, mulai dari paru-paru dan tulang. Jangan lupa untuk konsumsi air harian Anda 1,5 liter sampai dengan 2 liter sehari untuk menjaga kesehatan Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar unggahan di media sosial Facebook sempat menarasikan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka divonis bersalah dikenai denda Rp125 triliun rupiah dan jabatannya sebagai Wakil Presiden dinyatakan tidak sah. Mari kita cek faktanya, pendengar Pro 1. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut merupakan hoax dan tidak didukung oleh informasi resmi maupun pemberitaan kredibel. Narasi viral ini berasal dari unggahan yang menampilkan foto Gibran dengan latar ruang persidangan dan surat putusan Mahkamah Konstitusi disertai dengan klaim bahwa Gibran divonis bersalah serta jabatan Wapres resmi dinyatakan tidak sah. Padahal faktanya, pendengar, Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan luar negerinya sebagai syarat pencalonan wakil presiden. Gugatan itu diajukan oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal yang menuntut ganti rugi sebesar Rp125 triliun rupiah dan meminta jabatan Gibran dinyatakan tidak sah. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga gugatan ditolak dan tidak ada putusan yang menyatakan Gibran bersalah maupun dicopot dari jabatannya. Dan pendengar, hingga kini tidak ada keputusan hukum yang membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, mekanisme pemberhentian atau pemakzulan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata biasa, melainkan harus melalui mekanisme konstitusional di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR RI. Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih sah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dan tetap menjalankan tugas kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto. Sehingga klaim bahwa Gibran divonis bersalah dan tidak sah menjadi Wakil Presiden adalah salah dan menyesatkan. Gugatan yang pernah diajukan terhadap Gibran telah ditolak dan tidak berujung pada pencopotan jabatan maupun hukuman hukum lainnya. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1900

lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk siang hari ini, pendengar yang lagi di rumah, lagi santai bareng sama keluarga, atau aktivitasnya memang banyak dihabiskan di rumah saja, Anda pasti ya memperhatikan lingkungan, memperhatikan rumah, terutama yang usianya sudah di atas 50-an, ini pasti mulai melihat apa ya yang kurang dari rumah, apa yang bisa diperbaiki, apa yang perlu dipercantik. Mungkin untuk Anda yang punya kolam sudah dibersihkan, tapi apa ya kira-kira yang bisa menghias

Fondasi dari kolam yang Anda miliki, tanaman sebelumnya kayaknya sudah tidak pas, sudah perlu diganti. Ini saya punya satu rekomendasi tumbuhan yang bisa ditaruh di kolam sebagai tanaman penghias kolam, itu bernama bunga seroja yang dikenal dengan bernama lotus ya secara internasional pendengar. Jadi bunga seroja atau istilah latinnya Nelumbo nucifera ini tidak hanya menjadi tanaman hias air biasa, tapi bunga lotus ini juga jadi ikon keindahan abadi. Ada pesan yang mendalam juga dari bunga lotus sehingga banyak sekali bunga ini digunakan sebagai simbol-simbol dari kedamaian. Kemudian ada biasanya ada juga digunakan untuk perlambangan dewi yang cantik. Kemudian juga lotus ini sering kali tertukar, walaupun ya sering tertukar dengan teratai. Nah, bunga seroja atau lotus ini punya karakteristik yang unik yang menempatkannya sebagai kasta yang berbeda di kalangan tanaman air yang sangat-sangat terlihat sangat wibawa ya kalau dibandingkan dengan teratai. Dan pendengar, saya kutip dari rri.co.id, bunga seroja ini punya struktur yang gagah, struktur yang lebih kokoh dibandingkan bunga teratai. Jadi beda dengan teratai yang daunnya mengapung ya di permukaan air, tapi kalau daun dan bunga seroja ini tumbuhnya menjulang tinggi di atas permukaan laut dan tangkainya juga lebih kokoh dibandingkan teratai. Dan daun seroja pendengar ini punya lapisan lilin mikroskopis yang membuat si bunga seroja ini lebih kedap air, debu, kotoran ini juga terbawa bareng sama tetesan air yang menggelinding ya. Kita juga sering lihat kalau ada daun itu ada lapisan lilin mikroskopisnya membuat si daunnya kelihatan bersih walaupun ada di rawa yang lumpurnya cukup banyak ya. Pendengar, kalau kita berbicara soal bunga seroja, ini juga menjadi simbol suci di berbagai budaya dan agama khususnya di Asia ya, karena melambangkan perjalanan spiritual manusia. Ketika bunga seroja ini mekar, dianggap sebagai simbol kebangkitan jiwa menuju ke pencerahan, kemurnian pikiran. Dan kemudian tanaman seroja tidak hanya sebagai simbol tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kuliner, untuk minuman, sebagai teh herbal juga. Jadi untuk pendengar yang pengen menanam seroja di rumah, tidak perlu kolam yang gede-gede ya, raksasa gitu kayak di beberapa taman begitu. Tapi seroja ini tinggal ditaruh di kolam, kemudian kolamnya memang mendapatkan sinar matahari kurang lebih 6-8 jam untuk bisa berbunga si bunga serojanya. Jadi kalau nggak ada matahari yang cukup, serojanya ini ya daunnya aja, bunganya nggak bakalan muncul pendengar. Dan juga pastikan tangkai daunnya ini selalu terendam air di bagian pangkalnya, tapi jangan sampai menenggelamkan daunnya yang udah mekar pendengar Pro 1. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id, Anda tinggal cari judulnya bunga seroja, sang ratu kolam yang menjadi simbol kesucian dan juga ketangguhan.

0: lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Kim bersama dengan Marion Jola dengan magnet. Apa sih yang bisa menarik perhatian Anda untuk bisa jalan-jalan ke destinasi wisata? Biasanya ada fasilitas, ada lokasi yang sangat menarik. Biasanya gak lupa juga soal kuliner, itu jadi pertimbangan untuk Anda jalan-jalan ke destinasi wisata. Dan biasanya kalau Gen Z, Millennials carinya kopinya enak gak di lokasi tersebut ya. Biasanya itu tuh yang bikin kita semakin bergairah lagi untuk jalan-jalan ke destinasi wisata atau ke tempat yang cantik-cantik, ke tempat yang pemandangannya bagus. Itu tuh yang menjadi daya tarik utama dari tempat-tempat atau lokasi yang ada di Provinsi Bali. Dan pendengar Pro 1, beda halnya dengan desa wisata penglipuran. Biasanya masyarakat kalau dengar penglipuran aja, itu brandingnya udah pasti bagus, desa terbersih. Dan kemudian sekarang itu sudah punya inovasi untuk menarik wisatawan dengan memberikan asuransi keselamatan bagi wisatawan yang berkunjung tanpa biaya tambahan. Dari Kepala Pengelola Desa Wisata Penglipuran, Wayan Sumiarse, ini menyatakan kalau sekarang ketika bayar tiket masuk, asuransinya sudah menjadi satu kesatuan. Dengan tiketnya, dengan tambahan asuransi ini, wisatawan tidak lagi dikenakan biaya tambahan ketika jalan-jalan atau berkunjung ke penglipuran. Desa wisata penglipuran ini pendengar, rata-rata yang datang ke sana itu ada 2.000 pengunjung per hari. Jadi cukup riskan juga untuk Anda yang jalan-jalan ke sana. Jadi tarif masuk untuk warga negara Indonesia bagi anak-anak Rp15.000, Rp25.000 untuk dewasa. Sementara warga negara asing Rp30.000 untuk anak-anak dan Rp50.000 untuk WNA dewasa. Dan asuransi yang diberikan pendengar adalah perlindungan personal accident yang ada di tiket, masuk mencakup juga santunan meninggal dunia akibat kecelakaan per pengunjung, kemudian juga santunan cacat tetap per pengunjung, kemudian ada juga penggantian biaya pengobatan per pengunjung, transportasi akibat kecelakaan, dan santunan rawat inap bagi pengunjung gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari Antara News. Pendengar, asuransi yang diberlakukan selama 1x24 jam ini atau selama pengunjung berada di desa wisata penglipuran, sehingga wisatawan lebih terlindungi selama aktivitas wisata di desa tersebut. Ini merupakan sebuah jaminan dan juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan yang datang berkunjung atau sambil jalan-jalan di sana, supaya lebih aman dan juga lebih merasa terproteksi. Makanya ada asuransi ini bagi para pengunjung yang sudah siap-siap nih untuk libur akhir semester, libur kenaikan nih. Anak-anak udah dipersiapkan mau jalan-jalan kemana, kapan, berapa lama. Nah, itu udah dipersiapkan oleh para orang tua tercinta. Baik, pendengar Pro 1 sudah siap-siap dengan jadwal liburan bareng sama anak-anaknya. Jangan lupa masukin desa wisata sebagai wishlist dari destinasi wisata selama liburan ya.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Siapa nih yang udah gelisah jam segini? Aduh, masih banyak kerjaannya tapi udah ngantuk, udah bosan banget, tenaga udah kemana gitu ya? Udah habis nih di hari Senin ini. Tapi tenang saja pendengar Pro 1, mood boosternya lagu-lagu pilihan masih akan diputarkan oleh Sukma ya, karena saya harus pamit. Dan pas sore ini bersama dengan Hari Sukma sesaat lagi dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Anda juga nanti bisa bergabung di Dialog Denpasar sore ini dan juga dengarkan informasi lainnya untuk menemani aktivitas Anda dari sore sampai nanti malam. Dan akhirnya dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar, saya Indah Widyasari yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, kita akan jumpa di siaran selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Denpasar sore ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya. Iya, pastinya pendengar hari ini hawanya juga agak berbeda ya, karena agak deg-degan juga, karena hari ini merupakan hari di mana pengumuman hasil UTBK SNBT 2026 akan keluar. Siapa nih yang udah gak sabar atau sekarang udah deg-degan? Karena pendengar, untuk pengumuman dari UTBK SNBT ini dijadwalkan keluar hari ini, Senin 25 Mei di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau misalnya waktu Indonesia Barat berarti jam 15.00 ya pendengar. Iya, setelah pelaksanaan UTBK SNBT yang telah dilaksanakan dari tanggal 21 hingga 30 April lalu, kini tentunya para peserta ujian tinggal menanti hasil yang akan diumumkan secara online ya. Jadi Anda bisa sekali untuk langsung bersiap-siap juga pendengar untuk melihat pengumuman dari hasil UTBK SNBT Anda yang tentunya diumumkan serentak pada hari ini dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, atau untuk waktu Indonesia Tengah berarti di pukul 16.00 ya. Dan juga jangan lupa untuk pendengar yang juga mengikuti UTBK SNBT dan ingin melihat pengumumannya nanti, siapkan juga nomor peserta Anda dan tanggal lahir Anda untuk bisa login ke sistem pengumuman SNBT. Serta untuk pengumumannya Anda bisa lihat melalui laman resmi SNPMB. Jadi semoga hasilnya sesuai dengan harapan Anda ya pendengar. Semoga semuanya bisa dapat warna hijau dan tentunya bisa diterima di kampus impian Anda. Sukma akan temani Anda yang mungkin sekarang lagi deg-degan sambil nungguin pengumuman hasil UTBK SNBT dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu. Dan satu lagu dari Hi-Fi akan mengawali kebersamaan kita dengan judulnya Jatuh Bangkit Kembali.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan

0: Setunggal kali tiga.
1: Nora Kempang.
2: Saya Ki Gedot Suprapto sebagai budayawan Jawa khususnya Tembang Mocopat ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
1: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, Sukma masih menemani ruang dengar Anda. Untuk Anda yang tentunya masih harus beraktivitas atau masih kerja ya jam segini, atau ada juga yang baru berangkat kerja karena dapat giliran shift sore, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus ya, dan tetapkan frekuensi Anda di 105,2 FM. Iya, pendengar tadi juga Sukma sudah menginformasikan ya bahwa hari ini merupakan hari di mana pengumuman SNBT 2026 akan ditetapkan tentunya. Iya, namun Anda juga tak perlu khawatir jika ada yang sudah ingin mendaftar jalur lain seperti jalur mandiri. Ada beberapa perguruan tinggi negeri juga pendengar yang sudah membuka jalur mandiri tahun 2026. Ya, mungkin untuk Anda yang belum tahu jalur mandiri ini merupakan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara independen oleh masing-masing perguruan tinggi baik PTN atau PTS setelah SNBP dan SNBT itu pengumumannya sudah keluar ya pendengar. Ya, pastinya jalur ini juga menawarkan fleksibilitas jadwal dan metode seleksi seperti ada yang melalui ujian tulis, nilai rapor, atau nilai UTBK dengan biaya pendidikan yang umumnya lebih tinggi. Meski demikian pendengar, jalur ini menjadi salah satu kesempatan juga untuk Anda yang ingin menimba ilmu di PTN jika kamu tidak lolos di jalur SNBP atau SNBT. Iya, namun juga perlu Anda perhatikan juga karena untuk jalur mandiri ini jadwalnya tidak serempak ya pendengar, karena umumnya pembukaan jalur mandiri ini ditentukan oleh PTN atau PTS itu tersendiri, dan maka dari itu Anda harus lebih rajin juga untuk mencari informasi sendiri baik dari website dari universitas tersebut atau melalui media sosial. Dan juga pendengar, melansir dari berbagai sumber, beberapa PTN juga saat ini sudah buka jalur mandiri yang dimana Anda juga bisa sekali untuk apply atau mungkin mencoba mendaftar. Yang pertama ada Institut Pertanian Bogor, yang kedua ada Universitas Indonesia, yang ketiga Institut Teknologi

Teknologi Bandung atau ITB, yang keempat Universitas Gajah Mada, yang kelima Universitas Pajajaran, yang keenam ada Universitas Airlangga, dan yang ketujuh ada Universitas Negeri Yogyakarta. Iya, itu dia 7 PTN yang sudah membuka jalur mandiri di tahun ini, pendengar. Dari UI hingga UNIR ada ya. Jadi untuk Anda yang mungkin berminat untuk mencoba kembali di jalur mandiri, bisa sekali untuk langsung searching-searching apa saja persyaratannya, kapan nanti ujiannya, supaya tentunya Anda bisa mempersiapkannya dengan lebih baik lagi. Nanti juga Sukma akan memberikan tips untuk Anda supaya nanti belajarnya bisa lebih tertata dan tentunya on track, sehingga nanti di jalur, ketika tes di jalur mandiri, bisa menghasilkan atau bisa membuahkan hasil yang baik. Dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereka dengan perasaan penuh syukur atau terima kasih mengalami tidur serta suasana hati yang jauh lebih baik. Tambahan lainnya, perasaan itu membantu menurunkan tingkat inflamasi pada pasien gagal jantung. Paul Mills dari Universitas California menjumpai bahwa pasien yang lebih bersyukur dilaporkan tidur lebih baik, suasana hatinya lebih sedikit mengalami tekanan dan tidak terlalu lelah, dan indikator peradangan yang lebih rendah. Senyampang Nina Cooper, profesor psikologi dari Tilburg University Belanda, mengatakan bahwa emosi positif secara umum dihubungkan dengan kesehatan yang lebih baik. Dan karenanya, perasaan bersyukur sebagai sebuah konsep bisa menjadi pembuka ke emosi positif lebih dari yang dilakukan spiritualitas. Terkait dengan penekanan akan pentingnya emosi positif terhadap proses pemulihan, perasaan itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara beban penyakit dan kapasitas seseorang saat berurusan dengan penyakitnya. Dalam studi yang lain juga dijumpai bahwa pasien yang membuat jurnal rasa bersyukur terhadap perawatan mereka mengalami penurunan indikator dari inflamasi atau peradangan serta peningkatan variabilitas denyut jantung yang merupakan ukuran lain dari penurunan risiko.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Lomba Sihir Andai Saja sudah mengudara di Denpasar sore hari ini, pendengar. Iya, tadi juga kita sudah berbincang-bincang mengenai pengumuman hasil UTBK SNBT hari ini, pendengar. Lalu juga ada 7 PTN yang sudah buka jalur mandiri. Serta Sukma juga ingin berbagi informasi untuk Anda. Ada beberapa tips fokus belajar, karena pastinya kita sulit sekali untuk membuat diri ini fokus belajar karena banyaknya ada distraksi seperti itu. Ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan juga, pendengar. Yang pertama adalah atur tempat belajar Anda supaya lebih nyaman. Lalu juga tetapkan tujuan Anda belajar itu untuk apa. Tujuannya harus jelas tentunya, pendengar, agar ada motivasi untuk melakukan belajar dengan lebih fokus tersebut. Yang ketiga, singkirkan gangguan seperti matikan ponsel Anda atau perangkat apa saja yang di sekeliling Anda yang bisa mendistraksi. Nah, Anda bisa hindari terlebih dahulu. Lalu yang keempat, gunakan teknik belajar aktif, karena biasanya membaca saja kurang efektif nih, pendengar. Anda bisa coba aktifkan teknik belajar seperti membuat catatan, merangkum, karena tentunya teknik belajar aktif ini bisa membantu pemahaman yang lebih baik. Yang kelima, yang paling penting, pahami cara belajar terbaik untuk diri Anda sendiri. Karena yang paling paham adalah diri Anda sendiri nih, pendengar. Karena pastinya setiap orang punya cara belajarnya tersendiri. Nah, Anda bisa cari tahu nih, apa sih yang membuat Anda lebih nyaman belajar? Apakah dengan membaca, mendengarkan audio, atau mengerjakan soal? Nah, Anda bisa memahami terlebih dahulu gaya belajar Anda dan lalu sesuaikan metode belajar yang cocok. Tentunya belajar akan lebih terasa menyenangkan ya, pendengar, jika Anda bisa menerapkan 5 tips tadi untuk bisa fokus belajar, dan pastinya Anda tidak akan mengalami kesulitan fokus dalam belajar.

Ya, pendengar, setelah tadi 5 tips fokus belajar, setelah ini juga lagu dari Salma Salsabil Sesal akan menemani ruang dengar Anda, serta juga pendengar akan kami hadirkan nanti di pukul 16.05 dan pasar sore hari ini, ruang UMKM, dialog bersama dengan Autobah. Kita akan berbincang-bincang mengenai strategi marketing mobil bekas di era digital. Jadi Anda jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1. Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital serta laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu.
3: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Ki, tadi di grup RT katanya ada potensi gempa besar. Aku langsung kepikiran macam-macam deh.
5: Kina, bukan gak boleh waspada, tapi kita juga jangan langsung panik. Coba dicek dulu info resminya, jangan cuma dari grup chat.
4: Iya sih, tapi gimana ya kalau beneran kejadian? Aku kayak belum siap gitu.
5: Makanya, daripada panik terus, mending kita siapin langkah-langkahnya. Kamu udah punya tas siaga bencana belum?
4: Tas siaga? Belum, emangnya harus ya?
5: Harus dong, isinya kayak radio kecil, senter, air minum, makanan tahan lama, dokumen penting, dan obat-obatan. Pokoknya yang penting buat bertahan hidup beberapa hari.
4: Masuk akal juga ya. Kayaknya aku harus mulai nyiapin deh.
5: Sip, lebih baik kita siap daripada nyesel nanti. Siaga itu bukan panik, tapi tanggap dan tenang.
4: Bencana bisa datang kapan saja. Pastikan kamu dan keluargamu tahu apa yang harus dilakukan. Siapkan tas siaga bencana dan ikuti informasi dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB. Siaga bukan panik, tanggap bukan takut.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih juga dalam segmen Denpasar sore hari ini. Seperti yang tadi Sukma sudah informasikan juga kepada Anda pendengar, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai strategi marketing mobil bekas di era digital. Jadi untuk pendengar yang ingin menyimak siaran kami, tentunya Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Lalu Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital serta melalui web streaming kami di www.rri.co.id, serta pastinya untuk dialog pada sore hari ini kami juga siarkan secara langsung pendengar melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin juga sharing-sharing atau bertanya seputar mengenai strategi marketing mobil bekas di era digital, bisa sekali untuk langsung menuliskan pertanyaan Anda nanti di kolom komentar Facebook kami, atau langsung menghubungi line telepon kami juga bisa melalui 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Tentunya Hari Sukma akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini bersama juga dengan narasumber yang tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Sukma akan langsung sapa pendengar, sudah hadir Bapak Ali Hussein dari Autoba. Selamat sore, Pak Ali.
1: Sore, Mbak.
0: Kabar baik ya?
1: Baik.
0: Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di hari Senin yang pastinya kayaknya hektik banget ya kalau bilang hari Senin ya. Iya, kita akan berbincang-bincang mengenai strategi marketing mobil bekas di era digital. Pastinya sekarang juga banyak ya yang mulai tertarik untuk beli mobil.
1: Lumayan.
0: Iya, lumayan seperti itu. Oke, tapi dari Pak Ali sendiri, apa sebenarnya yang menginspirasi untuk bisa terjun pertama kali ke bisnis mobil bekas, terutama di Bali berarti ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Bagaimana perjalanannya mungkin bisa di-sharing kepada pendengar juga, silahkan.
1: Iya, sebenarnya pada dasarnya kalau inspirasi ini berawal dulu dari hobi ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, dari hobi yang mana kemudian itu jadi untung gitu.
0: Jadi untung ya.
1: Ya, ya, pada dasarnya teman-teman, karena saya dulu suka berkomunitas ya, di dunia otomotif maupun komunitas bisnis. Ya, dari situ mereka sebenarnya ngelihat saya itu suka ngerapiin mobil gitu. Mobil saya selalu rapi. Ya, dari situ timbul trust. Ya, dari situ akhirnya rata-rata orang pada beli mobil yang bekas saya gitu modelnya.
0: Bekas ya. Punyanya Pak Ali berarti dijual lagi, terus teman-teman ada yang beli.
1: Ya,
0: karena mereka
1: gitu.
0: Tahu ya udah api banget nih ya selama bener. Dirawat sama Pak Ali.
1: Bener. Kebetulan memang sukanya mobil hobi ya gitu.
0: Mobil jadi, hobi itu apa tuh?
1: Jadi mobil hobi mungkin enggak melulu mobil-mobil yang mungkin Eropa gitu ya. Kalau orang pada dasarnya mikir mobil hobi itu mungkin kebetulan Eropa gitu. Pada dasarnya sih mobil Jepang juga banyak yang hobi.
0: Okay.
1: Ya, seperti itu sih kurang lebihnya. Mungkin kalau sekarang yang zaman-zaman sekarang itu yang masuk ke ranah hobi mungkin Jimny.
0: Okay.
1: Ya, seperti itu sih kurang lebih.
0: Okay, baik. Berarti awalnya memang hobi.
1: Ya.
0: Terus akhirnya bisa menghasilkan cuan juga ya.
1: Ya.
0: Tapi dari tahun berapa ini ya Pak Ali?
1: Kalau ini sendiri sebenarnya saya mulai dari masih saya kuliah.
0: Wow.
1: Waktu itu. Ya dari 2010 sebenarnya. Cuma ya pada dasarnya itu dulu memang mobil pribadi saya yang saya rawat. Kemudian saya pengen ganti unit. Nah unit saya yang sebelumnya ini pasti dicari sama teman-teman. Duh, aku yang bayar gitu.
0: Oke, terus akhirnya bagaimana atau apa yang membuat Pak Ali ini akhirnya ekspansi ya? Atau misalnya jadi membentuk Autobah ini dan mulai banyak ya? Pastinya nyetok mobil akhirnya ya, bukan mobil pribadi yang dijual lagi ya.
1: Benar, benar. Jadi pada dasarnya itu terjadi di tahun 2017-18.
0: Okay. Nah,
1: akhirnya itu benar berubah menjadi suatu bisnis yang stabil ya gitu ya, betul. Jadi saya mulai buka showroom yang mana itu saya dulunya di garasi atau 1-2 unit yang memang pribadi saya gitu. Akhirnya mulailah merambah ke garasi gitu ya, yang memang lebih dari 2 unit gitu. Itu nyoba pertama tuh, nyoba akhirnya gitu. Akhirnya berjalan, building trustnya terjalin di sana gitu. Orang-orang jadi word of mouth ya, dari satu ke satu, dari ke satu ya. Jadi akhirnya lanjut terus, akhirnya buka showroom yang proper memang pada dasarnya.
0: Di Bali berarti dari
1: di
0: dulu.
1: Bali, betul.
0: Oke, okay. Sampai sekarang udah berapa showroom berarti?
1: Masih satu.
0: Oke, okay. Nanti berarti tahun depan ada keinginan untuk menambah berarti ya.
1: Amin.
0: Pastinya ya, yeah. Kita akan terus doakan juga nih ya, biar nanti bisa semakin banyak showroomnya. Karena ini juga bukan mobil bekas yang dijual lagi gitu ya. Berarti mobil bekas tetap, ini jual lagi, tetap jual
1: tetap,
0: lagi ya.
1: Tetap
0: iya.
1: Mobil bekas.
0: Karena banyak sekali stigma di masyarakat, banyak yang enggak mau beli mobil bekas itu karena mungkin takut nanti ini mobilnya bekas di daerah banjir ya. Seperti itu. Ya. Kalau seperti itu gimana nih, Pak Ali?
1: Nah, kalau untuk saya pribadi, saya tidak pernah mau ngambil mobil bekas banjir ataupun bekas laka. Itu tidak masuk baik. Dalam standar saya.
0: Oke.
1: Ya,
0: baik.
1: Jadi kami juga building trust di sini itu mengikuti SOP yang sudah kami tentukan gitu, karena saya berpatokan terhadap apa yang saya bisa pakai. Ya, jadi standarnya terjalin dari standar saya pribadi
0: ya,
1: untuk saya
0: ya.
1: Pakai mobil, benar gitu.
0: Oke, baik. Berarti juga menerima orang yang mau menjualkan mobilnya ya?
1: Menerima.
0: Iya, menerima. Tapi ada standarnya itu ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti nggak langsung diterima gitu aja ya?
1: Oh nggak, kita lumayan melakukan pengecekan per unit itu lumayan.
0: Oh gitu. Ya. Berarti setiap bulannya itu pasti ada aja yang ngejualin mobilnya juga ya, Pak Ali?
1: Pasti. Kalau pasti ada per ya? Bulan pasti ada aja gitu.
0: Oke, baik. Dan juga untuk dari Autobah ini sendiri, biasanya strategi marketingnya apa aja nih? Karena kan seperti topik kita ya, strategi ya. marketing di era digital. Sekarang
1: betul.
0: Udah masif banget ya. Silakan ya, Pak Ali.
1: Jadi kalau mungkin strategi ya, atau kita sih pakainya platform ya.
0: Platform
1: ya. Mungkin seperti apa ya, marketplace, OLX gitu ya, Instagram ya. Kurang lebih ya, dan mungkin WhatsApp bisnis juga termasuk salah satunya gitu. Jadi dari situ sih kita pakainya.
0: Oke, baik, dari platform berarti ya.
1: Benar.
0: Tapi kenapa memilih platform tersebut? Atau sekarang juga mulai merambah ke sosial media juga, Pak Ali?
1: Sosial media mungkin di Instagram, Facebook ya.
0: Oh, iya, sudah gencar juga ya.
1: Iya, karena di situ juga sekarang kita udah mulai ads ya. Karena iya, kan iya, banyak betul. Ada iklan-iklan betul. Ya di sana ya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu kita juga pakai.
0: Pakai juga. Bener. Dari dulu sampai sekarang berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, selain memang dari word of mouth-nya juga kuat ya. Karena tadi juga di awal Pak Ali juga sudah sempat mention karena memang kepercayaannya pun muncul dari sana ya awalnya ya.
1: Ya, berawal dari itu.
0: Oke, baik. Tapi bagaimana cara Pak Ali untuk tetap membangun kredibilitas lalu juga kepercayaan teman-teman masyarakat seperti itu di tengah stigma negatif itu dari penjualan mobil bekas
1: mobil
0: ini?
1: Bekas, ya. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah kredibilitas itu ya gitu ya. Pada dasarnya sih transparansi sama inspeksi ketat di per unit mobil yang kita jual maupun yang kita akan beli. Jadi berarti berawal dari sana gitu. Jadi setiap unit yang memang kita jual tuh udah melalui pengecekan yang menyeluruh dari tim kita, dari saya pribadi maupun partner-partner saya gitu. Nah, akhirnya dari situ saya akan pasti jelaskan ke end user ya yang mau beli bahwa mobil ini jika memang ada minusnya kita akan bilik tahu gitu loh. Ini minusnya seperti ini, plusnya segini gitu. Jadi poin minus dan plus itu kita pasti akan jelaskan ke end user.
0: Transparan gitu. Berarti ya.
1: Transparan gitu. Karena balik lagi SOP-nya based on standar yang kalau saya mau pakai enggak nih mobil ini gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk tahun ini masih banyak peminat dari masyarakat yang ingin membeli mobil bekas, Pak Ali?
1: Masih. Untuk tahun ini dari awal tahun sih kita jalan masih lumayan banget.
0: Masih yang, lumayan banget ya?
1: Iya. Karena mobil bekas lumayan ya untuk depresiasinya dari harga baru ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: betul.
1: Membantu banget untuk masyarakat semuanya gitu.
0: Yang artinya. Butuh mobil tentunya ya.
1: Betul.
0: Oke, betul. Itu dia. Berarti memang sekarang daya beli masyarakat terhadap mobil bekas ini juga masih meningkat juga ya?
1: Bisa dikatakan meningkat.
0: Bisa dikatakan bisa, meningkat ya, ya berarti ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan ternyata juga strategi marketingnya kalau dari Autobah sendiri memang menggunakan platform dan juga media sosial saat ini.
1: Betul.
0: Seperti itu. Nanti juga kita akan tanyakan kepada Pak Ali sebenarnya ya. Ada konten apa aja juga yang dibuat gitu ya. Mungkin sekarang biar viral gitu ya, kalau bahasa orang sekarang ya, seperti itu. Tapi nanti kita akan sambung kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Trivia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola tiento, sementara Uruguay memilih T-model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, tiento pada babak pertama dan T-model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama. Namun, Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam, diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al-Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed cell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al-Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan

0: jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja masih di Denpasar sore hari ini, dialog bersama Ruang UMKM Autobah yang kita masih berbincang-bincang mengenai strategi marketing mobil bekas di era digital. Dan juga Sukma ingin sapa terlebih dahulu, ada Pak Oke Mulyarte yang masih menonton melalui Facebook kami. Lalu juga ada Pak Aryastra, Bu Putu Fajar, serta ada juga Adjus Presley yang sudah menonton tentunya melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Serta untuk Anda pendengar yang ingin menyimak dialog kami, bisa sekali untuk langsung ke FM 105,2 atau menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Serta untuk pendengar juga yang ingin bertanya kepada Pak Ali atau juga sharing-sharing ya mengenai strategi marketing mobil bekas di era digital, bisa sekali untuk langsung komen di live Facebook kami atau bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 dan juga melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Ali mengenai strategi marketing ya mobil bekas di era digital. Dan tadi juga Sukma udah kepo ya, seperti apa nih konten yang biasanya dilakukan ya atau yang biasanya juga sering diposting oleh Autobah. Pastinya konten ini merupakan hal yang bisa menarik perhatian pelanggan atau calon konsumen seperti itu. Dan sepertinya seperti apa video konten yang biasanya diproduksi ya oleh Autobah, mungkin bisa Pak Alim dijelaskan juga.
5: Iya, mungkin kalau dari konten ya, yeah, gitu ya, lebih terhadap video ya, gitu, video tentang mobil itu sendiri, bagaimana kondisi mobil itu seperti itu. Dan juga di kemudian hari ataupun dari sekarang ini banyak kita melakukan foto video yang kita ambil sebelum mobil itu ready untuk dijual. Okay. Ya, jadi kita di situ akan bisa infokan kepada pelanggan di mana posisi mobil-mobil itu kondisi awal tuh seperti ini. Mm-hmm. Gitu. Nah, ini kita udah rapikan seperti ini. Gitu. Okay. Contoh mungkin seperti nota penggantian oli, penggantian spare part yang mana memang seharusnya sudah dilakukan di umurnya seperti itu. Karena kan mobil bekas ini kan tahunnya tidak terbatas ya, dari tahun berapa sampai berapa gitu ya. Jadi di situ kita lakukan penyegaran terhadap mobilnya sebelum kita siap untuk jual. Jadi orang yang beli sama kita pasti tahu dengan kondisi mobil kita, yaitu melalui video-video yang kita buat.
4: Oke, baik. Tapi kalau misalnya dari Autobah ini sendiri untuk penjualannya, berarti ada online juga atau offline saja?
5: Online pun ada, karena kan kita based on dari e-commerce lah gitu ya.

0: online atau marketplace ya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi offline pun ada gitu. Kalau dari online paling banyak ya.
1: Oke, baik. Ya. Berarti paling banyak adalah offline untuk saat ini.
0: Betul.
1: Oke, baik. Tapi kalau misalnya penjualan secara online, ya, bagaimana caranya Autobah tentunya menjawab keraguan atau isu kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan ya? Mungkin kayak misalnya, wah ini ngelihatnya cuma secara online nih, ya, seperti ini. Apakah dengan spesifikasinya yang ditulis dijelaskan juga atau seperti apa, Pak Ali?
0: Kalau pembelian secara online yang pernah ya kita pernah lakukan itu mostly by video call.
1: By video call. Yeah, wow, iya ya. Yeah.
0: Jadi mereka chat dari online, entah itu Instagram, Facebook dan lain-lain ya. Dia pasti akhirnya ada ketertarikan, dia minta untuk video call gitu. Dan selesai video call, mereka cek surat-surat pun biasanya melalui video call juga. Dan otomatis kita by WA ya.
1: Iya.
0: Nah, itu semua kita sertakan juga foto dan video. Jika memang mereka oke, biasanya kalau kirim keluar pun biasanya kita juga videokan pada saat mobil itu naik towing.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Wow, berarti benar-benar setiap pergerakan mobil tersebut ya langsung divideokan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul,
1: ada informasinya.
0: Kita menjaga trust.
1: Iya. Ya, itu dia caranya dari Autobah ya. Saya juga tadi sampai enggak kepikiran. Oh, bisa di chat juga langsung dari WA ya dan langsung bisa video call bisa seperti itu. Jadi enggak ada tuh keraguan-keraguan lagi ya pendengar. Tapi kalau misalnya untuk tahun ini mobil yang paling hits atau lagi paling banyak dicari apa aja, Pak Ali?
0: Kalau mobil paling hits sebenarnya sih masih di mobil-mobil Niaga ya.
1: Niaga, family car seperti itu.
0: Family car, SUV itu SUV yang paling dicari ya. Seperti Fortuner, Innova, atau HR-V. Itu kereta seperti itu ya, itu masih dicari.
1: Oke, baik. Berarti bukan mobil hobi juga ya, Pak Ali?
0: Betul, kalau mobil hobi artinya mungkin skalanya berbanding ya dengan mobil yang biasa ya. Karena mobil hobi biasanya dimiliki oleh orang yang punya mobil lebih dari satu.
1: Oke, baik
0: ya, itu jarang mereka-mereka yang beli mobil hobi itu punya mobil itu dijadikan sebagai mobil utama tuh jarang.
1: Iya. Oke, baik. Itu ya kegunaannya beda ternyata ya. Oke, baik. Tadi juga Pak Ali sudah menginformasikan ya, ternyata konten-konten yang dibuat itu ada loh, berupa misalnya video dari mobilnya setelah dipermak ya, ibaratnya seperti itu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Dan pastinya itu juga akan menambah pengetahuan ya dari mungkin calon customernya, oh ternyata mobilnya sudah seperti ini, warnanya seperti ini, lalu juga untuk spesifikasi mesinnya sudah jelas dijelaskan dalam video konten tersebut ya, Pak Ali. Oke, baik.
0: Betul.
1: Tapi juga menurut Pak Ali sendiri, seberapa penting personal branding di sini? Bagi seorang penjual mobil bekas tentunya, seberapa penting personal branding itu?
0: Sangat penting.
1: Sangat penting ya?
0: Personal branding itu sangat penting, terutama di bisnis ini gitu. Karena orang tidak hanya beli mobil, di situ mereka ada kepercayaan kepada sellernya juga gitu. Karena kan kompetitor banyak ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, ya syukurnya kami di sini sudah lebih dari 5 tahun gitu, konsisten di industri ini ya gitu. Nama saya sendiri pun udah menjadi bagian dari brand. Ya, seperti itu. Jadi ya untuk menjaga itu atau pentingnya personal branding sangat-sangat penting.
1: Sangat penting ya, ya. Oke, okay. Personal branding bukan cuman branding dari Autobahnya, tapi ya branding dari Pak Ali Husainnya juga ya. Oke, okay. Baik-baik. Bahkan juga sekarang Pak Ali kan untuk persaingan pastinya lumayan ketat ya.
0: Betul.
1: Persaingan
0: betul
1: harga apalagi betul, ya. Kalau misalnya dari Autobah sendiri bagaimana menyikapi dari fenomena perang harga yang sering terjadi mungkin di marketplace atau di platform online agar tetap kompetitif tapi tanpa mengurangi kualitas dari mobilnya yang dijual seperti itu.
0: Kita selalu memposisikan harga, artinya gini, harga saya itu selalu dengan nilai tambah yang jelas gitu ya. Unit yang sudah dengan inspeksi ketat, dokumen lengkap, jelas, dan adanya layanan juga purna jual di kemudian hari. Gitu. Jadi Saya rasa untuk harga kita kompetitif, tapi untuk kualitas pun kita juga berani share gitu. Nah, di situ pentingnya tadi masuk ke video yang kami infokan tadi, yeah, bahwa mobil ini sudah ada ganti oli, contoh ya gitu, mm-hmm, ganti oli ataupun perbaikan ABCD seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti itu ya, bisa harganya bersaing tapi kualitas nggak akan diturunkan ya.
0: Betul. Kualitas kita nggak berani main kualitas ya, gak karena main itu jangka panjang.
1: Jangka panjang, yeah, iya, itu juga menyangkut trust itu ya Pak Ali.
0: Balik ke trust sama personal branding.
1: Personal branding, yeah, iya, betul-betul. Dan menarik sekali ternyata, serta tidak mudah juga ya ternyata untuk memulai bisnis mobil bekas tentunya di era sekarang ini. Tapi kalau dari Pak Ali sendiri, adakah mungkin tantangan yang paling terkesan mungkin ya? Dan ketika berhasil melewati tantangan itu, sudah itu lega atau memang tantangan pasti ada aja ya Pak Ali ya setiap
0: tantangan
1: usaha kita?
0: Pasti ya di setiap usaha saya rasa pasti ada tantangan ya gitu ya. Cuma untuk industri ini terus terang luar biasa sekali persaingannya, ketat sekali ya di Bali.
1: Di tahun ini?
0: Tidak, sudah beberapa tahun.
1: Oh, sudah ya, beberapa tahun yang lalu agaknya.
0: Itu sangat-sangat ketat ya, cuma kita punya cara-cara sendiri yang bagaimana kita build itu supaya orang itu tetap punya trust ke kita gitu ya.
1: Yeah,
0: yeah. Ya, dengan salah satu contoh ya yang tadi saya infokan, di mana kita punya inspeksi yang luar biasa terhadap mobil-mobil yang kita jual seperti itu. Jadi tantangannya adalah lebih belajar lagi untuk cek mobil lebih detail lagi gitu.
1: Untungnya Pak Ali memang suka ya sama mobil ya.
0: Benar, kebetulan memang ini berawal dari hobi.
1: Dari hobi, benar, itu dia. Jadi paham sekali lah sama mobil, yeah. Dan setiap unit yang datang itu udah diperiksa juga ya pendengar ya.
0: Pasti,
1: iya, pasti diperiksa.
0: Dan kita edukasi juga ke customer.
1: Oh iya.
0: Ya, berarti mobil ini tuh seperti ini, kondisinya seperti ini, kita jelasin gimana cara ngerawat di kemudian hari.
1: Oke, itu yang penting bagaimana cara merawat ya.
0: Betul, karena masih banyak banget yang gak
1: awam,
0: paham.
1: Iya, betul. Itu dia yang perlu juga diedukasi. Dan baik sekali kalau misalnya edukasinya datang langsung dari sang penjual ya. Pastinya lebih paham, betul, mengenai mobil yang akan kita beli seperti itu. Baik, dan sebenarnya ada gak sih perbedaan strategi marketing mobil bekas dulu dan juga sekarang seperti itu ya? Mungkin memang kalau kita bilang tantangannya juga banyak, lalu juga saat ini saingannya juga semakin ketat ya Pak Ali ya, bahkan betul, dalam beberapa tahun terakhir, tapi banyak juga yang masih pakai mobil sekarang ya.
0: Banyak.
1: Banyak, malah banyak, banyak banget gitu ya sekarang.
0: Apalagi ada EV sekarang, banyak EV banget.
1: Iya, ya. Tapi kalau misalnya mobil bekas ini apakah mobil listrik juga?
0: Iya, termasuk.
1: Termasuk juga?
0: Termasuk.
1: Oke, okay, wah menarik gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi sekarang yang lebih banyak beli mobil listrik atau mobil konvensional bensin seperti biasa?
0: Untuk stok kami.
1: Iya.
0: Untuk stok kami sih kami campur. Jadi
1: campur ya.
0: Konvensional ada, listrik ada, hybrid pun ada.
1: Hybrid pun
0: ya,
1: ada.
0: Betul.
1: Tapi kalau masyarakat banyak yang beli yang mana?
0: Masih banyak di konvensional.
1: Masih banyak di konvensional.
0: Masih
1: ya.
0: Banyak.
1: Oke, baik, baik. Dan juga kalau dari strategi marketingnya ada yang berbeda nggak Pak? Dulu dan sekarang?
0: Terus terang iya ya.
1: Iya.
0: Jadi karena dulu itu kan tergantung pada lokasi ya. Kalau offline ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau sekarang lebih terhadap online-nya, gimana cara kita ngiklaninnya, di mana kita ngiklaninnya, lebih ke itu ya.
1: Iya, betul. Gitu. Oke, baik. Berarti harus belajar juga ternyata ya Pak Ali.
0: Lumayan.
1: Belajar untuk online ini gimana nih strategi marketingnya ya.
0: Benar.
1: Benar juga. Oke, baik Pak Ali. Setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita.
0: Baik.
1: Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Untuk Anda pendengar yang ingin nanti sharing-sharing bersama kami, bisa langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Namun sesaat lagi ya setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: AI, Artificial Intelligence merupakan sistem kecerdasan atau ilmu mesin cerdas yang menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Kini, AI dianggap menjadi teknologi terbaik dalam membantu kegiatan manusia yang dibuat melalui pemrograman. Tak hanya itu, AI juga dianggap sebagai kecerdasan buatan yang suatu saat nanti bisa melawan atau bahkan mengalahkan kecerdasan manusia. Karena tanpa kita sadari, teknologi AI kini berada di hampir semua sektor kehidupan manusia. John McCarthy adalah penemu dan pelopor dari kecerdasan buatan atau AI. Ia tak hanya dianggap sebagai penemu AI, namun juga yang menciptakan istilah kecerdasan buatan atau AI. Di balik kecerdasan AI, ternyata artificial intelligence juga memiliki berbagai fakta menarik. Yang pertama, algoritma AI sering digunakan untuk memprediksi dan mencegah terjadinya kesalahan manusia. Selain itu, AI juga bisa menghasilkan nilai numerik berdasarkan titik wajah yang berbeda, sehingga bisa mengidentifikasi seseorang. Dan AI juga mampu membuat lukisan dan desain mobil. AI memang menjadi sebuah teknologi yang mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan dan menghasilkan data yang akurat. Namun, kita juga perlu menggunakan teknologi tersebut dengan bijak karena AI tidak sepenuhnya bisa menggantikan semua pekerjaan manusia.
6: Hai Lili, kamu kayaknya kelihatan capek banget hari ini.
7: Iya nih, belakangan tuh kerjaan numpuk, tidur gak enak. Terus rasanya apapun yang aku lakuin tuh gak ada energinya gitu.
6: Bisa jadi kamu lagi burnout, Li. Soalnya burnout itu muncul kalau badan dan pikiran kita dipaksa kerja terus tanpa jeda. Tanda-tandanya mirip kayak yang kamu ceritain. Lelah panjang, susah fokus, kehilangan motivasi, dan mood gampang turun.
7: Aku pikir cuma lagi bad day berkepanjangan. Ternyata ada istilahnya ya?
6: Iya, ada, Li. Dan yang sering dilupain, burnout itu bukan soal lemah atau kurang kuat. Tandanya tubuh ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat sebentar. Coba deh, Li, mulai dari hal kecil atur ulang ritme kerja. Kasih batas waktu atau sekedar ambil 10 menit buat lepas dari layar atau pekerjaan.
7: Iya deh, kayaknya aku perlu pelan-pelan coba biar otak sama badan aku tuh gak kayak mesin yang dipaksa kerja terus.
6: Nah itu, Li, pelan gak apa-apa. Yang penting tetap waras.
8: Kalau burnout datang, jangan tunda. Pulihkan diri biar semangatmu kembali.
9: Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, goal! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan duduk terlalu lama. Karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja masih di Dialog Ruang UMKM bersama dengan Autobah. Kita berbincang-bincang mengenai strategi marketing mobil bekas di era digital. Dan tadi juga sudah lumayan banyak sekali mendengarkan bagaimana dari awal ya Autobah ini bisa berdiri seperti itu. Memang awalnya dari hobi yang akhirnya sampai sekarang bisa konsisten menjadi cuan ya Pak Ali ya. Iya, tapi pernah nggak mengira kalau misalnya akhirnya akan diseriusin banget nih bisnis mobil bekas ini?
0: Nggak kebayang dulu.
1: Nggak kebayang ya? Ya,
0: dulunya nggak kebayang. Ya, seiring berjalannya waktu saya rasa, wah ini kayaknya harus diseriusin gitu.
1: Karena memang pastinya mungkin dulu ada impian lain mungkin Pak Ali.
0: Betul.
1: Betul ya. Betul. Tapi ternyata di sini juga uangnya menjanjikan juga ya dari bisnis ini ya.
0: Bisa dikatakan seperti itu.
1: Bisa dikatakan seperti iya. itu. Oke, baik. Dan juga tadi sudah banyak sekali Pak Ali menjelaskan mengenai strategi marketingnya ya. Tentunya juga sekarang di zaman media sosial yang apa-apa serba cepat, semuanya masif sekali pendengar. Kalaupun kita punya usaha memang harus ada strategi marketingnya ya. Betul. Apalagi marketing secara online seperti Betul. Itu. Baik. Dan dari Autobah sendiri Pak Ali, bagaimana caranya untuk meningkatkan customer experience ya, supaya makin repeat order nantinya, atau nanti bisa ngajak saudaranya supaya belinya di sana gitu di Autobah. Silakan Pak Ali. Betul.
0: Jadi di Bali ini komunitas itu sangat erat ya.
1: Komunitas
0: ya, jadi satu pelanggan yang puas itu bisa bawa referral mungkin 3-5 pembeli lagi gitu ya.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi akhirnya disitulah kita tingkatkan kembali gitu. Customer experience itu kan artinya lebih ke kita berani kasih customer satisfaction terhadap mobil yang dia beli gitu ya. Dari situ dia akan bisa referral ke teman-temannya lagi seperti itu.
1: Oke, baik. Itu ya berarti memang komunitas itu di sini punya keterikatan yang kuat juga ya.
0: Betul.
1: Iya, apalagi memang sering banget sih kalau Sukma juga lihat pastinya kalau mobil itu memang terkenalnya dengan komunitas seperti itu. Pasti di mana-mana ada event, oh komunitas mobil, Bener. Mobil jadul, mobil apalah gitu ya.
0: Betul.
1: Mobil antik banyak seperti komunitas-komunitas itu ya di Bali, apalagi bahkan itu juga ternyata bisa membantu meningkatkan ini ya repeat order dari beberapa pelanggan itu ya.
0: Betul. Tentunya
1: bahkan ngajak-ngajak.
0: Tentunya juga dengan after sales yang bagus ya gitu. Jadi setelah dia beli juga kita pasti akan tanyain feedback terhadap bagaimana mobilnya gitu. Atau biasanya kita memberi saran untuk servisnya di bengkel-bengkel langganan kami atau di bengkel-bengkel dealer resmi yang dia percayakan seperti itu.
1: Oke, baik. Lengkap banget ya. Bahkan dari awal mau beli pun semuanya datanya transparan banget nih ya di Autobah ya. Jadi enggak ada lagi tuh kebingungan. Mau beli online, offline semuanya udah lengkap. Transparan ya.
0: Betul.
1: Bahkan setelah kita beli pun juga nanti bakal dikasih tahu kalau mau servis kemana ya, yang baik
0: bener.
1: Atau kebutuhan dari mobilnya ini apa sih yang perlu diperhatikan.
0: Betul.
1: Nah itu tuh sebenarnya mungkin bagi beberapa orang kelihatan sederhana gitu ya Pak Ali ya. Padahal itu juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Apalagi mengenai mobil bekas seperti
0: Betul.
1: Itu ya. Oke, baik Pak Ali, di Facebook juga sudah ada yang komen nih dari Yangga Diva Dharma. Saya pernah ambil mobil di tempat Bapak ini dan unit sangat aman sampai saat ini. Sukses selalu buat Pak Ali.
0: Wah,
1: terima kasih. Mantap.
0: Terima kasih.
1: Udah ada testimoninya juga ya. Luar biasa, langsung dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Bahkan juga kalau testimoni-testimoni seperti ini juga bisa meningkatkan kepercayaan publik juga ya Pak Ali ya?
0: Betul, betul.
1: Iya.
0: Itu sangat-sangat dapat menaikkan kepercayaan ya gitu. Mm-hmm. Dari customer-customer langganan kami maupun customer-customer baru kami.
1: Baru ya, gitu ya. Oke, baik. Dan juga Pak Ali, karena gak kerasa waktunya sudah semakin merapat ke menit 50 ya.
0: Benar.
1: Iya, mungkin sebagai closing statement juga dari Pak Ali, adakah pesan atau saran yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang mungkin juga pengen ya langsung terinspirasi nih apa buka showroom mobil bekas aja ya seperti itu ya, agar bisa sukses dan at least bertahan di era digital ini. Silakan Pak Ali.
0: Mungkin lebih saya katakan mulailah dari hobi ya gitu ya, ketekunan dan pertemanan yang bisa membangun dan menjaga kualitas, bukan hanya dari modal yang besar gitu. Nah, di era digital ini reputasi Anda itu sangat-sangat-sangat menjadi aset yang terbesar gitu. Konsisten tampil di media sosial ataupun mempelajari produk-produknya lebih dalam gitu ya. Jangan takut melewati masa-masa sulit gitu. Karena justru di sanalah karakter bisnis dibentuk gitu.
1: Wah, luar biasa sekali. Ini ya, tentunya pesan dari Pak Ali yang sudah berapa tahun berarti Pak, dari tahun 2017 kalau autobahnya ya.
0: Betul.
1: Tapi mulai jual belinya sebenarnya dari 2010. Wah, bener. Udah lama banget berarti ya. Iya, berarti udah melewati juga beragam berbagai masa-masa. Mungkin ada up and down-nya juga
0: sangat,
1: ya mengenai penjualan mobil bekas ini ya.
0: Betul.
1: Iya, berarti enggak selamanya manis seperti itu.
0: Pasti ada suka dan duka.
1: Ada suka dan dukanya, tapi begitulah ya, ada tipsnya juga untuk bisa bertahan seperti itu.
0: Betul.
1: Ya. Seperti dari Autobah itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ali sudah menyempatkan
0: sama-sama
1: waktunya
0: Sukma,
1: untuk hadir di Studio Pro 1 dan juga berbincang-bincang bersama dengan kami di Pro 1 RRI Denpasar mengenai strategi marketing mobil bekas di era digital, serta untuk pendengar yang mungkin saat ini tidak sempat untuk menyimak secara live dari dialog kami, bisa sekali untuk nanti langsung ke Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar untuk menyimak tayangan ulangnya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai kami juga melalui Facebook, melalui FM 105,2 dan aplikasi RRI Digital. Sukma akan tutup untuk dialog Denpasar sore hari ini, ruang UMKM bersama dengan Autobah. Dengan terima kasih, selamat sore pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi pendengar kita sudah bersama-sama mengikuti dan menyimak tentunya Denpasar sore hari ini, dialog ruang UMKM bersama dengan Autobah. Serta juga sebentar lagi di pukul 17.00 kita akan simak juga Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram, serta pastinya akan menyajikan banyak sekali informasi-informasi yang terbaru untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami pendengar dan selamat menyimak Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami ngundang dari DP3A.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya. Jadi antar generasi maka fondasinya yang melalui pendidikan.
0: Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Program sekolah raya dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan siswa, hingga melibatkan orang tua dan lembaga terkait. Khalil Bisri melaporkan.
4: Upaya pencegahan pernikahan dini terus dilakukan sejumlah sekolah di Kota Mataram. Selain memberikan edukasi kepada siswa, sekolah juga melibatkan orang tua dan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan terhadap anak. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani mengatakan, pihak sekolah rutin melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini dengan menghadirkan narasumber dari luar sekolah termasuk DP3A dan guru bimbingan konseling.
2: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami ngundang dari DP3A, kemudian dari Bapak Ibu Guru, kemudian kami juga minta dari BK terutama sering mengingatkan anak-anak, sering mengedukasi anak-anak juga terkait pernikahan dini.
4: SMP Negeri 15 Mataram juga menerapkan larangan membawa handphone ke sekolah sesuai peraturan wali kota. Selain itu, sekolah menggelar kegiatan parenting bersama orang tua dengan menghadirkan psikolog guna memperkuat pola pengasuhan anak dan pengawasan penggunaan media sosial. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, pihak sekolah membentuk pendidikan teman sebaya atau pre-edukator untuk memberikan edukasi rutin kepada siswa terkait kesehatan reproduksi, penggunaan media sosial, hingga pencegahan pernikahan dini.
5: Selama 2 tahun ya kami pernah mendapatkan pendampingan dari Plan Internasional untuk kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan di usia dini. Ya, yang kami lakukan ya pertama pembentukan peer educator, jadi pendidik teman sebaya. Jadi dari pendidik teman sebaya inilah yang menginisiasi setiap minggu itu untuk mengedukasi teman-temannya.
4: Menurut Burhanuddin, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar.
0: Perkawinan anak di Provinsi NTB masih menjadi permasalahan serius. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, angka perkawinan anak di provinsi ini justru terus meningkat. Reporter Rian Mukhtar melaporkan.
6: Untuk bisa mereka mengedukasi teman-temannya supaya tidak melakukan perkawinan anak.
7: Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi sorotan nasional terkait tingginya angka perkawinan anak. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun tantangan budaya dan sosial masih menjadi penghalang utama. Berdasarkan data terbaru, angka perkawinan anak di NTB terus mengalami peningkatan. Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, mengungkapkan pihaknya telah menjalankan program pemberdayaan anak melalui pendidik sebaya. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda tentang bahaya perkawinan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan.
6: Kita lihat datanya tadi kalau dari NTB ini naik justru. Jadi 16% tahun sebelumnya, tahun ini 17%. Nah itu yang walaupun sudah secara regulasinya sudah kuat ya, tetapi implementasi kan masih ada hambatan. Dari sisi pemerintah juga sudah sangat berkomitmen. Jadi ini ada faktor-faktor budaya dan faktor-faktor sosial norma itu yang harus dilihat dan dibenahi di situ.
7: Sementara itu, Julia, seorang pendidik sebaya asal Lombok Barat, mengatakan bagi remaja, memahami hak-hak seksual dan reproduksi adalah langkah penting untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, memiliki tujuan hidup yang jelas dan terlibat dalam kegiatan positif juga dapat membantu remaja untuk fokus pada masa depan mereka.
8: Kurang edukasi terkait HKSR karena mereka tidak tahu batasan diri mereka, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tidak tahu kesehatan reproduksinya, dan juga yang kedua adanya perilaku pergaulan beresiko akibat pola asuh yang kurang optimal. Karena anak ini merasa kekurangan kasih sayang sehingga dia mencari kasih sayang pada orang lain atau mencari pengakuan pada orang lain.
7: Untuk mengatasi masalah perkawinan anak secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada korban perkawinan anak, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
0: Masyarakat kian sadar akan dampak pernikahan dini. Menurut mereka, pernikahan dini tidak patut dilestarikan karena dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi hingga masalah sosial. Berikut tanggapan mereka.
9: Saya Cika Marsendalia dari Aikmal. Bisa kita lihat di lingkungan kita sekitar tuh banyak banget yang nikah muda, terus mereka tuh dikendala di ekonomi. Dari kendala ekonomi itu mereka tuh banyaknya perceraian gitu loh. Ada juga nih di sekitar rumah saya, dia tuh menikah di umur 15 tahun juga. Terus mereka tuh bertahan menikahnya cuma 2 tahun, terus cerai. Dan punya anak, setelah punya anak, terus anaknya tuh ditinggalin gitu loh, dititipin di neneknya. Kalau bisa harus dilarang sih yang ini, pernikahan dini, karena bakalan mengganggu masa depan, juga masa depan anak-anak kecil.
10: Nuh, saya Nengah dari Mataram. Menurut saya pernikahan dini secara umur dan juga ekonomi, dari umur aja mereka masih minor, masih dibilang minor karena belum 17 tahun. Jadi menurut saya itu terlalu dini banget buat menikah. Otomatis belum punya pekerjaan, belum bisa kerja, bahkan mungkin belum tahu dunia luar tuh kayak gimana. Jadinya pernikahan dini itu terlalu melenceng lah, karena bahkan orang dewasa yang udah yang mau menikah tuh sering banget terkendala di ekonomi.
11: Saya Triani Sukmawati, saya dari Lombok Timur. Menurut saya pernikahan itu kan harusnya mulai dari 19 ya, matangnya wanita. Sedangkan laki itu 21, menurut saya itu melanggar hukum karena kan masih kasih kecil gitu, masih belum siap mentalnya. Sedangkan kita aja yang masih berumur segini itu belum siap gitu untuk melihat ke depannya, taruh masa depan kita, kehidupan ke depannya gitu. Apakah dia bisa memberikan nafkah nantinya, kan masih kecil gitu.
0: Film menjadi salah satu wadah efektif dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya terkait persoalan pernikahan dini di kalangan pelajar. Berikut wawancara dengan Direktur Festival Film Lombok, Budi Triyono, yang memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini melalui film bersama reporter Randy Pratama.
12: Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kegiatan workshop Film Festival Lombok 2026 ini?
13: Oke, jadi sebetulnya Festival Film Lombok adalah sebuah kegiatan di mana kami pengen memberikan ruang apresiasi, ruang eksibisi, dan ruang yang lebih luas untuk kepada seluruh filmmaker yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Saya sebetulnya memulai gerakan ini sejak tahun 2010, memulai festival film pertama di Lombok sampai tahun 2013, lalu kemudian sempat vakum beberapa tahun dikarenakan regenerasi mahasiswa pada saat itu. Dan alhamdulillah tahun 2024 Festival Film Lombok kembali terselenggara untuk yang pertama kali setelah vakum, dan sekarang udah masuk tahun ketiga. Kami senang sekali, antusiasnya terus meningkat setiap tahunnya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ini kami memulai rangkaian workshop keliling NTB. Yang awalnya dulu karena memang kami dibantu juga oleh pemerintah kota Mataram sejak 2024 hingga saat ini, workshopnya hanya sebatas kota Mataram aja. Dan untuk tahun 2026 kami juga mendapat support dari Dikpora Provinsi NTB untuk membawa visi ini menjadi pelatihan, sekaligus juga bagaimana sosialisasi terhadap program-program bagaimana peningkatan IPP NTB gitu. Salah satunya adalah dengan terkait tema, terkait permasalahan pernikahan dini gitu. Jadi kami pengen mengemas bahwa film bisa menjadi salah satu media alternatif untuk teman-teman semua bisa menyampaikan isi pikiran teman-teman, bisa menyampaikan suara teman-teman, pendapat teman-teman terkait betapa bahayanya atau betapa sensitifnya isu pernikahan dini ini gitu melalui film gitu. Dan sebetulnya program ini juga nanti akan berlanjut sampai di bulan Desember. Jadi kami pada bulan ini menyelenggarakan workshopnya, yaitu pembekalan kepada semua pelajar, mahasiswa, komunitas NTB. Lalu kemudian kami akan membuka pendaftaran filmnya. Jadi mereka kita akan minta untuk membuat film untuk nanti kita festivalkan di bulan Desember tahun 2026. Kurang lebih seperti itu sih gambaran umumnya.
12: Mungkin terkait pernikahan dini, kenapa edukasinya dengan film ini, Pak?
13: Oke, sebetulnya kita tahu ya betapa film sekarang menjadi salah satu media alternatif yang sebetulnya sejak dulu kala juga sebenarnya gitu, bahwa kita percaya film itu menjadi media propaganda yang sangat efektif untuk menyampaikan sebuah pesan atau sebuah isu gitu. Dan melihat juga sekarang angka pertumbuhan penonton film Indonesia sedang tinggi-tingginya, jadi kami percaya bahwa sekarang film Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Semakin banyak orang yang menonton film Indonesia, dan sehingga kami percaya bahwa isu-isu terkait pernikahan dini ini saya rasa sangat efektif kalau disampaikan melalui film, karena lebih relate kepada anak-anak muda. Teman-teman semua bisa merasakan dampaknya seperti apa melalui cerita-cerita. Karena kami tadi sebelum memulai workshop di setiap kota se-NTB yang kami datangi, kami selalu membukanya melalui film yang sudah dibikin oleh teman-teman pelajar terkait tema pernikahan dini ini. Jadi dia betul-betul merasakan bahwa oh iya ternyata cinta nggak sebegitunya gitu, atau misalkan ternyata pernikahan tuh sangat kompleks, ternyata bahwa ternyata permasalahan-permasalahan yang akan lahir dari ketidaksiapan mental, finansial, ekonomi dan lain-lain tuh bisa berdampak bagi pernikahan mereka gitu. Kami percaya film tuh bisa menjadi salah satu cara, mungkin bukan satu-satunya tapi yang cukup efektif lah gitu. Salah satu cara, betul.
12: Terakhir nih Pak Budi, mungkin harapannya dengan kegiatan ini seperti apa, Pak?
13: Tentu harapan yang pertama kami adalah teman-teman lebih sadar betapa film itu punya kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan gitu, bahwa teman-teman boleh menyampaikan dengan melalui kanal-kanal yang ada sekarang, tapi saya rasa film menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk mengembangkan seluruh ekonomi kreatif. Karena di film, ketika filmnya berkembang, otomatis industri musik juga berkembang, teater juga berkembang, karena film adalah lokomotif seluruh rangkaian ekonomi kreatif gitu. Dan kami berharap tentunya nanti akan lahir film-film yang bagus dari Lombok Sumbawa, akan bermunculan sutradara-sutradara hebat dari sini gitu, sehingga kita tidak untuk kemungkinan mungkin 5-10 tahun ke depan ada tuh film-film kita yang bisa diputarkan di seluruh rangkaian bioskop gitu. Mungkin memang ini adalah sebuah gerakan jangka panjang sebetulnya gitu.
12: Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktu bersama RRI.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Program Sekolah Raya dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
15: Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan agar tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak tanpa perbedaan status sosial. Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorde kepada RRI menjelaskan, program Sekolah Rakyat menjadi bentuk pendidikan inklusif karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya, program ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan, ya. Jadi antar generasi, maka fondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya untuk mengenyam pendidikan.
15: Menurut Gungtini Gorda, keberhasilan program sekolah rakyat membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama karena konsep pendidikan yang diterapkan menggunakan sistem asrama atau boarding school. Ia menilai pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendampingan psikologis anak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik juga harus dipastikan benar-benar kompeten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak-anak di lingkungan asrama. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan berbagai stakeholder disebut menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
3: Sepertinya kalau dibersamai dengan berbagai stakeholder, Pentahelix diajak bersama untuk mengelola atau membersamai sekolah rakyat ini, saya pikir itu pasti akan lebih efektif. Siapa yang terpilih di dalam proses pelaksanaan program sekolah rakyat, mari jadikan ini sebuah sejarah yang untuk mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya 2045 menjadi seorang pemimpin.
15: Melalui program sekolah rakyat, diharapkan akses pendidikan inklusif di Indonesia dapat semakin merata, sekaligus melahirkan generasi yang lebih mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat evaluasi investasi.
16: Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak masalah, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
17: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
16: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak pasang, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
17: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
16: Pertama itu BPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
17: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi, namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
18: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan.
19: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi belakangan belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.
18: Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama, ini di Panti Asuhan itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan dan itu ke pemerkosaan.
19: Yang menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
18: Sehingga kami gerak cepat untuk pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
19: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
18: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita ke berita olahraga.

0: pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
2: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
0: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Program sekolah rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Nafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah single dari Angie Carvalho merelakan sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Iya, tentunya Sukma akan menemani ruang dengar Anda dan menemani Anda juga tentunya pendengar yang mungkin saat ini masih di mobil, lagi pulang, lagi kena macet juga mungkin. Jangan cepat ini ya, jangan cepat lelah juga, karena Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Serta mungkin dari Anda ada juga yang udah gak sabar mau rebahan di rumah tapi harus kejebak macet, padahal rumah sudah bentar lagi nih nyampe gitu ya. Semangat terus ya pendengar ya, untuk Anda yang lagi nyetir, atau mungkin untuk Anda yang hari ini jadi penumpang aja di sebelah kiri. Iya, saat ini juga pendengar Gen Z pastinya sudah kita ketahui ya, bahwa Gen Z ini tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi digital dan juga media sosial. Bahkan gaya hidup pun juga terus berubah ya, mengikuti perkembangan zaman, mulai dari cara bekerja, berkomunikasi, hingga menikmati hiburan. Serta saat ini Gen Z lebih mengutamakan keseimbangan hidup, kesehatan mental, dan kebebasan berekspresi dibandingkan dengan sekedar mengejar status sosial atau pengakuan dari lingkungan sekitar. Gimana pendengar, setuju nggak dengan tren gaya hidup Gen Z yang saat ini ya? Bahkan dari cara bekerja, berkomunikasi, hingga menikmati hiburannya pun juga sudah beda gitu ya. Bahkan saat ini yang paling menonjol dari tren hidup Gen Z adalah konsep work-life balance dan juga gaya hidup soft life, yang dimana sekarang banyak anak muda juga sudah meninggalkan budaya kerja berlebihan atau hustle culture karena dianggap memicu stres dan juga burnout. Sedangkan sekarang Gen Z itu sendiri sudah lebih memilih pekerjaan yang fleksibel, memiliki waktu istirahat yang cukup, dan tentunya tetap memberi ruang untuk menikmati kehidupan pribadi. Tren ini juga semakin populer juga ya, dengan berbagai konten tentang self-care, slow living, dan juga pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan pastinya Anda pendengar, apakah Anda juga merupakan salah satu Gen Z yang hidup dengan tren gaya hidup yang lagi hits di 2026 ini, atau juga mungkin dari Anda ada yang bukan Gen Z tapi suka nih dengan tren gaya hidup ini?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar lagi di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah kita akan segera tentunya dan juga bersama-sama mengikuti Puja Trisandya untuk di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Nanti juga akan dilanjutkan di pukul 18.10 waktu Indonesia Tengah dengan adzan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, mari kita luangkan waktu sejenak dan mengikuti Puja Trisandya.
1: Kasang wenang kita perhatiak sukir lang pasir ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening peraj.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Denpasar sore ini.
1: Kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai. Tanda-tanda orang bijaksana antara lain adalah lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Judika dan juga Lesti, Bukan Karena Tak Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya, dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang hari ini masih bergulat ya dengan macetnya dan pasar mungkin. Atau ada juga yang sudah sampai rumah dan sudah bersih-bersih juga, udah siap nih mau istirahat. Dan juga pendengar, ada satu informasi untuk Anda, yang dimana pemerintah kota Denpasar saat ini berkomitmen mendorong penggunaan sepeda sebagai bagian dari mobilitas berkelanjutan dan inklusif di perkotaan. Komitmen ini pendengar mengemuka dalam diskusi Bali Bicara Sepeda dan ragam gerakan sosial di baliknya yang digelar di Geraha Yohanes Suci Denpasar pada Jumat 23 Mei 2026. Ya, tentunya pendengar, kegiatan ini diinisiasi oleh penerbit partikular bersama WRI Indonesia dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih. Itu menjadi ruang dialog antara komunitas sepeda, masyarakat sipil hingga pemerintah untuk membahas tantangan dan masa depan transportasi ramah lingkungan, khususnya untuk kota Denpasar. Iya, dan juga pendengar, dalam diskusi tersebut mengemuka juga bahwa pembangunan mobilitas berkelanjutan tidak hanya sebatas menghadirkan jalur sepeda, tetapi juga menciptakan ruang jalan yang adil dan aman bagi seluruh pengguna jalan, termasuk pesepeda dan juga pejalan kaki. Gimana nih pendengar, kalau misalnya nanti ke tempat kerja atau ke kampus harus naik sepeda, apakah Anda semangat atau apakah Anda juga setuju gitu ya? Karena pastinya harus dilakukan penyesuaian juga. Tubuh kita pun juga harus menyesuaikan, karena pastinya stamina akan lebih banyak digunakan. Tapi ini juga merupakan langkah yang baik sekali pendengar, menuju Bali Emisi Nol Bersih, yang tentunya pastinya akan berdampak baik juga kepada lingkungan kita. Dan tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
2: Aduh, Bri.
3: Adik, kenapa?
2: Aku jatuh.
3: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil rupanya. Adik kan hebat.
2: Mama kenapa?
3: Ini jerawat mama nih, perih.
2: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kuatnya kecil. Semangat ya, Ma.
4: Ih, pinter sekali kamu.
5: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menyebutkan klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini pendengar, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Semoga ke depan kita dapat memilih dan memilah agar tentunya terhindar dari berita yang hoax dan tentunya menyesatkan.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu poin informasi untuk Anda, yang dimana Rumah Makan Gratis Bali hadir sebagai program sosial yang saat ini menyediakan makanan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di Denpasar. Rumah Makan Gratis ini, pendengar, berlokasi di kawasan Jalan Mahendra Data Denpasar, tepat di sebelah Pasar Banyusari, dan mulai beroperasi sudah dari bulan Februari 2026. Dan juga keterangan dari staf Rumah Makan Gratis Bali, IKD Diki Suputra, kepada rri.co.id juga mengatakan program tersebut dibuka karena adanya dorongan kepedulian sosial dari pemilik program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Rumah Makan Gratis ini lahir dari keinginan owner untuk berbagi kepada sesama. Iya, dan tentunya pendengar, Rumah Makan Gratis Bali juga berharap program ini bisa terus berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dukungan masyarakat melalui donasi bahan makanan dan bantuan operasional juga membantu sekali pendengar untuk keberlanjutan program sosial ini. Dan tentunya informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id, yang tentunya juga Anda bisa sekali untuk mengaksesnya secara lebih lengkap pendengar di laman kami rri.co.id.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Tuh agian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Turbulensi adalah perubahan kecepatan aliran udara yang menyebabkan goncangan pada tubuh pesawat, baik kecil maupun besar. Turbulensi pada dasarnya merupakan hal yang wajar, dan ini adalah fakta tentang turbulensi. Awan penyebab guncangan. Seringkali kita terkagum-kagum ketika melihat awan saat pesawat mengudara. Namun ternyata awan merupakan salah satu penyebab terjadinya turbulensi. Salah satu jenis awan yang paling berbahaya adalah awan sibi. Turbulensi udara cerah lebih berbahaya karena awak kabin memiliki sedikit waktu untuk memperingatkan penumpang. Berikutnya adalah turbulensi udara cerah. Turbulensi udara cerah lebih ekstrim sehingga Anda harus mempersiapkan diri. Beberapa waktu ke depan diperkirakan jumlah turbulensi udara cerah akan semakin meningkat karena pemanasan global. Ada baiknya tidak terlalu sering atau berlama-lama berdiri di pesawat tetapi duduk dengan sabuk tetap terpakai. Turbulensi bukan penyebab pesawat jatuh. Faktanya, banyak orang takut akan turbulensi karena dianggap menjadi gejala pesawat jatuh. Padahal, pesawat sudah dirancang untuk menghadapi guncangan-guncangan tersebut. Jadi tetaplah tenang di kursi, karena pesawat Anda akan selalu seimbang saat mengalami turbulensi. Sabuk pengaman. Ketika terjadi turbulensi, pilot selalu menyalakan tanda untuk menggunakan sabuk pengaman. Kembalilah ke kursi jika Anda sedang berada di gang atau kembali dari toilet. Pasangkan sabuk pengaman dan tetaplah tenang. Turbulensi kadang menyebabkan cedera penumpang, terutama saat pesawat terguncang terlalu kencang. Turbulensi tidak berbahaya. Pada dasarnya, pesawat sudah dirancang untuk bisa menghadapi goncangan besar seperti angin kencang dan badai. Turbulensi adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia penerbangan. Yang terakhir, akan ada teknologi untuk turbulensi. Para insinyur sedang mengembangkan alat yang bisa membantu pesawat menghindari turbulensi. Ketika alat ini nantinya rampung dan digunakan oleh pesawat, berkurang satu lagi kekhawatiran Anda untuk menggunakan moda transportasi udara saat traveling.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, ada nih suatu studi yang menyebutkan bahwa saat ini olahraga bareng teman ternyata bisa bikin Anda lebih awet muda loh pendengar. Ya, dan selain itu juga menariknya peneliti juga menemukan efek positifnya tetap terasa meski frekuensi olahraganya itu sama. Artinya memang faktor sosial seperti ketemu teman, ngobrol, saling nyemangatin juga, sampai punya komunitas pendengar bisa berpengaruh juga untuk kesehatan.

suka dilakukan bareng temen. Mungkin baru dicoba bulan ini, tapi karena kecanduan, karena bareng temen ya, jadi ikut-ikutan juga pengen nyoba olahraga tersebut. Dan lebih semangat lagi tentunya karena olahraganya sama teman-teman gitu ya. Dan memang menarik sekali karena olahraga bareng teman ini ternyata bisa bikin Anda jauh lebih muda. Pastinya ini merupakan harapan semua orang ya, untuk bisa hidup awet muda di zaman sekarang. Dan juga pendengar, informasi ini tentunya sangat menarik. Dan mungkin Anda yang punya teman tapi masih bingung mau olahraga apa, Anda bisa mencoba dari yang paling gampang dulu pendengar, yaitu adalah lari ya. Anda bisa lari. Kalau di Denpasar sendiri yang paling hits mungkin adalah di Pantai Sanur ya. Anda bisa ke Pantai Sanur atau di lapangan lari bareng teman, pastinya akan bermanfaat banget untuk kesehatan Anda. Dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini, lagu dari Ran Kapan akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

3 miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

mulai banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Mengeluh adalah hal yang sangat mudah dilakukan, dan bagi beberapa orang telah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan mengeluh tidak akan membuat situasi yang dihadapi menjadi lebih baik, hanya akan menguras energi dan menciptakan perasaan negatif. Kita hanya perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi, selalu berpikir positif, dan kembangkan sikap penuh syukur. Lalu lihatlah perubahan dalam hidup kita.
2: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
3: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
2: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
3: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
2: Oh, ya udah.
4: Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
3: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tak terasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir, namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Santiari yang menemani ruang dengar Anda sampai jam 12 malam. Yang udah gak sabar mau senandung malam nanti sama Santiari ya tentunya. Dan untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Besok Sukma akan kembali menyapa ruang dengar Anda dari pukul 3 sore juga sampai 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambun di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers, sentral bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terkemudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Pencoba akan dimaksimalkan kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa

0: hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
1: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
0: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memanfaatkan corner kick, umpan yang matang ditujukan menuju.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: dan Pasar malam ini.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mendengar Pro 1 RRI Denpasar di manapun berada, berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Islam. Di kesempatan kali ini bersama saya Titin Herawati, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kita kembali merasakan suasana bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan umat saat ini, yaitu Idul Adha, momentum menguatkan moderasi beragama dan kepedulian sosial. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban bukan hanya sekedar perayaan tahunan. Jadi Idul Adha itu atau kita kenal dengan Idul Kurban mengandung nilai spiritual, sosial, kemanusiaan dan juga persaudaraan yang sangat dalam. Di balik penyembelihan hewan kurban terdapat pelajaran besar ya. Jadi tentang keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, kepedulian sosial dan juga moderasi dalam beragama. Kita mengetahui bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan mampu menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Umat pertengahan berarti umat yang adil, seimbang, bijaksana dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, Idul Kurban juga mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan antara hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Dalam kurban terdapat ibadah spiritual tetapi juga terdapat dimensi sosial yang sangat kuat. Ketika seseorang menyembeli hewan kurban, sesungguhnya ia sedang belajar untuk mengikis sifat egois, sifat individualis dan juga cinta dunia yang berlebihan. Kita belajar berbagi dengan sesama, terutama kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Inilah nilai moderasi yang sangat indah. Islam tidak mengajar umatnya hanya sibuk beribadah secara pribadi, tetapi melupakan masyarakat sekitarnya. Islam juga tidak mengajarkan kehidupan materialistis tanpa nilai spiritual. Jadi tanpa nilai spiritual yang mengajarkan keseimbangan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, beliau taat sepenuhnya. Ismail pun menerima perintah itu dengan penuh keikhlasan. Allah mengabadikan dialog indah tersebut dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi kisah Idul Adha yang berasal dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan putranya ini bukan sekedar cerita tentang pengorbanan, tetapi juga komunikasi yang penuh kelembutan, kasih sayang dan penghormatan. Jadi dari ayat As-Saffat tadi kita bisa melihat bahwa Nabi Ibrahim tidak memaksakan kehendak dengan kasar.
Beliau berdialog dengan anaknya. Nabi Ismail pun menjawab dengan penuh adab. Disinilah kita belajar bahwa moderasi beragama harus diwujudkan dalam sikap santun, penuh hikmah dan kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk. Hadis ini mengajarkan bahwa kelembutan adalah bagian dari ajaran Islam. Maka orang yang memahami agama dengan baik seharusnya makin lembut akhlaknya, semakin bijak ucapannya, dan semakin damai perilakunya. Pendengar Prosatu RRI Denpasar sekalian yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Bali, khususnya di Denpasar, nilai moderasi beragama ini menjadi sangat penting. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, dan juga agama. Padahal Islam sudah mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam turun sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada agama tertentu saja ya, misalnya kepada agama Islam, tetapi kepada seluruh alam beserta isinya. Sebagai umat Islam, kita harus mampu menunjukkan wajah Islam yang damai, santun, dan membawa ketentraman. Jangan sampai perilaku kita justru menimbulkan ketegangan, permusuhan, atau malah kebencian. Momentum Idul Adha atau Idul Kurban ini seharusnya bisa memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial. Ketika daging kurban dibagikan kepada masyarakat, tidak hanya umat Islam yang merasakan manfaatnya. Dalam banyak tempat, daging kurban juga diberikan kepada tetangga dan masyarakat lintas agama sebagai bentuk kepedulian dan persaudaraan kemanusiaan. Inilah keindahan Islam. Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua umat manusia. Pendengar Prosatu RRI Denpasar yang dimuliakan Allah, moderasi beragama juga berarti tidak berlebihan dalam memahami agama. Ada sebagian orang yang memahami agama dengan sangat keras sehingga mudah mengkafirkan orang lain, mudah menyalahkan, bahkan mudah membenci kelompok yang berbeda. Di sisi lain, ada pula yang justru terlalu longgar sehingga mengabaikan ajaran agama. Islam mengajarkan jalan tengah, teguh dalam akidah tetapi santun dalam bermuamalah, kuat dalam prinsip tetapi lembut dalam pendekatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Karena itu, Idul Adha atau Idul Kurban ini sudah seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sikap kita dalam beragama. Jangan sampai ibadah kita banyak tetapi hati kita penuh kebencian. Jangan sampai lisan kita rajin berzikir tetapi mudah melukai hati orang lain. Jadi hakikat kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga dalam tanda kutip menyembelih sifat buruk dalam diri kita. Kita sembelih sifat sombong, kita sembelih sifat iri dan dengki, kita sembelih sifat fanatik berlebihan, kita sembelih egoisme dan kebencian. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jadi yang dinilai bukan besarnya hewan kurban atau banyaknya hewan kurban yang diberikan, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah niat ketakwaan kita, bahwa kita melakukannya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya yang paling penting bukan sekedar ritual lahiriah, tetapi nilai ketakwaan dan keikhlasan dalam hati kita.
Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, moderasi beragama sangat penting untuk menjaga persatuan dan kerukunan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Jika keberagaman ini tidak dijaga dengan baik, maka akan mudah sekali muncul konflik dan juga perpecahan. Karena itu, umat Islam harus menjadi pelopor persatuan, pelopor perdamaian, pelopor toleransi yang benar. Toleransi bukan berarti mencampuradukkan akidah, tetapi menghormati hak orang lain untuk hidup berdampingan secara damai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan luar biasa dalam membangun masyarakat yang harmonis di Madinah. Beliau hidup berdampingan dengan berbagai kelompok dan agama dengan penuh keadilan dan penghormatan. Jadi inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Para pendengar dimanapun berada, Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban juga mengajarkan pentingnya solidaritas sosial. Banyak saudara kita yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Mungkin ada yang jarang menikmati makanan bergizi, ada juga yang hidup penuh kesulitan. Ketika umat Islam merayakan Idul Adha dan berkurban, maka kebahagiaan itu dirasakan bersama. Orang kaya berbagi kepada yang kurang mampu, orang yang berkecukupan belajar peduli kepada sesama. Moderasi beragama tidak hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan nyata yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Maka mari kita jadikan Idul Adha, Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim, sedangkan ukhuwah wathoniyah adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia. Jadi ada tiga persaudaraan yang harus kita senantiasa bangun untuk kebaikan bersama, kemaslahatan hidup bangsa dan negara, khususnya NKRI ya di Indonesia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di era media sosial saat ini kita juga harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi keagamaan. Jangan mudah menyebarkan ujaran kebencian, provokasi ataupun berita yang memecah belah umat. Dalam moderasi beragama kita harus menampakkan atau moderasi beragama harus tampak dalam cara kita berbicara, menulis dan berinteraksi di dunia digital. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena satu ucapan dapat menenangkan hati, tetapi satu ucapan juga bisa memicu permusuhan. Maka mari kita jadikan media sosial itu sebagai sarana dakwah yang menyejukkan, bukan tempat menyebar kebencian. Pendengar RRI Denpasar yang dirahmati Allah ya, dimanapun berada, pada akhirnya Idul Adha mengajarkan bahwa kehidupan ini membutuhkan pengorbanan. Untuk menjaga persatuan, kita harus rela menahan ego. Untuk menjaga kerukunan, kita harus rela mengedepankan kebijaksanaan. Sedangkan untuk membangun kedamaian, kita harus rela mengalah demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan kita bersama. Semoga melalui momentum Idul Adha ini, kita semua mampu menjadi pribadi muslim yang lebih moderat, lebih bijak, lebih peduli, dan lebih memanfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kurban kita, memperkuat persaudaraan di antara kita, dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai negeri yang damai, rukun, dan penuh keberkahan. Amin ya Robbal Alamin.
Pendengar Persatu RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberi insight ya, memberi insight atau pandangan baru untuk kita semua, bagaimana kita memaknai Idul Adha ini agar bukan hanya sekedar menjadi tradisi tahunan, tetapi menjadi satu momentum tumbuhnya kesadaran nasional, tumbuhnya kesadaran sosial ya secara nasional, dan juga peningkatan keimanan pribadi kita sendiri. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat. Selanjutnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
1: Iya, Bu.
0: Kak, temani adik kamu di sana nih.
2: Siap, Bu.
0: Eh, Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
2: Oke, Bu.
3: Hati-hati ya, nak.
2: Iya, ya.
0: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
3: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
0: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, Yahya.
3: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
2: Hah, capek bu. Hari panas terus jalan kaki.
1: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
2: Iyalah, kamu masih kuat. Tas kamu kakak yang bawakan.
0: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
2: Masak apa bu?
1: Iya bu, Edo udah lapar. Makan bu, makan.
0: Iya. Ibu masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
2: kerupuk.
0: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya.
1: Makan dulu bu, makan.
0: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo nak. Kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
1: Iya.
2: Ih, dasar anak manja.
1: Kakak yang manja.
0: Sudah. Ayo ganti baju.
3: Kak, Edo. Sini, nak. Duduk sama ayah sama ibu.
2: Iya, ya.
3: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar.
1: Lancar ya, aman.
3: Syukurlah.
2: Ada yang tidak lancar ya.
3: Hah? Apa?
2: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
1: Enggak kok ya, Edo gak capek.
2: Capek tahu.
3: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi, besok ayah belikan payung ya nak. Jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
2: Yes, boleh ya. Besok kita beli ya.
0: Lagi ngumpul rupanya. Pantas tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
2: Mau, Bu.
1: Edo juga mau, Bu.
3: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
0: Oh, iya. Kopi.
1: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
4: Waalaikumsalam.
0: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
2: Iya, Bu.
3: Edo kenapa, nak? Kok diam saja?
0: Iya, Edo ada apa?
2: Gak tahu tuh, Bu. Di jalan tadi juga diam, ngambek begitu.
3: Ada apa, nak?
0: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja, kan? Kenapa, nak? Ada apa?
1: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
3: Terus?
1: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya. Ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo, hanya ke pantai dan ke taman.
0: Oh, alah, karena itu. Sayang, denger ya, nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
1: Senang.
0: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
1: Senang.
0: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan loh.
1: Tapi Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
0: Iya, sayang. Suatu hari nanti ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya, nak ya.
1: Janji ya, Bu.
0: Iya, janji. Nah, sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya, ya?
1: Iya, Bu.
3: Nah, itu baru anak ayah.
2: Kakak anak ayah juga kan?
3: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
0: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
2: Siap, Bu.
4: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
6: Kiu-kiu!

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Pasar, dimanapun Anda berada ya. Senang sekali di malam hari ini, tentunya di hari Senin 25 Mei 2026, saya Santiari kembali hadir untuk menemani malam Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan salam sapa juga merequest lagu, bisa menghubungi kami di 06 3 6 1 0 8 9 maksudnya 6 7 8 1 2 3 8 3 0, atau di 0 3 6 1 2 2 2 1 6 1, atau juga bisa WA kami ya by text gitu. Jadi boleh nih yang mau request lagu, silakan. Saya Santiari akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita dengerin satu lagu dulu ya. Ini dari Ian dengan judul Wangi Bunga.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RN Pasarkan Informasi dan Inspirasi. Oke, tampaknya sudah ada penelpon ya yang masuk ke line telepon kami. Kita jawab dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Anwar, gimana kabarnya Bang hari ini?
1: Alhamdulillah. Ini Mbak Santi ya?
0: Iya, benar.
1: Apa kabar Mbak Santi?
0: Baik. Bang Anwar gimana nih kabarnya? Baik nggak hari ini?
1: Ya, baik agak. Apa?
0: Kenapa tuh? Kok iya?
1: Ini batuk Mbak Santi.
0: Oh alah. Karena cuaca ya mungkin ya? Habis hujan-hujanan?
1: Iya Mbak Santi, sudah hari ini.
0: Oke.
1: Waduh, apa itu tadi malam makin malam itu batunya makin dahsyat itu.
0: Apa?
1: Makin malam batuknya makin dahsyat itu, Pak.
0: Biasanya emang kayak gitu kalau batuk tuh malam-malam tuh kayak lebih kencang gitu ya batuknya. Tapi udah ke dokter udah beli obat kah atau gimana, Bang?
1: Ya, sudah tapi belum waktunya, Pak.
0: Oke, ya, semoga cepat sembuh ya Bang Anwar.
1: Iya, mana lagi besok malam sudah takbiran lagi kalau misalnya batuk. Waduh,
0: aduh. Jangan dong, gak bisa menikmati dong nanti takbirannya.
1: Iya, ya, bukan cuma gak bisa menikmati, gak bisa mimpin, Pak.
0: Oh iya, oh mimpin.
1: Iya, Pak.
0: Oh, oke. Gimana itu berarti? Saya gak tahu sih.
1: Waduh, tadi malam itu saya muntah 2 kali. Astaga. Itu saking dahsyatnya batuk, gak kuat saya, Pak Santi. Sampai saya minum apa itu, minum kopi pahit itu, siapa tahu katanya saya sembuh.
0: Oh, tetap bisa gitu ya?
1: Batuk lagi.
0: Bisa pakai kopi gitu?
1: Siapa tahu katanya saya, Pak.
0: Ternyata yang
1: agak mendingan itu minum air jahe yang hangat itu, wedang jahe itu, Pak.
0: Setahu saya juga apa tuh air jahe hangat. Albat.
1: Iya, pas lagi itu tadi pagi menjalani apa ibadah puasa itu, kayaknya mau berhenti kayaknya.
0: Hari ini puasa, Bang?
1: Ya, itu kalau hari raya Idul Adha itu ada puasanya 2 hari itu, tapi bukan wajib, itu sunnah, Pak.
0: Maksudnya
1: dikerjakan ya ada dapat pahala, yang nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Itu cuma sunat, Pak.
0: Senin Kamis gitu ya?
1: Bukan
0: beda ya.
1: Senin Kamis itu hari-hari biasa, sekarang kan hari Idul Adha, Pak.
0: Emang khusus untuk Idul Adha gitu?
1: Iya, kalau di hari Idul Adha itu hari Rabu kan ya.
0: Okay.
1: Itu kalau hari Rabunya itu puasa cuman sekejap. Kalau misalnya sudah sholat Idul Adha di masjid itu tuh, sudah buka puasa.
0: Iya,
1: gitu. Kalau yang kemarin, yang tadi, sama yang hari besok ya puasa seperti biasa, Pak.
0: Oh, besok juga puasa?
1: Iya, Pak. Itu ya kalau nggak ada kesibukan ya kerjakan lain dengan puasa Ramadan itu, Pak.
0: Oke. Ya, semangat puasanya Bang Anwar.
1: Iya. Kalau pas hari Rabu itu cuman sebentar, kalau setelah sholat Idul Adha itu apa? Minum sudah. Enggak lama, enggak sampai sehari, Pak.
0: Setengah hari gitu ya?
1: Enggak sampai setengah hari.
0: Enggak sampai.
1: Tergantung, kalau misalnya sholat Idul Adha itu selesainya jam 7, ya jam 7 buka puasa. Jam 7 pagi.
0: Oke. Wah, saya baru tahu ini. Sebuah pengetahuan baru.
1: Iya. Setiap ajaran-ajaran kan beda-beda kan ya?
0: Iya, benar.
1: Kan saya sudah pengalaman soal itu, Pak. Saya kan sudah pengalaman kalau soal seperti itu, Pak.
0: Iya. Iya dah, iya.
1: Iya, masih tetap kiri ya kan?
0: Masih dong, tentunya. Mau kirim salam-salam Bang Anwar?
1: Ya, salamnya yang pertama untuk dirimu, selamat bertugas ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Walau agak sedikit-sedikit batuk, tapi kayaknya senyum nih. Senyum tipis kayaknya.
0: Siap.
1: Yang pertama buat Mbak Santia, selamat bertugasnya.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga ada Bu Indi,
0: yeah.
1: Ada Bu Farida, ada mm-hmm. Pak Benejo,
0: mm-hmm.
1: ada Mas Dharma juga, mat malam Mas Dharma ya.
0: Yeah.
1: Besok malam mungkin Mas Dharma ya tugas ya.
0: Besok saya, masih saya.
1: Oh iya iya, mungkin mm-hmm. besok malam Mas Dharma ini persiapan untuk hari raya mungkin ya.
0: Iya.
1: Ya buat Bang Dharma mat malam. Lama saya nggak jumpa sama Mas Dharma itu.
0: Waduh, ya.
1: Empat malam, Mbak, saya nggak gabungan, Mbak.
0: Oh, kemarin juga nggak?
1: Iya, dikarenakan itu batuk-batuk terus, Mbak.
0: Hmm, iya, iya.
1: Tapi sekarang sudah sedikit-dikit mending, katanya Roma Irama terlalu gitu.
0: Nggak apa-apa lah, cuti 1-2 kali dulu ya.
1: Iya, dan juga ada ini ya, ada Pak Andi Yudhistira juga ya. Ada Bang Sandi di Munang Waning,
0: yeah.
1: Dan juga ada Tete Dinda di Bogor ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga ya untuk semua dulu ya, Mbak Santi ya.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya digabung lah. Kasihan itu yang di WA itu sudah menunggu, Mbak Santi ya.
0: Iya yeah, benar.
1: Ya buat Mbak Santi selamat bertugas ya, Mbak Santi ya.
0: Iya yeah, terima kasih Bang Anwar.
1: Dadah,
0: terima kasih. Oke, ini dia satu penelpon yang mengawali Senandung Malam kita di malam hari ini. Ada Bang Anwar, kita lanjut untuk menjawab yang di WA terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam.
2: Malam ya.
0: Iya, dengan siapa biasanya dan di mana?
2: Biasanya telepon saya jarang keangkat, kan sekarang diangkat juga itu kan.
0: Ya.
2: Dari Jawa Barat, saya Bandung Timur.
0: Mm-mm, dengan siapa Pak?
2: Pak Irwan.
0: Oke, okay. Bapak Irwan.
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Okay. Saya sering, bahkan kalau ya kadang kalau saya telepon kadang masuk nggak terangkat, ah udah.

0: gitu kan. Karena yang mendengar RRI sekarang itu bukan satu agama, berbagai macam agama ya. Jadi kalau berbicara masalah bulan puasa dan sebagainya, itu bukan ranahnya, itu kan. Itulah mungkin sedikit ya. Memang saya Muslim juga kalau saya kan biasa seperti itu. Tapi kan tidak kurang etis kalau dibicarakan di acara ini. Karena ini kan umum ya, umum itu bukan acara keagamaan atau bukan yang mendengarkan itu bukan hanya Muslim, semua kan bermacam agama, ada yang Muslim, ada yang Muslimnya seperti itu. Jadi kurang paham. Nah itulah mungkin masukan dari saya. Setiap dengar Bang Anwar ngomong itu aja ke saya, itu bukan ranahnya sebetulnya kecuali acara ini. Lagi pula waktu itu kan lagu-lagu saya mohon kepada penyiar jangan terlalu tanggapi. Coba kita ada aturan seperti waktu dulu. Seperti saya mungkinlah itu masukan saya tuh kan sebagai pendengar. Kadang saya tidak kebagian telepon karena habis waktu, kadang satu jam cuma dua orang tiga orang penelpon kan. Nah itu seperti itu diantaranya. Saya tidak akan minta lagu apapun juga boleh lah. Cuma di sini saya selalu pendengar ya. Kita harus berbagi waktu, punya hati itu kan, jangan sampai semua dikirimkan dari Sabang sampai Merauke. Itu aja mungkin masukan saya. Jadi sekali lagi bahwa bicara masalah keamanan ini bukan ranahnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih Pak Irwan untuk masukannya tentunya. Oke, pendengar, kita dengerin satu lagu dulu ya untuk mengencerkan sandung malam kita di malam hari ini dari Sheila on 7 dengan judul Itu Aku. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Hey, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Kenapa, Nek? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Nggak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, nggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jegeboh, Gen.
2: Bro. Entak uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Slow. Kan anak milenial.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: ruang kerja, kita datang dengan kebiasaan yang berbeda. Cara bicara berbeda, cara menyelesaikan pekerjaan pun tak selalu sama. Ada yang rapi terencana, ada yang tepat dan spontan, ada yang butuh waktu tenang, ada juga yang nyaman bekerja sambil berdiskusi. Tapi, saat waktu deadline datang, kita belajar satu hal penting. Bukan soal siapa yang benar caranya, melainkan bagaimana semua bisa saling menyesuaikan. Di lingkungan kerja, menghargai bukan berarti harus sepakat. Cukup memberi ruang, cukup saling memahami batas, karena pekerjaan akan lebih ringan kalau dikerjakan dengan kepala dingin dan sikap menghormati. Dan dari ruang kerja yang sederhana itu, kita belajar hidup bersama bisa tetap berjalan meski kita tidak selalu sama.
1: Sebuah video suara pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
2: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
3: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
4: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

0: dan pasar malam ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!

0: Masih di 105,2 MHz bersama Santiari pendengar. Kita masih dalam Senandung Malam tentunya. Bagi Anda yang ingin memberikan salam sapa juga request lagu, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di WA kami 0896781238330. Dan tampaknya sudah ada penelpon pendengar di WA kita. Kita angkat terlebih dahulu ya. Oke. Oke, selamat malam. Oh, wah. Ini kena terputus ternyata. Oke, selanjutnya. Ini banyak yang nelpon ya di WA, jadi harap sabar pendengar. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Non Santi cantik. Gimana kabar?
0: Baik, selamat malam Ibu Indi. Gimana kabarnya hari ini, Ibu?
1: Kabar agak demam flu dikit.
0: Aduh, gimana ini? Kok banyak pendengar yang agak sakit ini? Tadi Bang Anwar sakit. Iya. Batuk.
1: Ini lagi batuk flu doh.
0: Aduh, ini kayak cuacanya ya.
1: Seperti itu ya. Mm,
0: kenapa tuh, Bu?
1: Lagunya apa nih, Non?
0: Sekarang lagunya barat, lagi mancanegara tahun 80-90-an, ya.
1: Oh ya, Bed of Roses-nya ada?
0: Bed of Roses, coba ya, saya cariin.
1: Iya, Bon Jovi ya.
0: Oke, coba.
1: Salam-salam dulu. Udah banyak yang gabung belum?
0: Baru udah dua tadi.
1: Siapa, Non?
0: Bang Anwar sama Pak Irwan tadi.
1: Oh iya, selamat malam Bang Anwar, Pak Irwan, Pak Budo Benese, Pak Widi di Tokyo, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Anik Gunung Talang, Bu Diawati, Bu Naya Shelly, Gemas, terus Bunda Parida, Bu Ayu, ya, Teh Dinda, Bu Janura, selamat malam, ayo gabung, selamat malam, Bu Resmi juga, Mas Bro Adirai, Bang Sandi, Mangkuromo, An Yudhistira, Benijo, terus Pak Mangku Rukung, Pak Madis Fardana, ya buat semua ya. Kupertersnya siapa nanti?
0: Pak Ian Switro, Ibu.
1: Ya, selamat malam Pak Oyan.
0: Oke.
1: Selamat malam Santi.
0: Bu, Bu ini lagunya dari Bon Jovi ya?
1: Iya.
0: Judulnya Bed of Roses, ya? Oke, ada aman.
1: Oh iya. Makasih, Nal.
0: Oke, terima kasih. Iya, selamat malam. Bye-bye Ibu Indi, terima kasih sudah bergabung tentunya bersama kami di nanti ya. Untuk lagunya mungkin nanti akan saya putarkan. Dan mendengar kita masih lama ya, nanti hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu bagi Anda yang ingin merequest lagu masih boleh tentunya di WA ataupun line telepon kami. Kita dengerin lagu yang tadi dulu, nanti langsung kita puterin lagu dari requestan Ibu Indi, Bed of Roses, Bon Jovi. Tapi kita dengerin satu lagu ini dulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap orang sepertinya sudah tahu bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru. Tak hanya itu, merokok sebenarnya juga memicu berbagai jenis kanker, mulai dari kanker pankreas sampai leukemia. Penelitian yang dimuat dalam JAMA Internal Medicine menyebutkan merokok menyebabkan lebih dari 48% kematian dari 12 tipe kanker. Sekitar 80% kematian karena kanker paru dan juga 77% kematian karena kanker laring. Kanker utama yang disebabkan oleh kegiatan merokok antara lain kerongkongan, ginjal, dan juga kanker liver. Peneliti menganalisis data dari wawancara yang dilakukan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Secara umum, lebih kurang 168 ribu orang mati karena kanker yang diakibatkan oleh merokok. Walau jumlah perokok telah menurun dalam satu dekade terakhir, masih banyak yang harus dilakukan dalam pengendalian tembakau secara komprehensif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok adalah dengan mengeluarkan aturan pelarangan iklan rokok di media luar ruang.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar Anda masih bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Denpasar dalam Senandung Malam, tentunya bersama saya Santi Ari yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dari tadi kita sudah berbincang ya dengan beberapa pendengar tentunya, dan ini ada dua kesamaan gitu ya. Kebanyakan pendengar kita di malam hari ini kenapa nih? Kok pada nggak enak badan nih ya? Ada yang batuk, ada yang pilek dan lain sebagainya. Tapi mungkin memang karena cuaca ya yang cukup ekstrim juga nih perubahannya, dari hujan terus juga panas lagi, hujan lagi, dan itulah yang mungkin menyebabkan kita jadi mudah ya terkena beberapa penyakit-penyakit ringan kayak batuk dan flu gitu. Tapi pendengar, ngomong-ngomong soal itu nih, di tengah masyarakat ini sering kali muncul stigma buat katanya itu pria cenderung bersikap manja atau terlihat sangat lemah nih ketika terserang penyakit ringan seperti demam, flu ataupun batuk. Nah, dan fenomena ini pendengar bahkan memunculkan istilah populer di dunia barat, yaitu dengan judul man flu. Itu sebuah sindrom di mana seorang pria dianggap melebih-lebihkan gejala sakit yang dialaminya jika dibandingkan dengan wanita. Gimana ini nih? Dan stigma ini juga seringkali memicu anggapan bahwa pria memiliki mental yang rapuh saat menghadapi kondisi fisik yang tidak prima. Namun benarkah demikian pendengar? Pola pikir sosiologi dan riset medis terbaru itu justru menunjukkan hal yang sebaliknya loh. Ada alasan biologis yang nyata dibalik mengapa tubuh pria ternyata bereaksi lebih hebat saat demam dibandingkan dengan wanita. Sebuah studi komprehensif yang dipublikasikan dalam jurnal medis British Medical Journal dari Dr. Kelly Su, seorang profesor klinis dan Memorial Universitas Newfoundland Kanada, itu membenah fenomena ini secara ilmiah. Dan dokter Suwiri menemukan bahwa pria secara harfiah memiliki respon imun yang lebih lemah terhadap virus pernafasan umum dan demam dibandingkan dengan wanita. Dan penyebab utamanya terletak pada hormon reproduksi masing-masing gender nih pendengar. Dikatakan bahwa hormon estrogen sebagai pelindung itu adalah hormon estrogen pada wanita itu memiliki sifat imunoprotektif. Nah, estrogen ini membantu meningkatkan efektivitas sel-sel imun untuk melawan virus secara cepat. Dan berdasarkan riset dalam jurnal American Journal of Psychology, kadar estrogen yang tinggi pada wanita ini membantu menekan replikasi virus di dalam tubuh. Dan terkait dengan hormon testosteron yang menekan imun, ini kebalikannya, hormon testosteron yang dominan pada pria ini justru memiliki efek imunosupresif atau menekan kerja sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika pria terserang infeksi nih, tingginya testosteron ini membuat respon imun tubuh mereka lebih lambat memproduksi antibody, sehingga gejala yang dirasakan itu kayak demam tinggi, nyeri sendi dan juga lemas ini jadi lebih berat dan juga berlangsung lebih lama. Jadi gitu ya pendengar, ada faktor hormonal nih ternyata kenapa pria itu cenderung lebih manja kalau misalnya lagi sakit-sakit ringan dibandingkan dengan wanita. Yang ini saya kutip dari rri.co.id. Tapi bagi Anda pendengar yang sedang tidak enak badan gitu ya di malam hari ini, semoga lekas sembuh tentunya supaya bisa beraktivitas normal kembali. Dan pendengar, kita lanjutkan untuk mendengarkan satu lagu ini dari Tony Bennett dengan judul Fly Me to the Moon.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Orang yang ambisius dalam hidup cenderung gampang cemburu ketimbang orang yang santai menjalankan hidup. Demikian hasil temuan terbaru para pakar di Amerika. Dan kesimpulan itu diambil dari penelitian terhadap siswa yang memiliki nilai tinggi akademiknya.

Siswa berprestasi tinggi cenderung mudah tersulut emosinya ketika melihat pasangannya berinteraksi dengan lawan jenisnya, apalagi bila obrolannya dilakukan di Facebook dengan kalimat-kalimat menggoda. Menurut para peneliti, umumnya orang-orang dengan nilai akademik tinggi adalah tipe perfeksionis. Ketika orang perfeksionis merasa atau melihat ada gelagat pasangannya berselingkuh, kondisi sempurna yang mereka idamkan bisa terganggu, maka tersulutlah emosinya. Cemburu ini akan lebih mudah lagi tersulut bila pesan dari pasangan ke orang lain itu disertai emotikon, terutama ia mengisyaratkan senyum atau kedipan. Hasil riset menunjukkan tingkat kecemburuan akibat pesan Facebook ini lebih tinggi dialami perempuan ketimbang laki. Uniknya, bagi perempuan, pengguna emotikon pada pesan ini tidak berpengaruh banyak pada emosi negatifnya, sementara bagi pria cukup berpengaruh. Profesor Dennis Friedman mengatakan, siswa dengan nilai akademik tinggi cenderung lebih waspada, menunjukkan kendali diri yang tinggi, serta perfeksionis. Melihat adanya kemungkinan ketidaksetiaan dari pasangan dipandang sebagai potensi merusak kesempurnaan dunianya. Evolusi, kata Friedman, menunjukkan kecenderungan pola pikir terhadap kecemburuan pada lelaki dan perempuan. Lelaki cenderung cemburu terhadap perselingkuhan fisik atau yang berkaitan dengan seksual, sementara perempuan lebih mudah tersulut terhadap perselingkuhan yang melibatkan emosi atau perasaan. Emotikon, bentuk kedipan mata, dinilai sebagai tingkah menggoda ke arah seksualitas karena lelaki sulit menerima bila melihat pasangannya berinteraksi di Facebook dengan lawan jenis dan ada emotikon semacam ini di dalam pertukaran pesan-pesan itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerap pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.

Don't You Worry About A Thing dari Incognito. Tentunya pendengar di malam hari ini sedang mudara untuk Anda pendengar setia perusahaan Tari Pasar di mana-mana Anda berada. Masih kita masih ada dalam Senandung Malam. Tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin merequest lagu, juga kirim salam sapa untuk siapapun gitu ya di malam hari ini, masih bisa pendengar menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-678-123-830. Dan pendengar, sembari itu satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda nih pendengar. Pendengar, apakah Anda pernah mendengar terkait dengan loloh daun pidu? Ini adalah jamu tradisional ya, khas Bali, yang di mana dipercaya ini memiliki banyak khasiat loh untuk kesehatan. Di mana salah satu khasiatnya itu juga berhubungan nih dengan topik kita yang tadi terkait dengan penyakit ringan yang sedang banyak dialami ya dari kita juga pendengar, kayak batuk, pilek dan lain sebagainya. Nah, loloh daun pidu ini juga kerap dimanfaatkan sebagai penyembuh luka, radang, rematik, asma, wasir, kemudian juga ada disentri, demam dan juga penambah darah gitu. Jadi banyak banget nih manfaat dari loloh atau jamu daun pidu khas Bali ini. Dan informasi ini saya kutip dari rari.co.id. Mungkin bagi Anda yang merasa ada gitu ya salah satu penyakit yang sedang dirasakan, boleh nih mencoba untuk menggunakan ramuan jamu ini.

0: Burger ini masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar. Wah, tadi ada yang serentak gitu ya nelpon ke WA kita, tapi mungkin langsung tidak terbalas. Mungkin ini oke, kita akan menjawab satu penelpon dari WA. Halo, selamat malam Pak Widi.
1: Halo, selamat malam, senandung malam.
0: Iya, selamat malam
1: Mas Santiari.
0: Iya, selamat malam Pak Widi, gimana kabarnya Bapak di malam hari ini?
1: Kabarnya, ya sehat-sehat, baru sehat.
0: Baru sehat, kenapa ya dari ya, tadi waktu, banyak pendengar yang lagi sakit nih Pak?
1: Iya, waktu seminggu lalu ya, kan sama Santiari juga itu
0: ya.
1: Besoknya itu udah Widi sakit,
0: bersin-bersin
1: demam itu banyak. Ini baru sembuh.
0: Syukur lah ya, udah sembuh ya Pak. Dia tadi juga ya. Gitu, Bang Anwar, terus siapa tadi itu juga banyak. Sakit, Bu Indi dibilang juga.
1: Iya, ya bilang Bu Indi juga. Cuacanya mungkin itu ya,
0: dimana-mana
1: aja.
0: Benar-benar.
1: Di dengar di radio.
0: Benar-benar.
1: Semua itu pada apa flu, hilang dulu ya semuanya bilang.
0: Iya, benar. Itu udah harus jaga kesehatan Pak ya.
1: Mendunia kan seperti inilah apa? Penyakitnya ini.
0: Benar.
1: Sekarang cuacanya ini kurang bagus lah gitu.
0: Ya, ya gitu.
1: Lagu apa malam ini?
0: Di malam hari ini lagu mancanegara Pak, tahun 80-90-an.
1: 80-90-an?
0: Iya. Boleh mau request apa?
1: Oh ya.
0: Coba saya cariin.
1: Chicago Bang. Ah, Chicago. Bisa? Chicago. Chicago.
0: Chicago.
1: Hard to say I'm sorry. Chicago, Chicago, Chicago.
0: Chicago. Judulnya apa Pak tadi?
1: Hard to say I'm sorry.
0: Hard to say I'm sorry. Oke, coba saya cariin dulu ya. Boleh salam sapanya dulu Pak?
1: Ya, ya, ya. Tadi Bang Leman di Lampung misi pertama tuh Mas ya. Iya. Ya kasihan ya, baru sering monitor dia katanya kan.
0: Tapi saya pernah baru
1: ya dia kan sering keliling-keliling juga monitor, dia tahulah supama dengar gitu. Kalau kelamaan ngobrolnya itu kan saya kasihan juga, beliau mungkin gitu apalagi seperti Anwar tadi. Saya baru monitor waktu itu gitu. Ada ini Bang Leman gini. Alhamdulillah kan dia ada tempatnya gitu. Itu memang usul bagus gitu biasanya. Biasanya kita di radio itu saling sapa menyapa dan sesuai dengan program acara di radio gitu, bukan tempatnya kan gitu lah mainnya. Itu kan sekedar masukan aja ya, jangan dimasukin dalam hati ya. Mudah-mudahan beliau yang mengerti-mengerti lah gitu. Ya salamnya dulu sedih bentar ya supaya nggak kelamaan ya salamnya.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Santi, Mbak bertugas sampai tuntas pulangnya. Hati-hati ya di jalan, jangan belok-belok ya.
0: Siap Bapak.
1: Kemudian ada yang pertama itu ada Bu Janura, Ayu Masuk di Maluku Tengah, Blok Seram, Ken Aro, Bu Pari dari Palu, dan ada siapa lagi, Bang Sandi, Anu.

0: Lepas jom mandi negara. Pak Mangku Wijana di Kelungkung juga ya. Moga mudah-mudahan sihat selalu.
1: Ya.
0: Pak Putu Bendesa, Pak Putu Arke. Siapa lagi ya? Piala di Makassar juga. Kemudian ada Bang Binejo di Manado, Pak Andi di Batam.
1: Ya.
0: Ya salamnya dirangkul jadi satu A sampai Z aja ya.
1: Siap. Pak Widi ini dapat salam dari Ibu Indi katanya.
0: Iya, Bu Indi sehat, cepat sembuh ya. Baru sembuh juga ini ya.
1: Iya.
0: Ya itu aja dulu ya untuk hari ini ya, Mbak Santiaris. Terima kasih atas waktunya. Arigato gozaimasu.
1: Ya, terima kasih tentunya Pak Widi sudah bergabung bersama kami. Dan nanti ditunggu ya, lagunya akan segera kita putarkan. Oke, kita jawab di line telepon dulu ini. Halo, selamat malam.
2: Om Swastiastu.
1: Ya, Om Swastiastu. Dengan siapa di mana?
2: Sirai Renggitianiki penyiar dari Cantik Sanggul.
1: Dengan Santiari, Pekak Sanggulan.
2: Oke, ya, aku Santiari, yang ini bawa ngeranak, kira gue sini dalam pulas badan.
1: Oh, kenapa tuh?
2: Nah, gini dunia kan busul, begitu pencet pesulan, dah sini dalam hidup, sini tegak, kan, sini dalam jalan.
1: Ya, cepat sembuh, Pak.
2: Iya, kalau nggak sembuh ya, saya nggak bisa jalan.
1: Ya.
2: Ya. Soalnya busulnya sih mengecerot, yang mengecerot itu aja pesul, oksigen itu. Ya begitulah ya namanya busul. Ya apakah busul ini termasuk darah kotor ya, Santi?
1: Kurang tahu sih, saya bukan dokter sih, Kak.
2: Ya harusnya sih harus tahu, kayaknya sering baca buku.
1: Iya ya, next dibaca ya buku tahu. Kesehatan ya.
2: Iya, Pekak sering baca lontar. Iya, lontar. Ya, istilah aksara Bali lah gitu.
1: Iya. Kak Sanggulan mau request lagu?
2: Lagunya apa ya? Lagu Barat kayaknya ya.
1: Iya, lagu Barat.
2: Ke Barat Kebirit kayaknya ya. Ya, ini aja ada Love Story ya.
1: Love Story dari?
2: Matt Monroe aja biar pendek-pendek aja lagunya biar kasihan sekali nanti komputer.
1: Oke, saya cariin dulu ya. Boleh salam sapanya apa Kak?
2: Iya, kalau salam-salam sih kayaknya sih semua aja ya, tanpa terkecuali tadi itu Pak Widi ya. Saya salam sama istrinya ya, kalau Pak Widi gak mau ya. Iya, istrinya gak salamin ya. Di Tokyo, ya di Jepang gitu ya. Ada Ibu Retmi udah masuk belum ya?
1: Belum.
2: Oh, masuk Bu Retmi malam. Ibu Januragu udah masuk enggak? Nenek Januragu.
1: Ibu Januragu masuk. Ini mau lagi ngantre nih di WA, Pak Kasonglan. Bu Janura.
2: Oh, itu. Jangan dikasih masuk dia ya.
1: Wih, kok gitu?
2: Dia soalnya lama nanti ngomongnya dia ya.
1: Kasih lah. Pekan juga udah lama ini. Oke, itu aja.
2: Ya, gede semua ya buat semua ya. Thank you so much. Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you so much, Pekak. Oke, mendengar sudah dua penelpon. Oke, mungkin saya langsung terima aja ya. Ibu Januran udah dari tadi gitu. Langsung aja ya. Oke, okay. Waduh, tiba-tiba ini banyak sekali ya di WA berebutan gitu. Kita puterin satu spot promo dulu, nanti kita langsung puterin lagunya. Oke, okay, jadi sabar antri ya pendengar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Denpasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu!

0: sudah semakin malam tentunya pendengar, kita sudah masuk ke waktu 23 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah tentunya ya. Sudah semakin malam, mungkin ada dari pendengar yang sudah bersiap-siap untuk tidur nih, selamat istirahat. Dan tentunya bagi Anda yang ingin merequest lagu dan juga salam sapa, bisa menghubungi kami. Kita masih ada tentunya untuk Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan satu penelpon juga sudah menelpon ini di WA. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Antiariku cantik. Baru bisa masuk dari tadi.
0: Waduh, iya nih, dari tadi saya lihat juga ya. Cuman berbenturan di WA dari tadi ibu ini.
1: Ya gitu, tak kira gini mungkin karena cuaca, mungkin gitu tak pikir. Tadi. Iya, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Ya, bisa masuk, iya.
0: Iya, Bu Janura sehat ya, Bu? Aduh, barengan.
1: Ya, sehat walafiat, ya. Sama-sama sehat. Bisa bersuara di udara, ya.
0: Benar.
1: Iya, oke. Okay. Lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu Mancai, Bu.
1: Mancai, iya, iya, iya. Apa kalau gini? Somewhere Between.
0: Somewhere Between. Oke, okay, ya. Siap.
1: Iya, oke, okay, ya. Sekarang selanjutnya sudah malam nih, mungkin sudah siap-siap mau tidur semuanya nih.
0: Iya.
1: Ya, Mbak ini gimana, udah naik tadi?
0: Sudah, ibu ini udah naik.
1: Iya, Mbak ini buat malam, benayo, Mbak ini guna dalang, beresmi. Kadang-kadang malam-malam dia naik ya, beresmi. Ya, buat Pak Bidi tadi udah naik ya, buat malam Pak Bidi, ya Pak Kenarong, Armada juga. Kepindah Lampung, Kepindah Depa, gimana kabar? Ya, Kang Ahmad Irwan, selamat malam. Pak Anwar tadi udah naik, karena ya semoga cepat sembuh ya, sembuh-sembuh semuanya. Yang gak sakit, kasihan.
0: Iya, serentak ini, semua sakit ya, gimana nih?
1: Iya, semuanya. Pak Widi kan baru kini, baru sehat ya, kalau kerja juga iya.
0: Yeah.
1: Makanya modulasinya agak gini, tidak mentok ya. modulasinya aja agak sakit, sekarang sudah sehat.
0: Mm-hmm.
1: Ya syukur ya, semuanya ini juga ya, semoga sehat, Pak Widi. Semua-semuanya ya, buat Bu Kasih di Jambi, buat Bu Sam sehat di Palu, Bu Wiga yang ada di Wonosobo, mat malam, Gek Curia yang ada, Gek Curia yang ada di Jakarta ya, mat malam ya. Kadang-kadang naiknya sebentar ya, jam 11 ya, jam 11, tengah 12 di sana aja, kan baru jam 10 ya, baru udah naik sebentar lah.
0: Selamat
1: malam ya, Pak. Ya, selamat malam Pak Kriswati, ya Pak Benito juga, ya buat Adi Yudhistira, Pak Sandi juga, selamat malam ya, Pak Tami, Pak Kutuarga juga, Pak Kuku Pindah, Pak Benese, Pak Bagas, Mangku Trungkung, Pak Mangku di Mangku Ribawa juga di Sengaraja ya. Mangku Madiarto ya, Mangku Dharma Wangsu juga, mat malam Pak Nyoman Astowo juga ya, ya semua semuanya para pecinta Standong Malam ya,
0: siap.
1: Sedang siap-siap mau tidur ini.
0: Mm-mm.
1: Ya semoga sehat walafiat, segar-ugar selalu.
0: Astongkara.
1: Ya silakan tidur ya, saya nunggu lagunya juga semua semuanya biar tidur, biar istirahat ya.
0: Yeah. Okay.
1: Makasih non, tadi hari ya. Komentarnya biar siapa?
0: Pak Yan Switra ibu.
1: Pak Wayan ya, selamat bertugas Pak Yan ya, makasih ya. Ya oke, terima kasih dah.
0: Iya, terima kasih Ibu Janura, selamat malam sudah bergabung bersama kami tentunya. Dan lagi nanti lagunya akan segera saya putarkan tentunya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin merequest lagu, kirim salam sapa, itu masih bisa ke WA kami ke 0896781238300. Oke, ada satu penelpon kembali nih. Halo, selamat malam.
2: Malam kembali Santi Api.
0: Selamat malam Teh Dinda, gimana kabarnya ini?
2: Astengkare
0: baik.
2: Baik-baik aja. Santi Api.
0: Mm-hmm.
2: Pikir udah nggak dapat jalur telepon.
0: Waduh, dapat. Tadi soalnya benturan sama Bu Janura tadi dua kali.
2: Apa sih saya terasa kok kalau crash.
0: Syukurlah udah dapat masuk ya.
2: Ken-ken kabare santri.
0: Becik-becik mantan.
2: Becik-becik mantan.
0: Syukur.
2: Dan negara tahun berapa?
0: Ini tahun 80-90-an teh.
2: 80-90-an. Coba dari R.I.M.
0: R.I.M. R.I.M. Judulnya? Itu judulnya?
2: Everybody Hurt. Ya, hold. Bukan hold, tapi hold.
0: Hold, oke. Oke, saya bisa cariin.
2: H-U-R-T.
0: H-U-R-T, ada-ada. R-I-M ya? Siap.
2: Oke, kalau gitu untuk Santiari, tetap jaga kesehatan, pulang hati-hati.
0: Iya, siap. Salam sapanya, udah?
2: Nah, salam sapanya yang baru landing tadi, Ibu Janura. Selamat malam juga untuk Ibu Resmi, Ibu Hindu juga selamat malam. Pekak Sanggulan tadi sempat dengar sebelum lagu tadi ya.
0: Iya, ada.
2: Selamat malam juga untuk... siapa lagi, Ibu Gemas ya, Gemas selamat malam. Ida Bunyos
0: ya,
2: ke Bapak Mangku. Ada juga Bang Sandi Monang Maning, ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu. Bapak Kriswati di Sumba. Siapa lagi, Diona di Kupang. Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur dan Beli Govinda di Lampung ya.
0: Siap.
2: Oke, time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu Santiari. Matur suksesmu. Rajang malam, rajang malam.
0: Rajang wengi.
2: Thank you. Bye.
0: Iya, terima kasih Teh Dinda. Ditunggu ya, nanti akan saya putarkan tentunya requestan lagunya. Oke, langsung aja kita puterin di requestan lagunya Ibu Janura dulu. Somewhere Within dari Tablewitz. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

Barengnya Rena masih bersama kami tentunya dalam 10 menit ke depan ya. Kita masih ada waktu tentunya. Dan ini satu requestan terakhir dari Ibu Resmi. Halo, selamat malam Mbak Santi. Request lagu Full Garden dari Lemon Tree. Makasih atas waktunya. Kuna juga dapat salam nih. Salam untuk Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Pak Widi, Bang Leman, Bang Sandi, Mas Bro, dan kesemuanya. Siap Ibu Resmi, kita akan segera memutarkan lagu dari requestan Ibu tentunya, Fool's Garden dari Lemon Tree. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.57 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan perjumpaan kita sudah harus segera berakhir di malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Pasar dimanapun Anda berada yang sudah membersamai Sentia sedari tadi. Semoga semua informasi dan juga lagu-lagu yang sudah Senti putarkan itu dapat menemani malam Anda di malam hari ini juga. Dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata. Dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1. Selamat malam, selamat beristirahat supaya kita bisa beraktivitas dengan baik di esok hari. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri.

Mendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja program Satu Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf, dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Orang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70.000 abad. Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari kembali menemani Anda di Denpasar pagi ini edisi hari Selasa 26 Mei 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Bagaimana kabar Anda pendengar Pro 1? Semoga dalam keadaan yang baik. Kemudian juga pagi hari ini bangun dengan segar, bersiap untuk aktivitas pagi hari ini. Dan tentu saja kami akan temani Anda dengan beragam acara. Dan tentunya pendengar Pro 1, kami akan hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Ada Ibu Niwayan Wintari, SPDH. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Inggi, Om Swastiastu. Inggi, Om Swastiastu, Ibu Wintari. Inggi, kita coba untuk menghubungi kembali Ibu Niwayan Wintari, SPDH, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, yang sesaat lagi pendengar akan membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Masih menemani Anda pendengar Pro 1, sesaat lagi kami akan kembali masih mencoba untuk menghubungi narasumber kami di Mutiara Pagi.

0: pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami sudah tersambung kembali bersama dengan Ibu Niwayan Wintari SPDH. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Wintari.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggi, sampun terdengar jelas Niki suaranya Ibu.
1: Sampun, tadi nggak ada suaranya.
0: Inggi, matur suksume Bu Wintari. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, untuk siaran pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Kita akan membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan bersama Ibu Niwayan Wintari SPDH. Dursang Ibu Wintari, untuk bisa menjelaskan seperti napi sebenarnya merawat alam niki menjadi bagian juga merawat kehidupan. Dursang Ibu Wintari.
1: Oke, seksama atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Kembali dalam acara Mutiara Pagi bersama saya Niwayan Wintari, penyuluh agama Hindu Kabupaten Gianyar. Hari ini saya akan membawakan tema tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman sekarang, manusia menikmati berbagai kemajuan teknologi dan kemudahan hidup. Namun, di balik semua itu, kita juga menghadapi persoalan besar, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Dari mulai alih fungsi lahan yang semakin marak, hutan yang semakin gundul, sungai tercemar, udara kotor, sampah plastik menumpuk, dan perubahan iklim mulai dirasakan berbagai tempat. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan cuaca yang tidak menentu menjadi tanda bahwa hubungan manusia dengan alam mulai kehilangan keseimbangan. Nah, dalam kesempatan kali ini, mari kita sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu merawat alam adalah merawat kehidupan. Alam merupakan anugerah suci dari ide sang yang widiwasa yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, hingga tumbuhan dan hewan yang membantu kehidupan manusia, semua berasal dari alam. Karena itu, menjaga alam sesungguhnya sama dengan menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, persoalan lingkungan bukan hanya masalah sosial atau ekonomi, tetapi juga masalah spiritual dan moral. Hubungan manusia dengan alam dalam ajaran Hindu diatur dalam berbagai konsep, salah satunya konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan hidup. Nah, adapun bagian-bagian Trihita Karana yang kita ketahui, pertama pariangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dan palemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan. Nah, ajaran bagian dari palemahan inilah yang mengingatkan bahwa manusia tidak boleh hidup semena-mena terhadap alam. Ketika alam dijaga, maka alam akan memberikan kesejahteraan. Namun, ketika alam dirusak, maka manusia juga akan menerima akibatnya. Seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran, hingga perubahan iklim yang saat ini mulai kita rasakan. Di dalam kitab Bhagavad Gita mengajarkan bahwa seluruh kehidupan saling terhubung satu sama lain. Oleh sebab itu, hendaknya manusia hidup dengan penuh rasa hormat terhadap alam dan seluruh ciptaan manusia. Seperti yang terdapat dalam salah satu sloka dalam kitab Bhagavad Gita, dalam Adiyaya 3 sloka 14 berbunyi, semua makhluk hidup bergantung pada datang karena pelaksanaan yadnya atau korban suci, dan yadnya lahir dari pelaksanaan kewajiban atau karma. Nah, sloka ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab ekologis dan spiritual terhadap alam. Ketika manusia mengabaikan kewajiban dan tidak lagi melakukan niatnya, maka keseimbangan alam akan terganggu. Siklus hujan terhenti dan kehidupan akan mulai hancur. Kehidupan manusia bergantung pada alam. Jika tanah rusak, air tercemar, dan hutan habis, maka keberlangsungan hidup manusia akan terganggu. Seperti yang selain itu, seperti yang disebutkan juga dalam kitab Atharva Veda bahwa bumi adalah ibuku dan aku adalah putranya. Sloka ini memiliki makna yang sangat indah dan mendalam. Bumi dipandang sebagai ibu yang memberikan makanan, memberikan air, memberikan tempat tinggal, dan menopang kehidupan semua makhluk. Jika seorang anak mencintai ibunya, maka ia tidak akan menyakitinya. Demikian pula, manusia seharusnya memperlakukan bumi dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, seperti kita menghormati dan mencintai ibu sendiri. Para pendengar yang berbahagia, saat ini kita melihat masih banyak perilaku

0: air dan listrik, menanam pohon, serta menjaga kebersihan tempat suci dan lingkungan sekitar. Dalam Hindu, tindakan menjaga kebersihan juga merupakan bagian dari sauca atau kesucian lahir batin. Lingkungan yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan kehidupan yang harmonis. Nah, dengar RRI dimanapun berada, konsep selain konsep Trihita Karana, Hindu juga mengenal konsep Tatwam Asi yang berarti aku adalah engkau. Ajaran ini mengandung nilai kasih sayang dan kepedulian terhadap semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, tetapi juga tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Karena itu, ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang merusak kehidupan kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita menjaga alam dengan baik, maka kita sedang mewariskan kehidupan yang baik pula bagi generasi mendatang. Untuk merawat alam tidak harus dimulai dari hal besar. Gerakan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang luar biasa. Seperti membersihkan lingkungan rumah, ikut gotong royong di lingkungan sekitar, ikut dalam aksi bersih pantai, menjaga sungai tetap bersih, memilah sampah dari rumah tangga, menanam satu pohon saja sudah menjadi langkah nyata dalam menjaga bumi. Terlebih sebagai umat Hindu di Bali, kita memiliki warisan budaya dan spiritual yang sangat dekat dengan alam. Dari konsep kesucian gunung, laut, danau, dan hutan dijaga melalui berbagai upacara yatnya. Ini menunjukkan bahwa sejak dulu leluhur kita telah mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nah, selain konsep Tatwam Asi, Hindu juga mengenal konsep Vasudeva Kutumbakam yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Jika seluruh alam adalah keluarga, maka manusia harus memperlakukan alam dengan cinta kasih, bukan dengan kekerasan atau keserakahan. Dengan RRI dimanapun berada, tindakan nyata yang bisa dilakukan umat Hindu untuk menjaga alam ada beberapa hal sederhana. Dari kita mengurangi sampah plastik sekali pakai, memilah sampah dari sumbernya minimal dari rumah tangga, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan dengan penanaman pohon, menghemat air dan listrik, menjaga kebersihan pura dan lingkungan, menggunakan sarana upacara yang ramah lingkungan, serta mengajarkan cinta alam kepada generasi muda. Karena dari perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan kepada MC.
1: Inggih, matur suksema Ibu Wintari membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Sebagaimana ajaran agama Hindu juga mengajarkan kita bahwa alam ini hidup berdampingan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya antara manusia, makhluk hidup lainnya dan juga dengan alam. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja pagi hari ini yang ingin berinteraksi, ingin menyampaikan pendapat atau seperti apa pandangan dari pendengar untuk saat ini kondisi alam kita, bisa langsung di WhatsApp di 0896781238330. Sang Ratit yang Dumun, wenten Ibu Janura Reng Bangli, Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Janura.
2: Swastiastu, Rajang Semen Ayu Indah Sarang Bu Madi. Ini tidak sarang sebetulnya nih dengan tapi kita nih merawat alam.
1: Nggih. Merawat alam adalah merawat kehidupan, nggih.
2: Adalah

0: merawat kehidupan. Jadi Ibu Made ini kan ternyata kita adalah kita mengenal mengenal Trihita Karana. Jadi kita tidak itu hubungannya erat sekali ternyata. Jadi adanya parayangan, pawongan dengan kelemahan. Jika tidak satu lepas dari gitu, aturan itu akan terjadi akibatnya. Apa dengan Wintonnya tatwa masih. Jadi alam itulah kita yang punya. Kita harus membenahi, harus ikut merawat. Dan wasum dewa kudumakan juga gitu adalah kita yang semua, kita yang punya. Seandainya Niki di dalam Trihita Karana, ternyata padahal Nika sudah hubungannya erat sekali, tiga-tiga aturan ini. Ternyata seandainya Nika ke Wintonnya, padahal Nika pun jaga alam, biar kita merawat, menanam, menyiram, jaga kebersihan, ya, supaya tidak sembarangan membuat sampah, pemana, menjaga kebersihan, ya, supaya tidak ada tersumbat nanti kena sungai, kena terjadi banyir. Zaman sekarang ini kan yang kita mandiri kan. Kadang-kadang Wintan di ke orang itu cuek saja semaunya. Entah yang nembang, pokoknya keinginan saja. Biar buang sampah sudah ada aturan. Dika kadang-kadang cuek dia orang-orang itu. Nanti caranya dia supaya kita menyadari orang-orang itu. Wadi nge, ni kemudian dia tanya nge, semua banget ngiring, santi rayu raja ngiring, mati sarang bagina.
1: Inge rayu raja, motor seksama Bu Janura, ring bangli nge sampun nyarangnya Niki. Bagaimana kalau masyarakat sekarang Niki banyak yang tidak peduli kenten nge atau abai dengan lingkungan kenten. Inge Bu Wintari, masih mendengar suara kami Niki?
2: Inge,
1: suaranya kembali, belum bisa termonitor kembali dari Bu Wintari. Baik, kami akan coba nanti untuk bisa menghubungi kembali Ibu Wintari untuk pada pagi hari ini. Inggih, untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang ingin bersama kami pagi hari ini di Mutiara Pagi, kita masih membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Kami masih akan menemani Anda bersama dengan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
3: Cinta, kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: Kepala, pundak, lutut, kaki.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1, RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja masih bersama kami pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pagi hari ini kita masih membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali bersama dengan Ibu Niwayan Wintari, SPDH. Om Swastiastu, Ibu Wintari. Sampun inggih, sampun termonitor nggih Ibu Wintari.
1: Sampun.
0: Inggih. Dereseng Ibu boleh ditanggapi niki dari Bu Janura Ring Bangli tadi yang sudah menyampaikan tentang kondisi saat ini masyarakat kita memang masih belum bisa menghargai alam, kenten. Silakan tanggapannya Bu Wintari.
1: Boleh diulang pertanyaannya soalnya inggih. Tadi terputus.
0: Nika. Inggih, Nika sampun bagaimana caranya agar masyarakat sekarang bisa lebih banyak menghargai dan juga merawat alam saat ini yang semakin hari semakin rusak, kenten, atau bagaimana cara lebih banyak masyarakat kita untuk menghargai, lebih menghormati juga alam kita. Nah, silakan Bu Wintari.
1: Cara mengatasi orang yang sedikit cuek terhadap kebersihan alam Nike adalah komunikasi dari hati ke hati, ingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Gunakan bahasa yang persuasif, hindari menghakimi, ajak dalam kegiatan sosial, libatkan mereka dalam berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong. Kemudian berikan pujian kecil untuk memberi apresiasi kegiatan yang mereka ikuti gitu. Kemudian kami juga masih sedang menggaungkan konsep ekoteologi ke masyarakat untuk menambah kesadaran terhadap lingkungan. Kemudian memasifkan gerakan kelola sampah dari berbagai dari sumbernya.
0: Ini kan inggih. Dan kemudian Niki sampun wonten dari Bu Ketut di Nusa Dua, Om Swastiastu. Selamat pagi. Ingin bertanya, untuk merawat alam saat ini dirasa sangat sulit. Bagaimana sebenarnya cara-cara terbaik supaya kita bisa sadar setiap hari untuk merawat alam sekitar kita? Silakan Ibu Wintari boleh ditanggapi, Demun.
1: Untuk merawat alam memang butuh kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu bahwa kita ini bagian dari alam semesta, satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan kan. Dan ketika kesadaran itu muncul, maka akan ada kebiasaan yang timbul dari kesadaran Nike, sehingga tanpa berat hati kita akan menjadi terbiasa untuk menjaga alam. Contohnya dulu kita tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kemudian muncul kesadaran, muncul aturan, terus kita juga sadar tentang lingkungan, kita mulai membuang sampah pada tempatnya. Bahkan ketika kita melihat sampah yang bukan milik kita berserakan, ketika kesadaran itu sudah melekat dari diri kita, bisa kita pungut dan kita buang pada tempatnya. Nah, yang pertama Nike ya adalah kesadaran, sehingga timbul kebiasaan yang untuk menjaga lingkungan.
0: Inggih, sanggra titian umum niki Bu Wintari sampun wenten di 222. Inggih, terputus. Boleh tersambung nanti kembali nggih di 0361 222 161. Inggih Om Swastiastu, selamat pagi. Inggih, terputus dari inggih, titian lanjutkan kembali niki wenten Pak Ketut Maliarsa Reng Buan Dalem, Om Swastiastu, untuk topik merawat alam sama dengan merawat kehidupan. Nah, topik niki sangat berkaitan dengan kehidupan sebagai umat manusia untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik. Nggih, inggih, titian sanggra demun yang ditelepon niki sapunapi terputus terus nggih. Inggih, Mali Jepos, titiang tanggapi ring 222161. Titiang lanjutkan numun dengan Pak Ketut Maliarsa ring bon dalam. Topik ini sangat berkaitan dengan kehidupan umat manusia untuk menjalani hidup ini dengan baik, bahagia, dan damai. Alam semesta adalah tempat berpijak dan tempat untuk mencari kehidupan, maka sudah sewajarnya harus alam semesta ini dirawat dan dilestarikan agar alam semesta dapat memberikan kehidupan. Dan mengingatkan kita juga dengan Trihita Karana, tiga kebahagiaan yang jika tidak diterapkan dengan baik, maka hancurlah kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan bahkan kehidupan kita akan mencapai kehancuran. Sehubungan dengan itu, terapkanlah Trihita Karana ini dengan baik agar tercapai kehidupan yang baik. Kemudian penerapannya harus holistik karena merupakan satu kesatuan dan tidak parsial. Memelihara, merawat alam, juga memuja keagungan Ide Sang Yang Widiwasa. Alam semesta juga disebut sebagai Ibu Pertiwi yang berfungsi memberi kesuburan dan kebahagiaan sebagai umat manusia. Kalau merusak alam semesta artinya membiarkan kehidupan hancur penuh penderitaan, dan saatnya kita menjaga dan menerapkan ajaran agama Hindu, Trihita Karana, Trikaya Parisuda, Tri Pararte, Catur Paramita dan lainnya dengan sebaik-baiknya. Ganteng ya. Untuk Pak Ketut Maliarsa, nah asaponika Bu Mintari boleh ditanggapi akide niki bahwa Trihita Karana ini menjadi kunci dari kehidupan kita untuk menjaga alam dan sekitarnya. Silakan Bu Wintari.
1: Nggih, suksema niki Bapak Ketut Maliarsa nggih. Becik sekali nike bahwa memang Hindu nike sudah mempunyai konsep dari dulu tentang hubungan manusia dengan alam. Nah, dikedah salah satu contohnya Trihita Karana, di mana keharmonisan dan kebahagiaan nike dapat kita wujudkan dengan menjaga hubungan ke atas dengan Ida Sang Yang Widiwasa, yang sering disebut Pariangan, kemudian ke samping dengan sesama manusia yang disebut Pawongan, dan bahkan ke bawah dengan alam semesta yang disebut Palemahan. Nah, ketika kita dapat menjaga hubungan niki ke atas, ke samping, dan ke bawah, maka kehidupan yang harmonis dan bahagia sudah pasti akan tercipta, kan? Jadi mari kita sama-sama pahami, renungi, laksanakan dengan baik konsep dari Trihita Karana, Trikaya Parisuda, dan ajaran agama lainnya.
0: Inggih. Untuk inggih dari Bu Ketut ring Nusa Dua niki motor semua untuk tanggapannya, semoga nanti bisa kita lakukan sama-sama untuk kebaikan dari lingkungan kita. Motor semua Bu Wintari atas tanggapannya niki. Om Swastiastu Pak Dharma Yase. Tetap naung ya, bahagia astengkara, semoga lancar-lancar aktivitasnya pagi hari ini dan semoga selalu berbahagia ya. Dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung, matur suksema niki dari Bu Wintari, wenten pesan terpenting niki untuk semeton Hindu sarang sami masyarakat kenten nggih untuk memulai hari kita, napi hal-hal penting yang kembali ingin disampaikan niki, terutama untuk merawat alam sama dengan merawat kehidupan. Dursang, Ibu Mintari, nggih.
1: Nggih, suksama Ibu Dayu. Pendengar yang berbahagia, alam bukan warisan nenek moyang semata untuk kita, tetapi titipan bagi generasi mendatang. Dalam Hindu, menjaga alam adalah bagian dharma dan bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Mari kita hidup selaras dengan alam, karena keseimbangan alam adalah keseimbangan kehidupan. Nah, manusia dapat hidup dengan banyak hal, tetapi manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa alam.
0: Tinggi. Nah, Nika yang paling penting ya, bisa hidup tanpa banyak hal kecuali dengan alam kenten nggih Bu Wintari. Ya. Matur suksema ya, Ibu Wintari atas kesediaannya ya, niki untuk kesempatan pagi hari ini, dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja. Matur suksema sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi untuk hari ini. Esok kita akan kembali dengan Mutiara Pagi yang tentu saja akan membahas topik yang lebih menarik lagi. Untuk pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga Bu Wintari, kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Satu Simak Koma 2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terus semua pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, Niki, atensinya masih bergulir terus nih. Terima kasih Niki Pak Ketut Darmayase. Alam semesta harus dipelihara, betul. Tidak seperti menghilangkan tanaman-tanaman penting nggih di pinggiran pantai nggih. Sama-sama harus menyadari kenten nggih alam yang kita miliki sekarang, yang diberikan, yang tersedia, nikah harus dipelihara. Manusia harus menjaga nggih. Dan kemudian juga Pak Ketut Maliarse Reng Bondalem Taler matur suksama titiang Pak Ketut Maliarse sampun nyarangin nggih mutiara pagi rahinane mangkin nggih benjang malih sarengin kenten mutiara pagi bersama dengan Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar Pro 1, kami akan lanjutkan dengan Denpasar pagi ini menyajikan informasi terkini untuk Anda, dan pendengar Pro 1 juga bisa ikut bersama kami untuk bisa berdiskusi pagi hari ini. Kita akan sama-sama, nanti Anda boleh sampaikan juga informasi terkini di sekitar Anda melalui line telepon kami di 0361-222-161 atau di 0896781233 di Denpasar pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Kita akan jeda sejenak dengan mengaturkan Puji Trisandya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

teu berarti aksi ukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda datang dari beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Yang pertama, kami hadirkan kabar tidak saja di Kota Denpasar atau tepatnya di wilayah Sanur, tapi juga pemerintah Kabupaten Bangli saat ini mulai menata kabel jaringan telekomunikasi di kawasan pusat kota Bangli, dan kabel yang sebelumnya membentang di udara begitu ya, kangin kauh, kemudian juga kaje, kemudian ada ke arah yang melintang ke tenggara, ke timur laut. Nah, sekarang kabel-kabel ini sudah ditanam atau nantinya akan ditanam di bawah tanah untuk menciptakan tata kota yang lebih rapi dan juga tertata. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kominfo Bangli, Inyoman Murdita, menyatakan kalau penataan kabel ini sudah mulai sejak bulan Februari 2026. Jadi nanti tahap-tahap untuk bisa merapikan kabel jaringan ini akan direncanakan dimulai dari jalur pertigaan Adipura sampai Mall Pelayanan Publik arah utara. Kemudian kabel-kabel ini nantinya akan ditanam di bawah tanah bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Dan proyek ini juga tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah. Seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh pihak yang diajak kerjasama adalah Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL, dan nantinya pembiayaan sepenuhnya akan ditanggung, dan penanaman kabel ini dilakukan juga dengan metode boring atau pengeboran horizontal, dan metode ini memungkinkan pemasangan kabel dilakukan tanpa merusak permukaan jalan karena menggunakan mesin bor khusus untuk membuat terowongan di bawah tanah. Kalau Anda sendiri pendengar Pro 1, apakah sudah melihat juga di kawasan sekitar lingkungan rumah Anda? Mungkin ada di Tabanan, di Badung mungkin, atau di lokasi lainnya di kabupaten Anda sudah mulai ada pengerjaan dari penataan kabel telekomunikasi dan PLN? Boleh disampaikan di 089-678-123-830 ya. Dan kemudian saya ucapkan selamat pagi Pak Gede Dharma Yase. Kalau sekarang ini berkomentar, koruptor merajalela, alam Bali nunggu berubah jadi beton. Sampunang naik berubah jadi beton, kenten nggih. Kita positif mantan, kenten. Supaya Bali semakin baik, semakin asri, kita punya bagian, ambil bagian juga yang bisa kita ambil bagian, kenten nggih, Pak Gede Dharma Yase. Matur suksu semua. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar Pro 1 masih di Denpasar pagi ini. Kalau kita tadi membahas soal penataan kabel telekomunikasi, kami juga mengajak Anda untuk sama-sama kita melihat kondisi alam sekitar kita. Kalau pemanasan global atau global warming, sekarang musim kadang-kadang bergeser. Panasnya panas nyentak, kalau hujan hujannya bales sajan, kenten nggih. Nah, ini yang kita bisa lihat adalah kondisi pantai, terutama di kawasan Kusamba Kabupaten Klungkung. Pendengar, abrasinya kian parah. Sesaat lagi kami akan hadirkan kabarnya untuk Anda.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Gotye bersama dengan Kimbra. Somebody that I used to know. Seseorang yang dulunya pernah sih bareng-bareng begitu ya, tapi harus berpisah karena hubungan asmaranya yang berantakan. Hubungannya gak bisa lagi dilanjutkan begitu. Tapi kalau hubungan kita dengan alam, pendengar Pro 1, pasti bisa kembali jalan. Ya, cuma memang tidak hanya kita sendiri, tapi semua umat manusia. Sekarang umat manusia cukup banyak di bumi, bahkan kapasitas bumi pun sebenarnya sudah tidak bisa ya menopang manusia di bumi ini. Bumi dikatakan sudah terlalu tua, kemudian juga bebannya sudah cukup banyak, dan efek dari pemanasan global sudah begitu besar sebenarnya kita rasakan. Kalau Anda coba googling, coba Anda buka YouTube dan melihat bagaimana update terkini dari misalnya cairnya es kutub ya di Greenland, di Kutub Utara, yang sudah mulai berdampak gitu ya pada kenaikan dari tingginya permukaan air laut. Ini berdampak ke kita yang ada di Bali, pendengar Pro 1, tapi memang bukan the one and only. Tidak hanya satu di sini saja begitu ya. Tapi yang bisa kita lihat adalah

0: pantainya sudah semakin tergerus. Dan kerusakan di pesisir Kusamba tidak hanya ancaman, tapi sudah berubah drastis gitu ya, bentangan pantai yang terus tergerus oleh ombak. Villa ini ada di kawasan Pantai Monggalan dan juga Karang Dadi, terlihat ya hancur karena hempasan ombak yang cukup ganas. Jadi ada pohon-pohon perindang yang tumbang, kolam renangnya jebol, kemudian patung-patung hiasnya juga berserakan. Jadi kalau sebelumnya ombak ini cuma merobohkan tembok penyengker, kalau sekarang ini sudah hampir seluruh areal villa mengalami kerusakan. Padahal jarak areal villa dari garis pantai ini awalnya 100 meter begitu ya, tapi gelombang yang terus lumayan keras juga menggerus wilayah daratan dan sudah sampai merusak dari villa yang dulunya jaraknya mungkin lebih dari 100 meter ya dari titik pantai begitu pendengar Pro 1. Jadi untuk Anda yang memiliki properti atau memiliki bangunan di pinggir pantai, sebisa mungkin melihat kondisi sekitar apabila abrasi ini memang terus membuat kondisi tidak kondusif begitu, segera melakukan beberapa tindakan-tindakan, apalagi untuk Anda yang memiliki properti atau mungkin punya aset di pinggir pantai. Dan pendengar Pro 1, untuk pagi hari ini, kalau tadi kita bahas soal gelombang pantai, kita akan menuju ke BMKG wilayah 3 untuk menyimak seperti apa informasi cuaca pagi hari ini. Baru aja hadap kiri saya ya, melihat keluar ternyata super kelabu nih di Kota Denpasar. Kita sudah tersambung bersama dengan rekan Agung Eka untuk bisa menyampaikan informasi cuaca dari BMKG wilayah 3. Silakan Agung Eka.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini, di mana pada pagi hari ini dari pantauan radar cuaca terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa tempat, yaitu terutama di wilayah Karangasem, Klungkung, kemudian Denpasar Utara dan juga Denpasar Barat, dan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga 2 jam ke depan. Diperkirakan juga meluas ke wilayah Bangli, kemudian wilayah Ubud, Apian Semal, kemudian Kediri dan Tabanan. Kemudian untuk wilayah lainnya, pada pagi hari ini dari pantauan radar cuaca terpantau cerah berawan. Namun untuk potensi siang hingga sore hari nanti, untuk siang hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Bali bagian barat dan utara. Kemudian untuk kondisi angin secara umum bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 33 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI dan Pasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Agung Eka dari BMKG wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini. Pendengar Pro 1 yang ada di Kabupaten Klungkung, Karangasem, kemudian juga Denpasar Utara, sampai 2 jam ke depan ini masih diprediksi akan hujan. Selalu berhati-hati untuk pendengar Pro 1 yang juga udah OTW pagi hari ini. Kalau sudah terkena hujan, jangan ngebut-ngebut, utamakan keselamatan Anda dalam beraktivitas. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini.

Konga merupakan lagu hits pertama dari band asal Amerika Serikat, Miami Sound Machine. Menggandeng Gloria Estefan, lagu ini memenangkan Grand Prize di penyelenggaraan tahunan Tokyo Music Festival ke-15. Dirilis tahun 1985, sontak menggait perhatian dunia dan menjadi lagu hits dan bertengger di posisi ke-10 di Billboard Hot 100.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar Pro 1 yang pagi hari ini sudah mulai perjalanan untuk mudik Hari Raya Idul Adha, jangan kebut-kebutan, yang penting selamat sampai di rumah. Kalau penyiar Pro 1 ada yang pulang kampung kayaknya ya, Mas Dharma, semoga selamat sampai di rumah. Kemudian juga untuk teman-teman saya yang sudah mulai persiapan untuk Hari Raya Idul Adha, ada yang persiapan untuk bumbu-bumbu masakan karena sudah yakin akan dapat daging kurban begitu ya. Kemudian juga sudah persiapan secara ibadah, kemudian apa lagi ya, persiapan untuk jelang Idul Adha, ada juga yang berpuasa. Kemudian ada juga yang sudah atau lagi rapi-rapi barang-barang mau pulang kampung ya. Tapi selalu berhati-hati, dan juga pendengar Pro 1 nanti kalau menggunakan jalur darat bisa akan bertemu dengan bapak-bapak polisi begitu ya, yang sedang melakukan pemeriksaan. Dan ini juga berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana. Jadi Satlantas Polres Jembrana dan Dinas Perhubungan Jembrana memperketat pengawasan di jalan. Jadi operasi besar-besaran ini digelar di terminal penumpang di Kaliakah, Negara, untuk memastikan keselamatan para pemudik. Jadi hasilnya lumayan pendengar, di hari ketiga operasi petugas menjaring ratusan kendaraan. Ada 99 armada di hari pertama, 80 di hari kedua, dan 30 di hari ketiga yang masih berjalan. Dari ratusan kendaraan yang diperiksa, pelanggaran paling didominasi adalah angkutan travel ilegal yang nekat beroperasi tanpa izin resmi. Dan operasi ini juga mengungkap kalau banyak sekali fakta-fakta soal keselamatan transportasi umum di Jembrana dalam 2 dekade terakhir ini. Para sopir angkutan umum ini kesadarannya belum sempurna, belum penuh untuk pengujian kendaraan bermotor maupun memperpanjang izin trayek, yang kemudian setelah dievaluasi ini merosot turun hingga 20%. Dan razia yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2026 ini tidak hanya fokus pada penilangan, tapi juga ada pembinaan, pengecekan fisik total, ada fungsi rem, kelayakan ban, sistem lampu, hingga ketersediaan alat keselamatan darurat. Dan sepanjang jalur Denpasar Gilimanuk memang ada beberapa pos-pos polisi yang tentu saja nanti untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi atau mungkin sekedar untuk berhenti karena kelelahan, Anda juga bisa nanti memanfaatkan lokasi-lokasi tersebut. Dan cara-cara ini pendengar proses satu untuk pengecekan secara dadakan dan juga besar-besaran yang sudah berlangsung kemarin ini untuk bisa menjadi langkah preventif pencegahan supaya musim libur Idul Adha bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga pulang kampung selamat sampai di tempat tujuan.

masih bersama kami di Denpasar pagi ini, pendengar Pro 1. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan.
2: Dipusatkan di Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu, Desa Tulamben. Di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270.
3: Selamat pagi, cek kesehatan gratis perkuat deteksi dini penyakit. Skala rakyat di Bali terus diperluas. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan program cek kesehatan gratis atau CKG di Bali diperkuat untuk meningkatkan deteksi dini penyakit dan kesadaran screening kesehatan. Program ini juga mendorong budaya hidup sehat di masyarakat.
5: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari menilai keberhasilan CKG tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
1: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
5: Implementasi CKG dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi.
1: Jadi strategi untuk meningkatkan keberlanjutan CKG ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah menguatkan edukasi ya dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini perlu dilakukan secara konsisten kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu penting dilakukan meskipun tidak sedang sakit.
5: Kedepan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dengan evaluasi berbasis dampak dan penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, cek kesehatan gratis menjadi salah satu program pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini diharap mampu memberikan layanan kesehatan merata dan berkeadilan.
6: Program cek kesehatan gratis CKG di Bali telah menjangkau lebih dari 53.400 peserta dari target 4,4 juta jiwa. Inisiatif ini menyasar masyarakat umum dan sekitar 740 ribu anak sekolah, dilayani di lebih dari 120 puskesmas dan 300 klinik yang dilengkapi fasilitas laboratorium. Capaian dan dinamika pelaksanaan program ini di Bali mencakup beberapa aspek utama. Pertama, capaian partisipasi. Partisipasi terus didorong untuk mencapai target partisipasi masyarakat secara luas. Di kalangan pelajar, deteksi dini mencakup screening kesehatan mental dan 17 jenis pemeriksaan dasar. Kedua, pemeriksaan yang tersedia. Layanan dibagi berdasarkan usia. Untuk anak sekolah, fokus pemeriksaan meliputi status gizi seperti tinggi atau berat badan, indera seperti mata dan telinga, gigi, hingga deteksi merokok. Untuk dewasa, meliputi tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan deteksi risiko penyakit kritis seperti kardiovaskular dan kanker. Serta ketiga, alur pendaftaran. Warga yang belum terdaftar dapat mengakses fasilitas dengan mendaftar di aplikasi Satu Sehat Mobile dan membawa kartu identitas ke fasilitas kesehatan terdekat. Evaluasi program menunjukkan bahwa tantangan terbesar masih berada pada tingkat kesadaran masyarakat yang umumnya baru mengunjungi fasilitas kesehatan saat sudah merasakan gejala sakit.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait menakar capaian cek kesehatan gratis di Provinsi Bali.
7: Saya Wijaya dari Pangsan. Menurut saya program cek kesehatan gratis ini bagus banget ya. Apalagi buat masyarakat yang kadang takut periksa karena biaya. Saya sendiri kemarin sempat ikut cek tensi sama gula darah. Jadi lebih tahu kondisi tubuh. Cuman mungkin sosialisasinya masih perlu ditambah lagi karena masih banyak yang belum tahu kalau ada layanan gratis kayak posyandu di desa saya kemarin.
8: Halo, saya Arisma dari Denpasar. Kalau dari saya pribadi, program ini cukup membantu terutama untuk anak muda supaya lebih peduli sama kesehatan. Biasanya kan kita jarang check up atau jarang cek kesehatan kalau belum sakit. Tapi kemarin waktu ada pemeriksaan gratis di Bali Banjar, itu lumayan ramai juga yang datang. Harapannya ke depan supaya fasilitas dan antreannya bisa lebih tertata supaya masyarakat bisa makin nyaman juga waktu pemeriksaan berlangsung.
9: Saya Yusa dari Bangli. Saya merasa terbantu dengan adanya cek kesehatan gratis ini. Soalnya sebagai masyarakat agak susah buat saya mencari waktu luang buat pergi ke dokter. Dengan program ini, saya berharap masyarakat kecil jauh lebih mudah untuk tahu kondisi kesehatannya.
3: Mendengar cek kesehatan gratis menjadi program dari Kementerian Kesehatan yang memfasilitasi layanan screening medis tanpa biaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan layanan ini pendengar tersedia untuk semua golongan usia tanpa dipungut biaya. Akselerasi layanan kesehatan ini terus digenjot sehingga masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan merata. Lantas bagaimana capaian cek kesehatan gratis di Bali? Kita akan simak perbincangan Ayur ini bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewo Made Puspa, Eskep MSI.
10: Pak Kabid, Pak Dewo Puspa, bisa dijelaskan seperti apa update terkini dari capaian cek kesehatan gratis di Bali? Silakan Pak Kabid.
11: Terima kasih, selamat pagi seluruh pendengar RRI. Jadi untuk capaian CKG atau cek kesehatan gratis di Bali sampai saat ini ya, di triwulan 1 dengan jumlah target sasaran sebesar 2.082.930 jiwa, capaiannya sampai triwulan 1 atau bulan Maret adalah sebesar 24.138 jiwa, atau kalau di persentase baru mencapai 5.46%. Jadi ini masih di bawah target nasional, yaitu sekitar 8.4%. Dan untuk update sampai hari ini, bulan Mei, capaiannya sudah dari 5.46%, sudah menjadi 8.9%. Jadi astungkare, pelan tapi pasti capaian CKG di Bali dengan bantuan teman-teman di paskes pelayanan primer, di puskesmas, di 120 puskesmas Bali, capaian di Provinsi Bali cenderung meningkat dari bulan ke bulan.
10: Apakah selama ini ada kendala yang dihadapi Pak Kabid sehingga disebutkan tadi capaiannya masih di bawah rata-rata nasional?
11: Tentu ya, jadi kalau kami sih menyebutnya tantangan ya. Jadi karena ini program baru CKG, jadi diinisiasi oleh Kemenkes semenjak Februari 2025 hingga sekarang memasuki tahun kedua, sudah tentu banyak tantangan yang kami hadapi, terutama teman-teman di puskesmas yang dihadapi. Yang pertama sudah pasti partisipasi masyarakat untuk mengikuti CKG ini dirasa masih kurang. Jadi teman-teman di puskesmas itu sudah berinovasi, tidak hanya melakukan CKG di puskesmas, tetapi juga di komunitas, ke sekolah-sekolah, ya, kegiatan-kegiatan masyarakat. Namun partisipasi masyarakat untuk program CKG masih kurang. Ya, ini mungkin karena memang pengetahuan masyarakat terhadap CKG belum optimal, sehingga kami bersama stakeholder ya, dengan dinas pendidikan, dengan dinas-dinas terkait secara masif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media-media online yang kami miliki kepada masyarakat ya, melakukan sosialisasi dan orientasi pada puskesmas dan FKTP lainnya, sehingga masyarakat partisipasinya terhadap program CKG ini akan terus meningkat. Nah, yang kedua juga memang kendala kami di sumber daya manusia yang ada di puskesmas yang sangat terbatas, karena memang targetnya cukup tinggi sedangkan sumber daya manusianya masih segitu, istilahnya pekerjaannya ditambah tetapi tenaganya masih sama seperti tidak ada program CKG. Lalu yang ketiga juga kami ada kendala teknis lah ya, seperti nomor NIK yang belum terdaftar dan sistem pencatatan pelaporan yang masih agak sedikit ada kendala sedikit demi sedikit. Tetapi yang pertama adalah yang kami harap sudah tentu partisipasi masyarakat ya, untuk segera melakukan cek kesehatan gratis setahun sekali. Dan sudah tentu tidak hanya selesai dicek saja, apabila ditemukan ada kelainan, maka ini akan ditindaklanjuti dengan yang namanya fitur tata laksana, diikuti dengan pengobatan. Untuk itu, kami harap seluruh masyarakat BPJS-nya agar diaktifkan, sehingga apabila ditemukan, ketika cek kesehatan gratis ditemukan ada kelainan yang memerlukan penanganan tindak lanjut, akan mudah langsung tidak ditindaklanjuti.
10: Pak Kabid, untuk cek kesehatan gratis ini siapa saja target sasarannya?
11: Sasaran itu dimulai dari bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir umur 2 hari pun sudah bisa dilakukan CKG, sampai dengan lansia di atas 60 tahun. Jadi sasaran kami adalah bayi baru lahir, balita dan anak usia prasekolah 1-6 tahun, lalu anak usia sekolah 7-17 tahun, jadi SD sampai SMA, dewasa 18-59 tahun, dan 60 tahun ke atas. Jadi itu ada pembagian-pembagiannya sesuai dengan umur-umurnya. Nah, untuk bayi baru lahir, ini kurang lebih ada sekitar 7 pemeriksaan hormonal, ya, termasuk juga berat badan, termasuk juga status imunisasi ya. Lalu pada balita dan anak prasekolah, tumbuh kembangnya, TBC-nya kalau ada ya. Lalu indera, pemeriksaan gigi, status imunisasi. Sedangkan pada dewasa dan lansia ini seluruh aspek kardiovaskuler, paru-paru, kanker, penyakit di gangguan pada panca indera, pada gangguan pada hati, termasuk juga cek calon pengantin. Nah, ini yang kami evaluasi juga masih kurang sekali peminatnya di masyarakat. Jadi kami harapkan pada masyarakat yang akan menikah, sebaiknya sebelum itu dilakukan cek kesehatan dulu ya pada calonan pengantin. Untuk pemeriksaan khusus lansia adalah pemeriksaan geriatri.
10: Himbauan kepada masyarakat untuk mendukung suksesinya program cek kesehatan gratis. Silakan Pak Kabid.
11: Melalui stakeholder-stakeholder, mohon ini disosialisasikan, mohon ini digemakan. Jadi begini, jadi kesehatan itu adalah tanggung jawab bersama. Itu ya prinsipnya ya. Jadi pemerintah sudah menyediakan, tinggal sekarang masyarakat memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan. Pertama, sudah tentu dengan mendaftarkan diri dulu. Ya, ada beberapa cara. Pertama yang namanya dengan aplikasi Satu Sehat atau dengan WA chatbot. Nah, nanti ya, jadi ada kalau memang susah mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat yang saya yakin sebagian besar kita punya. Lalu apabila kita sudah mendaftar, jalani pemeriksaan tahapan ya, patuhi anjuran yang diberikan oleh dokter maupun tenaga kesehatan. Juga kita mulai mengubah gaya hidup kita. Jangan lupa juga ajak keluarga yang lain untuk melakukan cek kesehatan gratis, dan yang paling penting juga kita melakukan kontrol secara rutin setiap tahun sekali untuk memastikan bahwa kita tetap terkontrol kondisi kesehatan kita, dan ini dipastikan gratis.
10: Baik, terima kasih Pak Dewa Puspa sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali memperkuat kapasitas HAM jajaran Bapas kelas 1 Denpasar. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
12: Pelayanan ini tidak hanya memberikan pemenuhan fasilitas.
13: Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas HAM bagi jajaran Balai Pemasyarakatan kelas 1 Denpasar kemarin. Kegiatan ini diikuti Kepala Bapas Denpasar IKD Dedi Wirawan Arintama beserta para pejabat struktural dan pegawai termasuk para pembimbing kemasyarakatan Bapas. Dedi berharap kehadiran jajaran Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali dapat semakin memperkuat pemahaman serta implementasi pelayanan publik berbasis HAM di lingkungan Bapas Denpasar. Menurutnya penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
14: Untuk memberikan kami arahan maupun masukan maupun nantinya penguatan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian layanan kami sesuai dengan pelayanan publik berbasis HAM.
13: Dedi juga menyampaikan sejumlah inovasi dan fasilitas berbasis HAM yang telah tersedia di lingkungan kantor, seperti area parkir khusus disabilitas, ruang laktasi, kursi roda, ruang pengaduan, ruang konseling, pelayanan virtual, toilet ramah disabilitas, hingga bahasa isyarat sebagai sarana pelayanan kelompok disabilitas. Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja Bali, Kanwil Kementerian HAM NTT, Ana Agung Gede Ngurah Dalem menegaskan pentingnya penguatan perspektif HAM dalam setiap pelayanan publik khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
12: Tujuannya untuk memberikan layanan terhadap klien pemasyarakatan secara internal, tetapi pelayanan ini tidak hanya memberikan pemenuhan fasilitas tetapi juga bagaimana setiap petugas mampu menghadirkan pelayanan yang menghormati martabat manusia, adil dan non-diskriminatif.
13: Salah seorang narasumber analis HAM pertama dari Wilayah Kerja Bali, Maria Goriti Jelinda menyampaikan materi mengenai penerapan HAM dalam pelayanan BAPAS. Ia menjelaskan prinsip utama HAM yang menjadi hak klien dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan BAPAS meliputi persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah, serta kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak tersebut terangkum dan teraplikasi melalui TUSI pembimbing kemasyarakatan, yaitu penelitian kemasyarakatan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dengan sasaran penerima layanan adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dan klien pemasyarakatan. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
3: Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang, maksud kami SD hingga SMA, itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa.
2: Dipusatkan di Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu, Desa Tulamben. Dan di sana sudah pembangunannya sedang berlangsung.
10: Sekolah rakyat menjadi program prioritas pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang inklusif. Khusus untuk di Bali, sekolah rakyat yang awalnya hanya ada di Kabupaten Tabanan untuk jenjang SMP. Tahun ini diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara kepada RRI di Tabanan. Ia menjelaskan keberadaan sekolah rakyat menunjukkan kehadiran negara memfasilitasi pendidikan berkualitas dan inklusif. Apalagi sistem pendidikan yang diterapkan boarding school dengan menggabungkan kegiatan akademik, pengembangan karakter dan pembinaan kemandirian yang akan membentuk generasi emas yang unggul dan berkualitas. Jayanegara mengatakan sekolah rakyat di Tulamben Karangasem siap beroperasi tahun ajaran baru ini dengan mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah.
2: Di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA nantinya.
10: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dari jenjang SD hingga SMA karena akan lebih efektif untuk membentuk karakter siswa dari jenjang SD dan berkelanjutan hingga jenjang SMA. Umar Ibnu Al-Khattab menyebut menghasilkan generasi emas bukan hal mudah dan tidak instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan sehingga terbentuk karakter karakter yang mandiri, berkualitas, dan memiliki daya saing mumpuni. Ia menambahkan sekolah rakyat menjadi salah satu jembatan menekan angka putus sekolah dengan memastikan pendidikan diterima masyarakat secara merata, berkualitas, dan inklusif.
15: Banyak sekali orang-orang miskin di desa belum bisa mengakses sekolah dengan baik ya, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini bisa menjawabi kebutuhan anak-anak miskin untuk sekolah ya.
10: Sekolah rakyat di Desa Tulamben Karangasem menjadi sekolah rakyat kedua yang ada di Bali setelah SRMP 17 Tabanan yang beroperasi sejak 14 Juli 2025. Sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru ini akan mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Untuk tahap awal, kuota yang disediakan sebanyak 270 siswa dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Sekolah rakyat ini menelan anggaran 255,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pemerintah didorong memperkuat tata kelola dan penegakan hukum dalam penanganan sampah di Bali. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung penyelesaian masalah sampah secara berkelanjutan.
16: Paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat.
17: Akar karut-marut penanganan sampah di kawasan perkotaan Bali dinilai bukan bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat, melainkan akibat lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya alokasi anggaran daerah. Teori tata kota menegaskan tidak ada komunitas urban yang secara instan siap mengolah sampah industri tanpa sistem penunjang berskala besar dari pemerintah. Selain itu, program penguburan limbah di pekarangan rumah perkotaan atau tebe modern dinilai keliru secara tata ruang spasial dan berbenturan dengan nilai kultural Bali. Guna memutus kegagalan sistemik ini, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan pola komunikasi yang menyudutkan warga, serta berani mengambil tindakan hukum tegas atau tindak pidana ringan tipiring. Akademisi dan budayawan Bali, Sugilanus, menegaskan kunci kebersihan kota-kota maju di dunia seperti Singapura dan Taiwan bertumpu pada penegakan hukum yang paralel dengan penyediaan fasilitas pemrosesan akhir dari negara.
16: Karena kompleksitas sampah itu tidak bisa dipilih antara menyalahkan, membebankan pada pemerintah atau membebankan pada masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Sampah itu diurus oleh masyarakat. Gitu. Mestinya ya diakui saja kita punya masalah, kita mesti bekerja sama gitu. Jadi bukan bermain pingpong. Yang jadi masalahnya adalah komunikasi sebenarnya.
17: Lebih lanjut, Sugilanus menyoroti carut marut politik anggaran di Bali yang selama 30 tahun terakhir berada di bawah 0,7% dari APBD. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menaikkan anggaran lingkungan minimal 3 hingga 5% serta memperketat pengawasan perizinan AMDAL terhadap pembangunan villa dan restoran di kawasan pariwisata.
16: Semua nonsen itu apapun, kalau tidak tercermin dalam anggaran, tidak mungkin. Jadi anggaran kita di Bali keseluruhan itu dari 30 tahun ya, 0,5 sampai 0,7% APBD. Ya. Idealnya, apalagi dalam situasi sekarang, itu minimal 3%.
17: Ketegasan kepemimpinan dalam merombak postur anggaran serta komitmen untuk membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan dana swakelola menjadi prasyarat mutlak dalam pemulihan ekologi Bali. Sinergi penegakan aturan yang adil diharapkan mampu mengembalikan marwah Pulau Dewata yang bersih secara skala maupun niskala. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Jemberana menyerahkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jemberana.
18: Terima kasih. Ini pertama atas nama pribadi dan pemerintah juga.
19: Pemerintah Kabupaten Jemberana kembali menunjukkan komitmen dan kehadirannya di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati Madik Kembang Hartawan dan Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krishna bersama Perkopinda secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban untuk masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Jemberana. Penyerahan secara simbolis ini dipusatkan di Ude Fajar, Desa Banyu Biru, Senin kemarin. Berbeda dari tahun sebelumnya, formula penyaluran hewan kurban tahun ini sengaja diubah demi mengedepankan asas pemerataan. Jika tahun lalu pemerintah daerah membagikan 6 ekor sapi dan 22 ekor kambing untuk 28 masjid, maka tahun ini 69 masjid di Kabupaten Jemberana dipastikan menerima bantuan berupa hewan kurban kambing dengan total sebanyak 71 ekor. Bupati Jemberana menyampaikan bahwa langkah ini diambil agar kebahagiaan dan perhatian pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh umat muslim di Jemberana. Sejalan dengan perluasan jangkauan tersebut, alokasi anggaran kurban tahun ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelumnya 180 juta menjadi 246 juta. Selain bantuan puluhan ekor kambing, Bupati juga menyerahkan bantuan Presiden RI berupa satu ekor sapi lokal Jemberana dengan berat sekitar 680 kg.
18: Selama tahun lalu, sebelumnya kami belum bisa memberikan semua secara merata, adil. Tahun ini kita sudah bisa memberikan secara merata dan pada seluruh masyarakat. Berkenaan dengan bantuan Pak Presiden, tahun ini kita arahkan ke masjid di Melayu. Satu masjid yang beratnya itu cukup besar ya, dan dibeli dari petani dan peternak lokal kita di sini.
19: Manfaat dari bantuan ini dirasakan langsung oleh para pengurus masjid. Idrus, perwakilan Masjid Nurul Huda Melaya sekaligus penerima bantuan sapi presiden, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diterima umat muslim di Jemberana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
20: Belum pernah. Baru pertama ya. Alhamdulillah, kita merasa bersyukur dan senang. Jadi masyarakatnya juga menyambutnya gembira dengan senang dan berdoa semoga Bapak Presiden tetap sehat.
19: Dibagi untuk 200 kakak ya?
20: 200 kakak, karena untuk di Masjid Nurul Huda itu untuk ada sapi itu ada 8.
19: Terus kambingnya ada berapa Pak Jutur?
20: Kambingnya ada 4.
19: 4 ya?
20: Sementara ini.
19: Melalui penyerahan bantuan ini, pemerintah Kabupaten Jemberana berharap semangat berbagi di Hari Raya Kurban dapat mempererat tali silaturahmi, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta membawa keberkahan bagi kemajuan seluruh masyarakat Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pendengar, rumah makan gratis Bali menjadi wadah kepedulian sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Kota Denpasar. Program tersebut menyediakan makanan gratis bagi berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang penerima.
21: Jadi bagi siapapun yang merasa membutuhkan, silakan saja datang ke rumah makan gratis.bali ini tanpa dipungut biaya spesial pun.
22: Rumah makan gratis Bali hadir sebagai program sosial yang menyediakan makanan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di Denpasar. Rumah makan gratis tersebut berlokasi di kawasan Jalan Mahendra Data Denpasar, tepat di sebelah Pasar Banyusari, dan mulai beroperasi sejak Februari 2026. Staf Rumah Makan Gratis Bali, Ikadek Diki Suputra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, program tersebut dibuka karena adanya dorongan kepedulian sosial dari pemilik program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, rumah makan gratis itu lahir dari keinginan owner untuk berbagi kepada sesama.
21: Jadi, yang latar belakangi dari kenapa rumah makan gratis ini dibuka itu memang alasan owner sendiri itu memang hati nurani owner itu adalah terketuk.
22: Diki Suputra menjelaskan rumah makan gratis Bali terbuka bagi siapa saja yang merasa membutuhkan, baik makan di tempat maupun dibawa pulang. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua, lansia, pengemudi ojek daring, kurir, hingga masyarakat umum lainnya.
21: Jadi bagi siapapun yang merasa membutuhkan, silakan saja datang ke rumah makan gratis.bali ini tanpa dipungut biaya spesial pun. Jadi untuk variasi masyarakat yang berkunjung itu memang ada orang tua, Kak, kemudian ada memang yang mengajak anak-anaknya juga berkunjung, kemudian ada dari driver, kemudian dari Grab, dari Gojek, kemudian dari Shopee, kemudian dari kurir-kurir yang mengantar, kemudian dari lansia, itu juga tetap berkunjung ke rumah makan gratis.bali.
22: Rumah makan gratis Bali berharap program tersebut dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dukungan masyarakat melalui donasi bahan makanan dan bantuan operasional dinilai membantu keberlanjutan program sosial tersebut. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir setelah menang atas Dewa United pada laga terakhir musim ini. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengaku belum puas dengan capaian tersebut dan mulai menyiapkan evaluasi untuk menghadapi musim depan.
0: For me, it's I'll be honest. I think that we could do better.
1: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kade Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya musim ini. Menurutnya, Bali United seharusnya mampu bersaing di posisi 5 besar klasemen. Ia menyebut musim ini menjadi proses panjang bagi tim dalam membangun arah baru, termasuk pengembangan pemain muda dan adaptasi pola permainan.
0: But if you see the process of this team, yeah, we make a big process this.
5: Oke, okay, jadi secara besar khusus ini kalau secara keseluruhan dibilang puas, dia bilang ya lebih senang ya senang melihat proses yang terjadi. Kalau kita melakukan dari segi permainan, melakukan step yang bagus, terus dari proses, kita tim yang berproses. Karena kita juga latihan setiap hari latihan bisa dua kali, kita juga melakukan game session

0: bahwa sebenarnya kita harus membawa banyak pemain yang berkualitas. Tapi secara semua juga pemain yang ada juga banyak yang bagus juga kita bisa pertahankan. Tapi yang pasti sendiri butuh top score. Bisa kita bring 15 lebih dan United.
1: But also to keep a lot of players because I think we have good players.
2: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing seperti Mirza Mustafik, Brandon Wilson, Jordi Bruhin, hingga Diego Campos. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, cek kesehatan gratis menjadi cara pemerintahan Prabowo Gibran mewujudkan inklusivitas bagi seluruh warga. Meski dalam perjalanannya, program ini belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menakar capaian cek kesehatan gratis di Bali menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Traharjo.
4: Selamat pagi. Sejak digulirkan sebagai salah satu program prioritas nasional, kebijakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat terus menuai sorotan. Di satu sisi, program ini adalah angin segar bagi pemenuhan hak dasar warga negara di bidang kesehatan. Namun di sisi lain, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan evaluasi yang mendalam. Kita perlu menakar secara jernih sejauh mana program ini benar-benar menyentuh akar persoalan kesehatan publik ataukah ia baru sebatas seremonial yang menghabiskan anggaran. Secara filosofis, orientasi kebijakan ini patut diapresiasi. Menggeser paradigma pelayanan kesehatan dari yang semula bersifat kuratif seperti mengobati, menjadi preventif yaitu pencegahan, dan promotif adalah langkah yang tepat. Biaya yang dikeluarkan negara untuk mendeteksi penyakit secara dini jauh lebih murah ketimbang menanggung pengobatan penyakit katastropik seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal di tingkat rujukan. Dalam jangka panjang, deteksi dini diharapkan dapat meringankan beban fiskal BPJS Kesehatan yang terus membengkak. Mendeteksi gejala awal hipertensi atau diabetes jauh lebih efektif dan juga ekonomis daripada mengobati komplikasi yang ditimbulkannya di kemudian hari. Namun, mengukur capaian program ini tidak boleh hanya berdasarkan pada angka-angka statistik serapan anggaran atau jumlah warga yang mengantre di pos-pos pelayanan. Indikator keberhasilan yang sejati adalah tindak lanjut atau follow-up pasca pemeriksaan dan integrasi data yang dihasilkan. Ada beberapa catatan kritis yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, soal integrasi data dan sistem rujukan, kemudian ketimpangan infrastruktur, terakhir distribusi alat kesehatan dan tenaga medis belum merata. Kita tidak ingin program yang syarat niat baik ini terjebak dalam jebakan formalitas birokrasi, di mana keberhasilan hanya dihitung dari berapa banyak kupon yang dibagikan atau berapa banyak kepala yang hadir dalam satu acara peluncuran. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas di daerah harus memastikan adanya keberlanjutan intervensi. Data hasil pemeriksaan gratis ini harus dikelola menjadi cetak biru atau blueprint intervensi kesehatan di tingkat komunitas. Jika di suatu wilayah ditemukan mayoritas warga memiliki gejala darah tinggi, maka intervensi gaya hidup dan edukasi gizi di wilayah tersebut harus digencarkan. Menakar capaian cek kesehatan gratis adalah upaya menguji komitmen negara dalam membangun fondasi manusia Indonesia yang berkualitas. Program ini memiliki potensi besar untuk menjadi pilar transformatif kesehatan nasional. Syaratnya tunggal, ia harus dikelola dengan manajemen yang presisi, pengawasan yang ketat, dan orientasi yang berpusat pada dampak jangka panjang, bukan sekedar popularitas jangka pendek. Sekian, editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Cek kesehatan gratis perkuat deteksi dini penyakit. Sekolah rakyat di Bali terus diperluas. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital. Untuk menyimak ragam informasi lainnya, selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Jangan sampai salah tanggal, salah kalender, salah hari pendengar Pro 1. Iya, betul sekali. Tanggal sudah menjelang-menjelang tua. Sekarang udah mulai agak gerit nih ya. Dompetnya gimana nih? Masih sehat-sehat pendengar Pro 1? Semoga ya masih tetap happy ya dengan kondisi sekarang di akhir bulan. Selamat pagi buat Ibu Wigati. Salam sehat dan juga semangat terus ya untuk aktivitas. Dan pendengar Pro 1 yang lagi ada di jalan atau mau OTW ke aktivitas, ke kantor, ke lokasi selanjutnya, selalu hati-hati dan juga kami akan hadirkan informasi pantauan arus lalu lintas terkini bersama dengan ATCS di Subprovinsi Bali. Ada rekan Suparta di ujung telepon. Silakan rekan Suparta. Baik, rekan Suparta, suaranya terputus-putus. Kita akan coba hubungi kembali rekan Suparta dari ATCS di Subprovinsi Bali karena terganggu dengan keadaan sinyal pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi juga untuk Ibu Ketut, kembali menyapa, selamat aktivitas nge. Kita kembali. Baik, dengan rekan Suparta. Silakan rekan Suparta.
1: Dengar.
0: Baik, karena terkendala sinyal kami akan hubungi rekan-rekan dari ATCS di Subprovinsi Bali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1 Denpasar, sudah tersambung kembali dengan rekan Suparta dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas. Silakan, Suparta.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Bypass Gusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi rum Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah Bypass Bagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Tepati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Bali Beach. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidekario, dari arah Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota ataupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Objek Wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua dan menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Kuta dan Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BDDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju kawasan BDDC Nusa Dua yang menuju Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Dan pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BDDC Nusa Dua yang kami rangkumkan, seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta dari ATCS Dishub Provinsi Bali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Satu buah lagu dari Ari Lasso dengan Cinta Terakhir. Tapi kalau kecintaan terhadap bola kayaknya tidak akhir, pendengar Pro 1. Apalagi udah deket-deket sama Piala Dunia alias FIFA World Cup 2026 bulan Juni ini. Ini akan jadi turnamen yang sangat-sangat menghebohkan ya. Dan juga banyak sekali persiapan termasuk masyarakat yang ada di Bali udah siap-siap merapat untuk cari-cari informasi soal apa saja sih yang sekarang sedang disiapkan oleh FIFA selaku penyelenggara dari Piala Dunia 2026. Tidak soal pertandingan saja, pendengar Pro 1, nggak cuma nonton bareng, kemudian tim songnya sudah launching juga, Shakira. Kira ada Lisa, keren banget ya. Saya udah joget-joget sendiri sih, udah ngerasain kayaknya berasa saya ada di Kanada, kalau nggak di Kanada di Amerika sih ya, walaupun masih rasa-rasa aja gitu, pendengar Pro 1. Nah, untuk saat ini pendengar, Piala Dunia juga meluncurkan sebuah inovasi yang nantinya akan bisa dinikmati oleh semua orang, baik itu pemain maupun penonton. Jadi dari FIFA sendiri mengeluarkan ruang sensorik. Jadi FIFA World Cup 2026 ini resmi menjadi turnamen olahraga pertama yang mendapatkan pengakuan sensory inklusif dari Culture City. Jadi pengakuan ini diberikan karena dari 16 stadion tuan rumah di Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, ini akan menyediakan ruang sensorik khusus selama 104 pertandingan berlangsung. Apa sih ruang sensorik ini? Jadi ruang sensorik, pendengar, untuk membantu penonton-penonton yang memiliki kebutuhan sensorik seperti autisme, demensia, kecemasan, PTSD, dan kondisi lainnya yang rentan mengalami sensory overload gitu ya. Yang dengar suara riuh itu rasanya nggak bisa. Jadi di ruang sensorik ini khusus dan dilengkapi dengan pencahayaan yang lebih redup, pengurangan kebisingan, tempat duduknya pasti nyaman, dan ada televisi teknologi Hisense dengan tampilan visual yang lebih menenangkan. Karena kalau di stadion kan pasti ya suaranya, energinya bombastis gitu ya. Dan dari Vice President Hisense, Catherine Fang, juga menyatakan kalau inovasi teknologi ini harus mampu menciptakan akses untuk semua orang. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id dan dapatkan informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 hanya di website kami di rri.co.id. Kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Masih di Denpasar pagi ini, kita akan jeda dengan Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian